0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang nantinya akan memimpin langsung jalannya peringatan upacara pada pagi hari ini. Dan sayup-sayup suasana dari Simpang 5 Semarang yang pada pagi hari ini tampak mendung, ini cukup sangat mendukung jalannya upacara pada pagi hari ini, sebab pada pagi hari tidak terik, justru cukup redup dan juga namun tidak hujan begitu. Dan dapat saya gambarkan juga bahwa di lapangan sekitar lapangan Simpang 5 Semarang pada pagi hari ini juga sudah dikondusifkan untuk jalannya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini tampak dari adanya tulisan-tulisan iklan yang tertempel di bangunan-bangunan di sekitar Simpang 5 Semarang ini pada pagi hari ini sudah ditutup dengan kain berwarna putih. Ini menunjukkan pensterilan dari upacara ini agar para tamu undangan dan juga para peserta upacara dapat lebih fokus dan khidmat dalam menjalankan upacara pada pagi hari ini. Dan dapat saya informasikan juga pendengar bahwa tema besar Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur ini ada gambar di baliho besar yang ada di Simpang 5 Semarang ini, angka 81 berwarna merah ini melambangkan karya Fajar dari Novario asal Padang yang menyimbolkan semangat persatuan, gotong royong serta keberagaman budaya Nusantara sebagai kekuatan utama dari bangsa. Dan logo dari HUTRI ke-81 ini juga memiliki nilai-nilai filosofi yang cukup kuat, diantaranya adalah kolektif dan juga gotong royong, di mana menggambarkan kebersamaan antar lapisan masyarakat dalam membangun bangsa. Angka 81 yang berwarna merah ini juga melambangkan sinergi dan koneksi, garis yang terhubung ini mempresentasikan hubungan erat dan kerjasama lintas sektor, di mana memang tujuan dari Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur ini tentunya membutuhkan peran serta dari masyarakat agar dapat tercapai. Ini membutuhkan sinergi lintas sektoral yang kuat, termasuk juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat yang turut mendukung program-program pemerintah untuk dapat mencapai tujuan ini. Dan nilai dari logo HUTRI ke-81 ini juga satu di antaranya adalah bertumbuh dan satu tujuan, di mana melambangkan langkah yang seirama bagi Indonesia untuk bergerak maju mencapai cita-cita bangsa. Sehingga memang diharapkan kegiatan-kegiatan program strategis pemerintah, di antaranya tadi kemandirian dalam bidang pangan, kemandirian dalam bidang ekonomi, dan juga program strategis pemerintah Astasita Presiden Republik Indonesia, ini diharapkan dapat didukung oleh masyarakat dan juga stakeholder terkait, lintas sektoral yang bahu-membahu mewujudkan visi-misi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, dapat saya gambarkan kembali di lapangan Simpang 5 Semarang pada pagi hari ini sudah tampak kehadiran dari para awak media, di mana para awak media ini diberikan ruang khusus di sebelah mimbar utama dari Inspektur Upacara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi nanti berada di samping kanan, tepatnya di sayap kanan. Nantinya ini akan ditempatkan di situ dan sudah bersiap untuk mengabadikan momentum detik-detik dari peringatan upacara tingkat Provinsi Jawa Tengah di Simpang 5 Semarang pada pagi hari ini. Ya, Pendengar Kedati, Simpang 5 Semarang pada pagi hari ini ditutup. Juga dapat saya gambarkan pada pagi hari ini cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk menyaksikan jalannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah, di mana banyak juga masyarakat yang duduk di bahu sekitar Simpang 5 Semarang untuk menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Ya, kita masih terus menantikan kedatangan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi selaku Inspektur Upacara. Dan nampaknya saat ini tim rombongan Forkopimda, yakni Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi selaku Inspektur Upacara, sudah mulai memasuki Simpang 5 Semarang. Para tamu undangan pada pagi hari ini juga sudah nampak siap untuk mengabadikan kehadiran dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, di mana tamu undangan pada pagi hari ini berasal dari berbagai kalangan, di antaranya dari Forkopimda, dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hadir juga Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan juga Perguruan Tinggi Swasta di Semarang, tokoh agama DHD 45, veteran perintis kemerdekaan, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas. Tampak juga saat ini juga kehadiran dari pelajar SMA dengan seragam biru abu-abu putihnya juga sudah hadir di kesempatan kali ini, di mana memang pelajar yang diundang untuk menyaksikan langsung jalannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah ini adalah siswa-siswi pelajar berprestasi di Jawa Tengah. Dan tidak hanya para pelajar yang berprestasi di Jawa Tengah yang hadir dalam undangan kali ini, tetapi juga orang tua dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari 33 kabupaten kota di Jawa Tengah, ini juga diundang untuk menyaksikan langsung anaknya tampil di tingkat Provinsi Jawa Tengah ini, pendengar. Sementara dari dua daerah lainnya, dua kabupaten kota lainnya, yakni dari Cilacap dan juga dari Salatiga, ini berkesempatan ditugaskan untuk mengibarkan sang merah putih di tingkat nasional atau di Istana Negara. Dan pada pagi hari ini tamu undangan yang hadir juga bukan hanya berasal dari kalangan ormas, parpol, dari elemen pemerintahan Forkopimda, tetapi pada pagi hari ini juga dihadiri oleh para kalangan pengusaha, di mana ini sebagai salah satu bentuk sinergitas pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan Jawa Tengah bersama dengan para pemangku kepentingan yang lainnya, yakni para pengusaha, untuk mewujudkan ekonomi tangguh di Jawa Tengah sesuai dengan tema besar kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini, yakni 81 Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan Simpang 5 Semarang saat ini juga sudah sangat cantik, dihiasi dengan tenda berwarna merah dan putih, menandakan semangat 45 pada pagi hari ini begitu terpancar di lapangan Simpang 5 Semarang. Harapannya juga masyarakat yang menyaksikan kegiatan ini melalui streaming maupun juga langsung yang berada di sekitar Simpang 5 Semarang ini juga dapat ikut termotivasi dari tujuan negara saat ini.
1: Memasuki lapangan upacara.

0: Rock!
1: Ya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi selaku Inspektur Upacara saat ini sudah memasuki mimbar utama dengan pakaian dinas upacara besar PDU berwarna putih-putih. Saat ini sudah berada di mimbar utama.
0: Hormat senjata! Tegak senjata! Gerak!
2: Laporan Komandan Upacara.
1: Ya, Komandan Upacara Letnan Kolonel Infantri Dedi Nurwidiansyah saat ini akan segera melaporkan bahwa upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah akan segera dimulai
0: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap dimulai.
3: Lanjutkan.
1: Ya, Komandan Upacara Letnan Kolonel Dedi Nurwidiansyah saat ini kembali ke tempat semula, yakni di depan para pasukan upacara setelah melaporkan.
2: Undangan dimohon berdiri.
1: Inspektur upacara.
4: Pengibaran bendera merah putih.
0: Pasang sanggur.
1: Ya, selanjutnya akan ada pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara Letnan Kolonel Infantri Dedi Nurwidiansyah. Ya, langkah tegap dari para peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Jawa Tengah sayup-sayup terdengar dari arah selatan hadir menuju ke lapangan Simpang 5 Semarang untuk segera mengibarkan bendera merah putih. Dari para awak media juga sudah mengabadikan momentum ini dan banyak juga dari para masyarakat yang ada di sekitar Simpang 5 Semarang ini mengabadikan momentum masuknya pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang sebenarnya ini sudah dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun pada Sabtu malam, tepatnya di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Ya, sudah nampak dari pasukan pengibar bendera pusaka berada di lapangan Simpang 5 Semarang dari arah selatan mereka masuk berbaris dengan formasi khusus, yakni formasi 17845 sesuai dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Gerak!
1: Ya, pasukan 17 ini merupakan pasukan pemandu. Pasukan ini terdiri dari 17 orang yang terdiri dari barisan paling depan. Mereka ini merupakan anggota Paskibraka yang bertugas sebagai pemandu dan pengiring pasukan dari utama. Dalam pelaksanaannya, pasukan ini dipimpin oleh seorang komandan kelompok atau danpok. Keberadaan mereka melambangkan kedisiplinan, kesiapan, dan arah dalam menjalankan misi kebangsaan. Ya, saat ini nampak dari pasukan formasi 17845 sudah menghadap ke arah barat, berhadapan langsung dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pasukan 17845 dengan pasukan 17 sebagai pasukan pemandu, pasukan 8 ini merupakan pasukan inti, di mana pasukan ini adalah inti dari sebuah formasi karena bertugas langsung dalam pengibaran atau penurunan bendera nanti. Di pasukan 8 ini ada 4 anggota Paspampres TNI.
0: Lanjutkan.
1: Satu putri Paskibraka sebagai pengibar bendera, 3 putri Paskibraka sebagai pengerek dan pembawa baki, dan 3 putri Paskibraka di barisan belakang sebagai pelengkap. Adapun pasukan 45, yakni adalah pasukan pengawal sebagai barisan belakang. Pasukan 45 terdiri dari anggota Paspampres TNI yang bertugas sebagai pengawal kehormatan. Mereka tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan angka 45 ini juga mengingatkan kita pada tahun 1945, saat Indonesia ini memproklamasikan kemerdekaan, sehingga ini menjadi formasi yang apik tiap tahunnya, yakni 17, 8, dan juga 45. Dan ada yang berbeda pada tahun ini, pendengar, bahwa biasanya para Paskibraka ini membawa bendera pusaka yang pada pagi hari ini tidak dibawa ke lapangan Simpang 5 Semarang, hanya membawa satu bendera duplikat, mengingat ini kerentanan dari bendera pusaka sendiri yang mudah rusak, pendengar. Ya, nampak dari pasukan 45, pasukan 17 dan pasukan 8 ini sudah memisahkan diri begitu, sebelum nanti akhirnya bergabung kembali untuk mengibarkan bendera merah putih. Ya, nampak saat ini pendengar kehadiran dari Ketua MUI Jawa Tengah Dr. Andes Ahmad Daroji juga sudah ada di lapangan Simpang 5 Semarang, baru saja hadir begitu.
0: Hadap kanan, jalan di depan.
1: Ya, para pasukan pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini dengan petugas pembawa baki ini adalah Jamima Sekina Glory dari SMA Negeri 15 Semarang. Pengibar bendera ini Bima Pratama dari SMA 1 Blora, Jawa Tengah.
0: Langkah, tegak.
1: Pengibar lainnya yakni Arkan Safri dari MAN 1 Magelang dan Farkan Budiono dari SMK Islamiyah Adi Werna Kabupaten Tegal.
0: Jalur.
1: Ya, Pasukan 17, 8, dan 45 saat ini sudah menghadap ke arah barat, membentuk formasi berbentuk huruf L begitu. Dengan langkah tegapnya, mereka ini mendapatkan menyedot perhatian dari para tamu undangan pada pagi hari ini, yang rata-rata mereka ini mengabadikan momentum masuknya para petugas pengibar bendera pusaka di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ya, dari pasukan pertama saat ini sudah berbelok menuju ke arah selatan melewati para tamu undangan. Sementara dari pasukan 45 yang terdiri dari para prajurit TNI saat ini masih berada di bagian utara begitu, dengan jalan di tempatnya. Derap langkah mereka yang begitu kompak pada pagi hari ini juga membuktikan bahwa cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, ini dibutuhkan juga kekompakan dan kebersamaan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.
0: Hadap kiri, hati.
1: Ya, saat ini masing-masing pasukan 17 sudah menghadap ke arah selatan. Pasukan 8 saat ini sudah tepat berada di depan tiang bendera untuk segera mengibarkan bendera merah putih begitu. Pasukan 45 ini menghadap ke arah selatan, sementara pasukan 17 menghadap ke arah utara. Tiga formasi yang saling berbeda atau sudah memisahkan diri ini saat ini sudah mengepung tiang 17 untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih tingkat Provinsi Jawa Tengah. Para pengibar pada pagi hari ini juga sudah memisahkan diri. Pengibar bendera yang bertugas pada pagi hari ini, Bima Pratama, Arkan Syafri, dan Farkan Budiono. Mereka ini merupakan pelajar tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berprestasi, yang tentunya sangat membanggakan kedua orang tua karena dapat melaksanakan tugas kenegaraan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, di mana kegiatan pada pagi hari ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari rangkaian seleksi yang cukup ketat yang sudah mereka lalui, di mana memang para pasukan pengibar bendera pusaka ini harus memiliki syarat-syarat yang mumpuni. Di antara adalah syarat tinggi badan yang rata-rata untuk putra ini 170 hingga 180 cm dan putri 165 hingga 175 cm. Dan mereka ini juga mendapatkan ujian tes terkait dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tes berbasis online untuk menguji pemahaman ideologi negara dan juga nasionalisme. Untuk dapat berduka pada pagi hari ini, ada ujian intelensia umum, tes kemampuan kognitif dan juga akademik, ada tes kesehatan dan parade, PBB dan kesamaptaan. Di antaranya adalah praktik peraturan baris berbaris serta tes fisik seperti lari, push up, sit up, dan shuttle run begitu. Ada juga tes dari kepribadian, psikotes, wawancara, minat bakat, serta penelusuran rekam jejak media sosial untuk memastikan integritas dari para peserta upacara pada pagi hari ini. Dan nampak dari tiga peserta pembawa baki pengibar bendera pada pagi hari ini sudah berada di tiang 17 bersiapkan segera mengibarkan bendera merah putih duplikat di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
5: Pada sang merah putih, hormat, senja.

0: 극 선제자 극
1: Ya, sahabat budaya, saat ini sudah tampak dari bendera merah putih sudah berkibar di tiang 17 tingkat Provinsi Jawa Tengah di lapangan Simpang 5 Semarang. Bendera merah putih sendiri ini melambangkan keberanian dan tubuh manusia, sedangkan warna putihnya ini melambangkan kesucian serta jiwa manusia. Kedua unsur ini mencerminkan keseimbangan dan tekad kuat rakyat Indonesia. Dan saat ini nampak dari pasukan 8 atau pasukan inti sedang menyematkan tali ke tiang 17, memastikan bahwa bendera merah putih ini terus berkibar di tiang 17 Simpang 5 Semarang. Para pengibar saat ini sudah bersatu kembali dengan pasukan 8. Namun sebelumnya mereka memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Sang Merah Putih. Saat ini mereka sudah mulai bergabung dengan pasukan 8, diantaranya pembawa baki dan juga pasukan pendamping lainnya, yakni dari prajurit TNI. Nantinya ketiga formasi yakni 17, 8, dan 45 akan kembali bergabung menjadi satu. Saat ini mereka dari ketiga formasi yakni 17, 8, 45 masih saling memisahkan diri.
0: Hadap kanan, jalan in the ball.
1: Ya, aba-aba tadi menunjukkan bahwa saat ini pasukan 17 mulai bergabung ke pasukan 8 atau pasukan inti, dan pasukan 45 saat ini dengan jalan
0: langgap,
1: di tempatnya
0: langgap, maju.
1: Juga nantinya akan bergabung bersama pasukan 17 dan juga pasukan 8.
0: Jalan.
1: Ya, saat ini ketiga pasukan yakni pasukan 17, 8, 45 sudah bergabung menjadi satu menghadap ke arah selatan, akan segera meninggalkan lapangan Simpang 5 Semarang. Dari total 45
0: langkah
1: pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Jawa Tengah ini yang sudah dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, nantinya tidak hanya bertugas pada pagi hari ini, beberapa di antaranya juga sudah dipersiapkan untuk bertugas pada penurunan bendera merah putih yang akan digelar pada sore nanti. Ya, sebelumnya mereka ini mendapatkan penyematan lencana merah putih Garuda dan juga kendit perintis pemuda secara simbolik kepada Gaisan Akhtar Nabihan, perwakilan dari pasukan.
0: Jalan.
1: Ya, saat ini mereka kembali ke posisi semula, akan menghadap ke arah barat, berada di arah timur saat ini pendengar, pasukan 17, 8, dan 45
0: jalur
1: akan kembali menghadap ke arah Inspektur Upacara. Tampak saat ini pasukan 8 sudah menghadap kepada Adap Inspektur Upacara.
0: Hati.
1: Pasukan 8, pasukan inti saat ini sudah berhadapan langsung dengan Inspektur Upacara. Komandan kelompok Danpok saat ini juga sudah menuju ke arah pasukan 8 atau pasukan inti, di mana pasukan inti ini terdiri dari 4 anggota Paspampres TNI, satu putri Paskibraka sebagai pengibar bendera, 3 putra Paskibraka sebagai pengerek dan pembawa baki, 3 putri Paskibraka di barisan belakang sebagai pelengkap. Komandan kelompok Danpok saat ini kembali menuju ke pasukan 17. Dapat saya gambarkan pasukan 17, 8, 4, 5 saat ini masing-masing pasukan ini memisahkan diri. Namun ketiganya sama-sama menghadap ke arah barat.
0: Hadap kanan. Jalan. Di depan. Gerak.
1: Ya, nampak pasukan 8, pasukan inti saat ini sudah mulai bergabung ke pasukan 17 dan juga pasukan 45 di bagian belakangnya.
0: Langkah, tegap, maju!
1: Pasukan 17, 8, 4, 5 dengan langkah tegapnya saat ini mulai meninggalkan lapangan Simpang 5 Semarang menghadap ke arah utara dengan langkah tegapnya.
0: Belok kiri. Jalan.
1: Belok kiri saat ini sudah menghadap ke arah barat, pendengar. Ya, sahabat budaya, saat ini formasi 17, 8, dan 45 saat ini semuanya ketiganya sudah menghadap ke arah barat, sudah mulai meninggalkan lapangan Simpang 5 Semarang, namun saat ini nampak berubah haluan menuju ke arah utara untuk selengkapnya ini keluar dari lapangan Simpang 5 Semarang.
0: B.
2: Kepala.

0: Ya, lepas sangkur pendengar sudah selesai dan selanjutnya akan ada mengheningkan cipta.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ya, demikian tadi pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto. Saat ini beliau sudah turun dari mimbar kedua, di mana mimbar kedua ini berada tepat di belakang dari mimbar utama yang saat ini sudah ada Inspektur Upacara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.
1: Berdiri. Tanda kebesaran buka.
2: Pasang sanggur.

0: Rock!
1: Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.
1: Kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

大哥，三家子，扔！老伯，上弓！

0: Pembacaan doa pendengar saat ini Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab akan segera memimpin jalannya pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuhafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan, kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki, hindarkan kami dari konflik permusuhan dan fitnah keji, hapuskan segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahkan keberkahan dan rahmat,

0: Jadikanlah Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kewasembadaan pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapuskan duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negeri kami. Jadikanlah hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur untuk kehidupan berbangsa, bernegara yang maju, sejahtera, serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab sudah usai, pendengar.
2: Andika Bayangkari.

0: Persilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Ternyata
1: bubarkan.

0: Ya, laporan komandan
1: penghormatan pasukan.
0: Dan selanjutnya akan ada penghormatan pasukan.
2: Hormat senjata. Tegak senjata. Gerak.
1: Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
0: Gubernur Jawa Tengah Inspektur Upacara saat ini sudah mulai meninggalkan lapangan upacara menuju ke tenda tamu VVIP. Selanjutnya bergabung dengan para tamu VVIP berjabat tangan satu per satu untuk selanjutnya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah pada pagi hari ini sudah usai.
1: Upacara bendera selesai.
0: Upacara peringatan
1: Komandan
0: Hari Kemerdekaan
1: upacara
0: Republik Indonesia
1: dapat
0: tingkat Provinsi Jawa Tengah ini
1: upacara.
0: Nantinya akan ada mendengarkan atau mengikuti upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dari streaming dari pusat langsung dari Gedung Gradika Bakti Praja Provinsi
2: upacara
0: Jawa Tengah.
2: Upacara selesai, para komandan pasukan sesuaikan rencana selanjutnya. Berjalan!
0: Untuk diketahui pendengar, memang sebelumnya rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI tingkat Provinsi Jawa Tengah juga telah digelar. Di antaranya adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Selanjutnya penyerahan bendera merah putih juga sudah digelar dan hari nanti akan ada pemberian remisi kepada para narapidana. Dan sore nanti di lapangan Simpang 5 Semarang ini lagi akan kembali ditutup guna jalannya penurunan bendera merah putih dan menjadi penutup rangkaian acara pada 17 Agustus 2026 malam hari nanti akan ada resepsi kenegaraan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah yang diisi dengan penyerahan tali asih dan santunan bagi para veteran di Jawa Tengah. Dan akhirnya kami kerabat kerja yang bertugas, produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, unit manager Puji dan teknik Vincent dan kawan-kawan, serta saya sendiri reporter Tika Budiman undur diri. Sampai jumpa menuju ke Pro 4 RRI Semarang bersama dengan rekan Fahri.
3: Baik, terima kasih Tika Budiman atas apa yang sudah Anda sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sehat selalu, salam untuk kerabat kerja yang bertugas di lapangan. Demikian tadi pendengar sahabat budaya terkait dengan pelaksanaan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih di Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Semarang yang pada pagi hari ini akan terus melanjutkan acara dan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 nanti kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang. Monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, barangkali mau bercerita juga aktivitas upacaranya seperti apa gitu ya. Adakah kor-kor di Agustusan ini atau hal-hal yang lucu, membahagiakan, menyenangkan, monggo saja. Kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp di 0811277791.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sikap sahabat budaya dari Ntarboy Geng ya, siap kelangan pangarep-arep untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang ya. Yang dari Pringapus ada Pak Muhlisin. Selamat pagi Mas Fahri, makna kemerdekaan bagi saya kaum buruh apabila upah layak dan tidak ada sistem outsourcing gaji di bawah UMR. Selama kebijakan ini belum terrealisasi maka belum merdeka sepenuhnya. Wah, luar biasa nji. Ini satu harapan, satu doa yang tentunya mewakili teman-teman semuanya ya, yang masih statusnya buruh gitu ya. Sangune dirasa belum layak, ini semoga ke depan bisa dipikirkan lebih oleh pemerintah supaya nanti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, uang saku yang lebih mensejahterakan gitu ya. Kita doakan bersama Mas Muhlisin yang di Pringapus ya. Via telepon sudah bergabung, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah upacara jenengan?
1: Iya, tadi nganter putri di Semanglima.
0: Oh, nganter?
1: Putri upacara di Semanglima.
0: Di Semanglima lo, ikut upacara
1: iya,
0: di Semanglima.
1: Nunggu di sana, nunggu di keluarga sajid bulik saya di sana.
0: Lah orang nunggu sih sana ngereri malah cedak gitu.
1: Halo.
0: Lah pripun?
1: Katanya putrinya mama jajeng jauh-jauh ya, Mang ya.
0: Lah sekarang posisinya di mana? Udah pulang apa masih di sekitar
1: ini
0: situ?
1: Sebaliknya.
0: Oh, ngaten sih. Bu Dewi, anu dong sebelum nanti request lagu atau apa minta anu harapan apa? Panjenengan gitu, harapan panjenengan di usia kemerdekaan ke-81. Loh kok minta uang ini loh, minta harapan atau doa panjenengan untuk Indonesia kedepannya ini kepiye, monggo bisa disampaikan Bu Dewi.
1: Kalau saya apa ya,
0: loh malah guyu-guyu
1: malah guyu anak saya ini putri saya di
0: anu ini serius, doanya apa untuk bangsa Indonesia kedepannya, harapan panjenengan juga piye?
1: Harapan saya semoga bangsa Indonesia semoga jaya di udara.
0: Loh, jaya di udara.
1: Jaya udara dan semoga apa ya, malah diguyu anaknya.
0: Mpun dah, menikah sing cedok malah punya guyu bae.
1: Gak usah.
0: Oh ya.
1: Pas aku ngikut Mas Fahri aja.
0: Yang penting berarti Indonesia jaya ya selamanya ya.
1: Iya, selamanya ya.
0: Siap. Nggih, sampun. Lagunya apa jenengan pagi-pagi? Iya,
1: aku Mas minta lagu, Mas.
0: Lah iya, minta lagu apa iki tak siapke.
1: Lagunya aku minta ngan Kelengkeng Bandungan.
0: Walah, Kelengkeng Bandungan.
1: Iya, nanti kalau lulus bulan mau ke Bandung yang cari kelengkeng Sak Bagor.
0: Jin, cari kelengkeng Sak Bagor.
1: Iya, salamnya buat semuanya saja. Salam sejahtera. Merdeka.
0: Merdeka, Nji.
1: Jaya jaya ya. Lagi saja ya, Mas. Terikutin nakalnya rekarwano.
0: Nji, kim pun siap. Monggo pun langsung akan.
1: Terima kasih ya,
0: Sari. Siap, sama-sama.
1: Jaga kesehatan. Jangan lupa lo ya.
0: Jangan lupa sarapan. Nanti kalau pulang hati-hati. Gitu, betul, jaga dirimu betul, baik-baik. Kulo munafal.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang ternyata habis mengantar anaknya ini upacara di Simpang 5 ya. Pokoknya aktivitasnya apapun itu setelahnya semoga lancar, sehat selalu untuk Bu Dewi ya. Kita ke Tuntang sahabat budaya ini, kami tunggu juga ucapannya ya. Pak Sastro selamat pagi. Oh nggih, sekedap Pak Sastro menawi WhatsApp niku kedah dipun anu nunul rumiyen sekedap. Ya. Sampun. Sugeng enjang Pak Sastro, halo.
2: Selamat Indonesiaku. Salam merdeka.
0: Luwes nggih merdeka ya dari Tuntang, nggih.
2: Merdeka. Ya Mas Fahri.
0: Nggih.
2: Menurut saya pendapat secara di.
0: Aduh, ning menika suwantenipun patah-patah.
2: Jangan hanya diperangi cara saja. Bendera.
0: Nggih.
2: Nusantara. Pancasila sebagai dasar negara kita ini harus kita apa itu buktikan kita jalankan secara penuh ya ta. Sila-silanya itu harus kita hayati ya ta. Dan kita jalan setiap setiap langkah ya ta. Untuk kegiatan kita sehari-hari itu harus kita buktikan. Dan buatan rakyat yang kita yang sebagai pedoman harus kita buktikan lah. Jadi rakyatnya yang harus berdaulat di negeri ini.
0: Betul, Njih, sepakat.
2: Tapi jangan hanya pejabat yang punya kekuasaan aja yang berdaulat, ya kan? Njih,
0: betul.
2: Jadi korupsi itu harus kita berantas.
0: Berantas.
2: Bisa kita hukum mati para koruptor.
0: Wah,
2: negeri ini kisahnya Nawi. Karena terus satu tahun Indonesianya begini-begini terus. Kasihan para-para yang merebut kemerdekaan termasuk bapak saya yang gugur di Taman Makam Pahlawan Kiri Tunggal Semarang.
0: Injih, Pak Sastro.
2: Saya tidak rela itu ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus menghayati para pengita yang telah gugur di dalam perang dalam pembelaan tanah air kita.
0: Injih.
2: Begitu,
0: siap Pak Sastro, luar biasa. Ya. Injih.
2: Ya. Merdeka,
0: merdeka,
2: merdeka.
0: Wah,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan yang sangat tegas ya dari Pak Sastro untuk kita semuanya. Jadilah orang-orang yang menjadi generasi penerus gitu ya, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Korupsi itu harus kita berantas gitu ya, harus kita hilangkan dari negeri ini, karena satu atau mungkin dari sekian banyak faktor ya, salah satunya korupsi begitu ya, yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Itu sama saja seperti tadi ya, tidak menghargai jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Sama seperti tadi bapaknya Pak Sastro yang dimakamkan di Kiri Tunggal begitu ya, beliau sebagai anaknya ya jelas tidak terima melihat kondisi bangsa gitu ya, yang masih ada korupsinya, masih ada orang-orang yang menyeleweng gitu, jadi tidak mengisi dengan hal-hal yang baik kemerdekaan ini. Monggo, ini pengingat luar biasa. Terima kasih Pak Sastro untuk panjenengan, pokoknya sehat selalu ya, insya Allah nanti generasi mendatang, generasi penerus begitu ya, generasi ini Pahri dan teman-teman ini bisa nantinya menjadi benar-benar keemasannya Indonesia itu ada begitu ya, atau bisa kita rasakan bersama. Terima kasih untuk Pak Sastro, Pak Sugeng juga ini yang sudah hadir. Wilujeng enjang, enjang meniko ngayai jejibahan mugi lancar berkah barokah. Jih, amin. Terima kasih untuk Pak Sugeng. Ada juga siapa ini ya, Mas Alex Kelana. Merdeka Mas Fahri, sekali merdeka tetap merdeka pokoknya. Jih, terima kasih untuk panjenengan yang di Karangayu Semarang Barat ini ya. Ada juga Pak Desi Gitstiono, terima kasih, ini lagi jalan-jalan pagi sepertinya ya. Merdeka, sehat selalu untuk panjenengan, bahagia selalu Pak Desi Git ya. Kita kembali ke Tembang Sahabat Budaya sebelum nanti kita putarkan Kelengkeng Bandungan gitu. Ini ada satu tembang untuk panjenengan semuanya. Sabar Sadewo untuk

0: Bagaimana pengaruh lingkungan sekolah dalam menumbuhkan nasionalisme para pelajar? Berikut penuturan Ketua IPPK Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sutarto MA.
1: Nasionalisme itu bukan hanya pengetahuan kognitif, tapi lebih pada soal bagaimana kita membiasakan anak-anak sampai dewasa yang proses kehidupannya kan dipengaruhi lingkungan. Dan lingkungan itu sangat kuat. Ketika dia masih sekolah, usia belajar, lingkungannya kan ya lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Sampai hari ini ketika kita berbicara tentang karakter, cenderung orang hanya mempersepsi program pendidikan karakter itu sebagai pengetahuan kognitif. Apalagi sesudah budi pekerti itu tidak menjadi unsur yang diperhitungkan pada waktu siswa generasi muda itu meniti karirnya di dunia pendidikan. Ujian nasional misalnya yang diselenggarakan dengan materi yang standar itu kan akhirnya mengalahkan kegiatan yang seharusnya memperoleh perhatian. Pertama, tiga lingkungan ini kan tidak terpelihara sebagaimana semestinya. Nah, memelihara lingkungan itu sebagaimana mestinya dalam proses pendidikan itu sangat bergantung kepada koordinasi, sinkronisasi dari proses pertumbuhan anak, mulai dari anak-anak sampai bisa menjadi dewasa.
0: Kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya masih dalam acara Ragam Semarang ya. Di Perempatan RRI Semarang pagi hari ini suasana sudah mulai sepi ya di Jalan Ahmad Yani. Ini karena satu tanggal merah gitu, dan setelah upacara biasanya ya wes gitu ya. Pulang ke rumah untuk sarapan bersama keluarga sembari menunggu disiarkannya pengibaran bendera merah putih atau detik-detik proklamasi gitu sih di Istana Merdeka. Itu sahabat budaya, wah jan iki nek misal penyiar ora siaran ya ngono kuwi gitu. Seperti yang di Jepara ini ada atensi masuk ya. Mas Ngarno, boleh kita bacakan atensinya. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Selamat pagi Merdeka. Ini di Jepara rame banget Mas Fahri. Deno diputer ya tolong. Anji siap. Nanti kami coba putarkan denoknya ya. Di Jepara rame banget. Kenapa ini Mas Ngarno? Mungkin bisa diceritakan gitu. Diceritakan kemeriahannya seperti apa. Dideskripsikan gitu ya. Soalnya kalau untuk di Semarang sendiri di Jalan Ahmad Yani, lalu lintasnya sudah mulai kosong. Ini lenggang ya. Karena tadi setelah upacara yowes pada pulang ke rumah masing-masing ya. Pada sarapan, terus pada kumpul. Nanti kalau misal ada kegiatan bersama masyarakat, bersama warga, ya keluar lagi gitu, baru ramai lagi ya. Tapi silakan sahabat budaya untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya, mau berkabar juga aktivitasnya di hari libur ini, hari merdeka ini seperti apa, monggo, masih kami tunggu atensinya di Perempat RRI Semarang dalam acara Ragam Semarang ya. Nanti kita ke Denok Mas Ngarno, tapi kita ke Nyawiji dulu ya, untuk panjenengan semuanya saja. Silvi Gumalasari.

0: to Mobile Legends.
1: Ya, skin Mobile Legends yang aku pengen belum dapat. Lomba mewarnai wayangnya juga gak seru ah.
2: Loh.
1: Mana sepi, gak ada yang nonton.
2: Gak boleh gitu, nak. Dulu, waktu bapak masih seumuran kamu itu, bapak malah nontonnya wayang loh. Sampai malam lagi. Kamu tahu gak kenapa? Ya karena hiburannya itu. Sekarang aja ini jadi sepi.
3: Emang pas wayangan saat itu ceritanya apa, Pak?
2: Ceritanya ya sama kayak wayang hari ini. Ceritanya tentang pahlawan, tentang perjuangan. Sama kayak perjuangan para pahlawan 80 tahun yang lalu, nak. Tapi saat ini kalau wayangnya cuma dilihat doang, ya lama-lama punah, toh, nak.
4: Budaya bukan hanya hiasan kemerdekaan. Ia adalah warisan, identitas, dan jembatan generasi. Jangan cuma lihat, lestarikan.
1: Boleh nggak aku main gamelannya sebentar, Pak?
2: Oh, ya boleh, nak. Sini-sini, ayo dicoba. Ayo, kita rayakan kemerdekaan ini dengan melestarikan budaya kita.
5: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Denok sahabat budaya untuk panjenengan semuanya, Mas Ngarno yang di Jepara ini semoga masih di Perompat Semarang ya. Denoknya sudah kita putar Mas Ngarno, semoga bahagia selalu ya, merdeka, makin happy di pagi hari ini. Sahabat budaya, ini berkaitan dengan apa namanya?

Musik, nah ini monggo untuk panjenengan yang suka musik, ya suka nyanyi bersama, nonton konser. Ya ini akan ada Semarang Jelajah Musik di halaman Balai Kota Semarang, sahabat budaya. Jam berapa? Jam 7 malam ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ini akan ada, wah lah ini penyanyi kenamaan Indonesia kalau ini. Ada Judika ya. Terus ada siapa lagi? Spartan Rock Band, ya. Special performance dari siapa lagi? Ada Eskidro Band, ya. Pokoknya besok akan ada konser musik begitu ya. Atau istilahnya di sini resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia ya, dengan tajuk Semarang Jelajah Musik. Jadi monggo untuk panjenengan ya, besok malam Rebo ya atau hari Selasa malam yang gabut atau bosan di rumah saja pas malam hari, ini mungkin bisa mampir ke halaman Balai Kota Semarang begitu ya. Untuk apa? Untuk nantinya bisa menyaksikan tadi Semarang Jelajah Musik di Balai Kota Semarang, sahabat budaya. Apakah gratis? Ya gratis gitu nji, tinggal merapat saja dan menikmati sajian musik yang ada gitu nji. Mengajak keluarga ya, atau sendirian juga boleh, sama pasangan gitu nji, teman, monggo dibawa semua untuk bisa merapat ke Balai Kota menyaksikan apa itu tadi? Semarang Jelajah Musik gitu ya, dalam rangka resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu tembang lagi sahabat budaya, Sumanding, nanti kita lanjutkan dengan Ngenteni boleh ya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Terima kasih tentunya atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan di Ragam Semarang. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo ya. Jadi tetap bersama kami, Bro 4 Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai. Telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan.
1: Pelestari budaya,
0: suasana
1: penjaga
0: itu
1: tradisi,
0: memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menggelar rangkaian kegiatan bertema Merdeka Sampah, Merdeka Iklim untuk menuju Temanggung Asri pada pertengahan Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala DPR KPLH Dwi Sukarmei menyatakan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran lingkungan lewat lomba pemanfaatan barang bekas serta aksi Eco Walk Jalan Santai sepanjang 2 km sambil memungut sampah. Adapun inisiatif yang mendukung gerakan Kementerian Lingkungan Hidup ini sekaligus diselenggarakan sebagai langkah persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026 pada September mendatang demi mewujudkan Temanggung yang lebih bersih dan asri. Beralih ke informasi lainnya, Jepara Art Carnival 2026 digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Mengambil rute sepanjang kurang lebih 1 km ke arah timur di Jalan Pemuda, festival tahunan ini menampilkan parade seni spektakuler serta lomba fashion show kostum karnaval yang diikuti oleh para peserta berbakat dari berbagai daerah. Adapun acara ini diselenggarakan untuk menyajikan keindahan kreativitas sekaligus mempromosikan pesona budaya lokal Jepara kepada masyarakat luas dan wisatawan. Diharapkan acara yang terbuka gratis untuk masyarakat umum ini dapat menjadi sarana memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia serta hiburan bagi masyarakat di Kabupaten Jepara. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, kita berjumpa dalam acara Mangun Projo ya, Perompat dari Semarang di pagi ini. Monggo untuk panjenengan semuanya yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau berbagi juga, masih mau sharing aktivitasnya apa ya. Lagi santai mas sambil melihat tayangan atau streaming ya, atau televisi juga, siaran pelaksanaan upacara pengibaran merah putih begitu ya, bendera merah putih di Istana Merdeka sana. Monggo saja, atau semisal lagi santai gitu nih, berkabar juga tadi ikut upacara di mana ya, monggo. Kami tunggu atensinya sahabat budaya di Mangun Projo pagi ini ya. Tembang-tembang Jawa ini sudah kami siapkan, dan beragam informasi juga kami akan bagikan kepada panjenengan semuanya berkaitan dengan mensuasanai atau menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Atensi jika mau mengirimkan di mana? Line telepon kami tunggu di 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-27-77914.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kang Mas Mbak Yu dalam mengibarkan bendera merah putih ini kadang di berbagai elemen masyarakat Indonesia punya caranya masing-masing begitu ya. Jika panjenengan penyelam ya atau diver, ini ada yang mengibarkan benderanya di bawah laut begitu ya, di dalam laut sana, terus juga yang di ponggok ini juga ada pengibaran bendera di dalam umbul begitu ya. Nah ini ada yang menarik juga sahabat budaya dari teman-teman SAR ya atau tim SAR Semarang yang mengibarkan bendera di tebing Jaro Kendal sahabat budaya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau tim SAR itu identiknya dengan apa? Identiknya dengan medan-medan yang terjal. Ya pengibarannya ini di tebing sahabat budaya, luar biasa. Informasinya kami lansir ini dari rri.co.id Kabupaten Kendal ya. Bendera merah putih berukuran 25 x 10 meter persegi ini sukses dikibarkan personil kantor SAR Semarang ya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang menginjak usia 81 tahun ya. Pengibaran dilakukan di tebing berketinggian 40 meter ya, dilakukan setidaknya oleh 20 personil rescuer ya, mulai dari pemasangan sistem safety officer hingga petugas pengibar yang melakukan dengan cara rappelling sahabat budaya. Jadi upacaranya gitu ya, atau pengibaran bendera merah putihnya ini benar-benar SAR banget gitu ya. Pengibaran ini dilakukan di tebing Jaro ya, Desa Pagertoyo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal pada Rabu atau hari ini sahabat budaya, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor SAR Semarang Budiono SEMM ya. Dalam sebuah seremonial upacara bendera di mana puncak pengibaran bukan dengan menaikkan bendera merah putih tetapi secara perlahan dan serentak 6 personel ini turun tebing dengan rappelling ya, sembari membuka gulungan bendera. Jadi tidak literally dipasang di tiang begitu ya, tapi benar-benar dibentangkan di tebing sahabat budaya. Lebih lanjut Budiono mengatakan bahwasanya kegiatan pengibaran ini tentunya memiliki makna yang sangat dalam ya. Bendera yang dikibarkan bukan hanya simbol kemerdekaan saja, tetapi juga simbol semangat ya, keberanian, persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara dari teman-teman rescuer atau SAR Semarang. Ini luar biasa ya. Jika panjenengan sahabat budaya mengibarkannya seperti apa? Ya hanya via tiang Mas, lewat tiang saja seperti pada umumnya. Oh jih, ya udah masalah gitu ya. Tapi biasanya tuh ada yang unik kalau di momen kemerdekaan ini. Seperti ini tadi dikibarkan di tebing gitu ya. Terus ada juga yang di dalam laut ya. Nah ini macam-macam memang variasinya. Tapi luar biasa tentunya untuk teman-teman dari SAR Semarang. Ini semoga menjadi simbol juga bahwasanya ke depan semakin kompeten dan semakin mengayomi ya, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Di WhatsApp Perompat Semarang ini ada beberapa atensi masuk, boleh kita bacakan ya. Kampung Pelangi. Nah, Kampung Pelangi ini ada Bu Sarina. Selamat pagi Mas Fahri, salam sehat selalu, bahagia selalu Nji. Derek gabung, mau minta lagunya Simpang 5 Ninggal Janji. Waduh, tadi di Dagam Semarang ini ya. Lain kesempatan mungkin ya Bu Sarinem ya. Pokoknya salam untuk semuanya saja Nji Mas Fahri, matur nuwun sudah dibacakan. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Indonesia tetap jaya, merdeka, maju terus, pantang mundur. Aku cinta Indonesiaku, merdeka, merdeka. Jih. Terima kasih atensinya untuk Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Ya luar biasa. Pak Desigit, terima kasih juga atensinya ya. Masih jalan-jalan ini, jih. Terus ada Pak Seno Semarang, terima kasih atensinya. Apa ini ngirim video? kui apa kui ya, mungkin nanti kita putarkan di lain kesempatan ya. Terima kasih pokoknya untuk Kang Mas Boy semuanya yang di pagi hari ini masih setia dengan Perompat Semarang. Kita kembali ke tembang untuk panjenengan semuanya sahabat budaya, masih kami sajikan dalam acara Mangun Projo, tembang-tembang Jawa yang klasik begitu ya, kekunoan bukan kekinian. Kalau kekinian kan Denny Caknan diantar Boy Gang, ini yang kekunoan, tapi masih enak kita nikmati bersama di pagi hari ini.

Esuk-esuk ojo ngamuk sahabat budaya dari Jamal Mirdad ya, untuk panjenengan semuanya di Mangun Projo Perempat Tera di Semarang pagi hari ini yang sudah bergabung. Ini ada Pak Untung, terima kasih, yang di Kerajaan Kulon ya. Informasi di malam mulai 00.30 sampai hari Senin ya, sampai Sabtu di sini ada ini keluhan terkait dengan knalpot brong ya. Walah wis merdeka-merdeka kok knalpot e cek brong gitu, malah berisiki tanggane. Terima kasih Pak Bambang, ini di mana? Perumnas Banyumanik Semarang ya. Ini monggo untuk petugas terkait bisa melakukan patroli rutin gitu nji, supaya nanti yang pakai knalpot brong yang tidak sewajarnya gitu nji, berbagi kuping, berisiki, terus juga memberikan polusi suara, ini bisa menindak begitu. Terima kasih Pak Bambang atensinya yang di Perumnas Banyumanik Semarang ya. Untuk panjenengan juga monggo yang nanti mau berkabar ya, memberikan apa namanya, menyampaikan laporan ya, keluhan, barangkali ada yang sama knalpot brong pada berlalu lalang di tempat panjenengan, silahkan saja. Atau semisal ada pelayanan publik yang dirasa kurang begitu nji, ini momentum yang sangat pas ya untuk panjenengan gunakan, terutama berkaitan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini ada yang menarik dari Magelang sahabat budaya, ada satu informasi dari kota Magelang bahwasanya dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ini water torrent ya Magelang berselimut merah putih. Wah. Jadi bak penampungan air di PDAM kota Magelang ini luar biasa menarik ya. Jadi dicat merah putih sahabat budaya, luar biasa, dan malah jadi estetis jujur. Jujur ini jadi jujur ini jadi sangat estetik begitu ya. Kalau misal kita lihat water torrent yang biasanya warnanya polosan, ini merah putih sahabat budaya. Informasinya kami lansir ini dari laman rri.co.id Magelang sahabat budaya. Jadi disampaikan bahwasannya sebanyak 16 kain merah putih ya berukuran 10 meter kali 3 meter ini dipasang mengelilingi bangunan yang menjadi salah satu landmark kota Magelang ya. Ini yaitu water torrent atau bak penampung air ya dari PDAM Kota Magelang sahabat budaya, disampaikan oleh asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang Yonas Nusantrawan Bula. Ini disampaikan bahwasannya ide pemasangan kain merah putih di water torrent tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan suasana yang berbeda ya pada momentum perayaan kemerdekaan. Adapun pemasangan ornamen merah putih ini merupakan kali pertama sahabat budaya dilakukan di water torrent, dan ide tersebut muncul setelah Bapak Wali Kota ya ini menginginkan adanya tampilan baru pada sejumlah ikon kota agar tidak monoton. Salah satunya ya di bak penampungan air gitu nji, water torrent. Dan lebih lanjut Yonas juga menyampaikan bahwasannya pemasangan kain merah putih ya di sela-sela tiang penyangga kompor raksasa tersebut ini akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026 mendatang ya. Pemasangan kain merah putih ini juga memiliki makna yang penting sebagai salah satu landmark gitu ya, atau ikon Kota Magelang ya, ini water torrent gitu nji, disarungi atau diberi ornamen kain putih supaya nanti apa namanya, suasana bulan kemerdekaannya itu terasa begitu ya. Dan ini jika melihat dari foto ilustrasinya atau dokumentasi yang sudah dipublikasi, memang jadi lucu ya sahabat budaya. Lucunya itu dalam arti unik begitu. Unik ya, water torrent yang biasanya ya polosan, ini ada merah putihnya.

Baik sahabat budaya Elingo Kampeh ya, dari Mus Mulyanti ini menutup kebersamaan kita di ragam, maksud kami Mangun Projo ya, Mangun Projo Pro 4 dari Semarang pagi ini. Terima kasih untuk panjenengan semuanya yang sudah memberikan atensi ya. Seperti biasa nanti kita akan bersama dalam acara Sambel Kemangi ya. Setelah ini jangan kemana-mana, monggo untuk panjenengan yang mau bergabung request lagu Campur Sari, mau senggol-senggolan juga monggo ya, kami tunggu atensinya di Sambel Kemangi Pro 4 Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inji Kang Mas, Bayu Propamia Reso Sutresno pepanggian malih kalian perompat RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi nggih. Siang punika ingkang ngaturaken pasugatan tembang-tembang campursari sumangga dumateng panjenengan ingkang mangke badhe minggah ngersakaken tembang-tembang campursari menapa dene badhe nyariosaken kita kawontenan utawi aktivitas nggih kegiatan panjenengan wonten ing enjang lan siang punika. Monggo mangke ngastreni dinten utawi hari kamardikan Indonesia menika kula sumanggaken lumantar telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp 081127-77914. Ingkang sampun minggah lumantar telepon, sugeng siang.
1: Sugeng siang, merdeka.
0: Merdeka.
1: Mas Rahindi.
0: Njih, menika tugu muda, menapa sanes?
1: Njih,
0: Mas, njih, tugu muda, Budi Mas Eni, Magersari.
1: Njih,
0: Das Budi. Ngestu panjenengan tansah sehat, semangat, bahagia, merdeka.
1: Harus merdeka, merdeka.
0: Merdeka.
1: Aku nyuwun diputerke lagu layangan ya.
0: Menapa?
1: Layangan.
0: Layangan.
1: Heeh.
0: Cobi mangke meneh wonten nggih Bu Dimas nggih. Halo. Nggih.
1: Salamnya Kak Gembusarina, Pak Sastro, Pak Sastro sehat Pak Ji.
0: Bang Estu panjenengan tansah sehat ya Mbak Ibun.
1: Langsung sebagai kemauan, sujung istirahat, jangan takut. Sujung istirahat, yuk berjalan-jalan nurah, tak panjang ini.
0: Betul di kancani ten pun di menikah jalan-jalan tugu muda menapa.
1: Kita
0: juga ya kenal,
1: bang Rima
0: ya Lawang Sewu.
1: Salam kagem Mas Mas Hari,
0: Mas Budi. Amin, Ji. Siap matur nuwun Bu Dimas ini tansah sehat ing ngamuten Magersari. Menika Ji tugu muda, kalau mau ngersakan layangan, wala menika wontenipun ngunduh layangan, Ji. Cobi mangke kula aturaken. Wingkingipun Bu Dimas Eni kang lumantar WhatsApp menika wonten Pak Untung nggih. Kandangan Timur Krajan Kulon Kaliwungu Kendal. Nyuwun lagu Becak Solo. Katur salam kagem panjenengan Mas Fahri dalasan keluarga lan sedaya pandemen Sambel Kemangi Prompat Semarang wonten pundi kemawon. Mugi Allah tansah paring hidayah dalah paring perlindungan ugi amin nggih menika matur nuwun sanget Pak Untung nggih Becak Solo mangke cobi kula aturaken wingkingipun sugeng siang Sambel Kemangi.
2: Halo assalamualaikum.
0: Halo waalaikumsalam.
2: Sedep tenan.
0: Iya nggih sedep tenan.
2: Iya pari
0: nggih dalem
2: nyuwun lagu.
0: Nyuwun lagu menapa
2: nggih Sari.
0: Nyidam Sari, nggih.
2: Iya. Lagu ini saya kirimkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya saja.
0: Nggih.
2: Selamat menikmati keroncong apa ya?
0: Mereka sanes keroncong campur sari.
2: Oh, campur sari.
0: Sambil kemangi.
2: Tapi ya keroncongnya iya.
0: Nggih.
2: Ya lupa mas maaf
0: jee,
2: ya. Salam buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga jaya di udara merdeka.
0: Merdeka, ji.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Buat mas, sampai ki Mas Tari yang ganteng jaga hati, jaga kesehatan, jangan lupa diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
2: Berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati jalan ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njih, Bu Dewi, sekalipun kalau mau nyidam sari, mangke cobi kula aturaken. Sumangga ingkang badhe minggah menika wingkingipun Bu Dewi wonten sinten malih? Ayo. Sugeng siang sambel kemangi.
2: Siang sambel kemangi nyampleng tenan. Merdeka.
0: Nyampleng tenan merdeka. Bu Yanti Bojonegoro.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi?
2: Sehat ya Mas Fari.
0: Pangestu panjenengan tansah sehat.
2: Amin.
0: Bahagia, semangat, merdeka.
2: Ya wabar, amin amin amin. Nggih. Badhe request lagu Mas Fari.
0: Lagu menapa menika?
2: Lagunipun Blitar.
0: Blitar.
2: Blitar,
0: wonten nggih. Oh, wonten nggih,
2: wonten. Nggih. Salamipun kagem Bu Dewi Kolowau, kali Bu Eni Magersari, Bu Eni Boja, lajeng Bu Karyati, Mbak Ani Tante N, Bapakipun sedaya kemawon Mas Fari, matur nuwun Mas Fari. Mas Fari sehat-sehat selalu, semangat bahagia.
0: Amin.
2: Sejahtera. Rezekinipun lancar berkah barokah nggih Mas Fari sekeluarga.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti ngang wonten Bojonegoro. Sekaripun kula wau Blitar nggih. Mangke Blitaripun kula aturaken menika nggih. Samangke ngunduh layangan rumiyin Kang Mas Bayu Nurhana menika nggih. Kagem panjenengan sedaya mangke ngalajengaken wonten Becak Solo, Nyidamsari gitu. Blitar monggo pun piyarsaken sesarengan gitu. Pun laras sesarengan wonten ing acara sambel kemangi siang punika ngunduh layangan sumangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah Kecamatan Juwangi di Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan doa bersama lintas agama pada Minggu 16 Agustus 2026 malam untuk menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Juwangi Siswanto menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur, ajang komunikasi antar umat beragama, serta penghormatan atas jasa para pahlawan kemerdekaan. Dihadiri langsung oleh Forkopim Cam, tokoh agama hingga perwakilan perhutani KPH Telawa, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa patriotisme kepada generasi muda sekaligus mempererat kerukunan masyarakat. Melalui sinergi lintas elemen tersebut, momentum kemerdekaan diharapkan dapat semakin memperkuat persatuan serta mendorong kepedulian terhadap sesama serta kelestarian lingkungan dan hutan di wilayah Juwangi. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Salatiga berhasil meraih rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT untuk pengumpulan 1.276 botol minyak jelantah pada puncak gerakan sedekah jelantah untuk amal yang diadakan pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Diselenggarakan dalam momentum hari jadi ke 1.276 kota Salatiga, kegiatan yang dihadiri Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya limbah jelantah bagi kesehatan dan ekosistem. Selain mencegah pencemaran lingkungan, gerakan kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan TPPKK Salatiga ini membuktikan bahwa barang bekas dapat dikonversi menjadi aksi sedekah yang bermanfaat sosial. Pemkot Salatiga pun berkomitmen terus membudayakan inovasi pengolahan limbah ramah lingkungan ini secara berkelanjutan hingga skala rumah tangga. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026,
3: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

Halo, halo, halo. Selamat siang Kang Aswi, sahabat budaya. Masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi, yang bisa mendengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat hari Senin dan selamat hari kemerdekaan ke-81 ya. Merdeka, merdeka. Sudah pada pulang upacara, ya, sampun. Dan senang sekali misal hari ini bisa hadir kembali mengudara untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan ya. Akan berbagi info, cerita-cerita dan hiburan juga untuk panjenengan semuanya sembari menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, tanggal 17 Agustus 2026. Mungkin juga sembari siap-siap nanti ya yang mau obadi atau penurunan bendera atau menuju istirahat siang sore, di siang hari ini. Dan mungkin ya masih merayakan kemerdekaan, masih ada lomba-lomba, pokoknya sambil mendengarkan Perempat RRI Semarang. Terlebih di pukul 11 ini misal hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perigil teras UMKM Perempat RRI Semarang.

sahabat budaya, peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini dimaknai sebagai momentum untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi, di mana menurutnya kemerdekaan harus tercermin dari berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup warga. Dan pesan tersebut disampaikan langsung oleh beliau ya di upacara pengibaran bendera merah putih yang terselenggara tadi di hari Senin 17 Agustus 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, di mana ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada penjaminan kepastian layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, di mana kita wajib menghayati kemerdekaan ini untuk memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk pembangunan dan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini perlu penting juga. Kenapa? Nah, karena di saat geopolitik seperti sekarang ini kita harus mampu berbuat untuk semakin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan hasilnya sejumlah indikator pembangunan Jawa Tengah ini menunjukkan tren positif, di mana pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2026 ini mencapai di angka 5,80% atau berada di atas rata-rata nasional. Dan dari sisi investasi, realisasi hingga semester 1 2026 ini telah mencapai di 58 triliun rupiah, dan capaian tersebut juga mendorong penyerapan tenaga kerja bagi sekitar 253.000 masyarakat Jawa Tengah. Dan angka kemiskinan di Jawa Tengah ini juga semakin lama semakin menurun nih Kang Mas Wahyu, sahabat budaya. Terlebihnya kalau kita lihat presentasinya, ini turun dari 9,58% menjadi 9,21% lewat berbagai program yang menyasar masyarakat rentan. Dan menurut Ahmad Lutfi ya, keberhasilan ini bukan sekadar soal statistik pembangunan, tapi yang lebih penting adalah semakin banyak warga yang mampu keluar dari kondisi miskin dan memiliki kehidupan yang sejahtera. Jadi ini wujud komitmen kita bersama-sama untuk bisa semakin meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan juga, terlebih di momen 17-an ya, di momen hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Baik, berjumpa lagi bersama saya, Chef Eko. Saatnya kalian bilang,
1: "Masak Eko!"
0: Kali ini kita akan memasak satu ekor ayam. Langkah pertama, pilih ayam yang berprinsip baik, yang nggak suka ikut-ikutan tren buruk atau membuli ayam lainnya. Kita bersihkan, lalu kita ungkep dengan beragam bumbu pilihan. Seberagam Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan ras. Masukkan cabai merah semerah keberanian kita menjaga kemerdekaan. Dan tuang santan putih seputih ketulusan kita untuk kemajuan bangsa. Setelah matang, kita bagikan untuk seluruh rakyat Indonesia agar adil, makmur, dan sejahtera. Saya namakan masakan ini Ayam Merdeka. Karena mengisi kemerdekaan itu seperti memasak. Harus pakai cara yang baik, seperti peduli sesama, toleransi, serta bijak bermedia sosial demi mendorong kemajuan bersama. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Kang Mas Mi, sahabat Bria, perayaan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini pasti membawa berkat tersendiri bagi pelaku-pelaku usaha gitu ya. Mau yang kuliner, mau yang jasa, semua-muanya ini. Terlebih pelaku usaha peralatan rumah tangga di Kabupaten Sragen, di mana memasuki bulan Agustus ya, sudah dari awal bulan penjualan perlengkapan hadiah lomba ini dinilai melonjak drastis hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Disampaikan oleh Bapak Budiono Rahmadi, pengusaha toko alat rumah tangga di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, bahwa peningkatan omset terjadi lantaran tingginya antusiasme masyarakat yang berburu hadiah untuk berburu barang untuk hadiah perlombaan tingkat RT. Di mana di momen 17 Agustus ini, alhamdulillah ya, omsetnya bisa semakin naik, dan biasanya ini yang dicari-cari gitu ya untuk promo-promo undian berhadiah. Nah, ini nih untuk door prize juga untuk isinya alat-alat rumah tangga. Dan produk-produk murah meriah yang diperjualbelikan olehnya ini harganya kisaran 1.000 sampai 6.000 rupiah yang menjadi barang yang paling diminati panitia lomba, seperti toples ya, alat makan, gayung atau ciduk gitu ya, serta peralatan kebersihan yang menjadi komoditas paling laris, di mana memang semua-muanya ya, dari tingkat RT, tingkat RW, sampai mungkin perusahaan-perusahaan gitu ya, bank, apapun ini mengadakan lomba masing-masing, dan barang-barang inilah yang biasanya menjadi hadiahnya, menjadi door prize-nya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu usaha yang ikut kena berkah juga dari adanya momen 17-an atau momen di hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mungkin ini menjadi salah satu inspirasi juga untuk tahun depan ya, punya usaha peralatan rumah tangga ini bisa menjadi opsi usaha untuk panjangan semuanya. Siapa tahu nanti di tahun depan juga ikut kebanjiran orderan dari momen hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bisa dicoba ya.

0: Sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Ternyata pembacaan naskah proklamasi dilakukan saat mereka menjalankan ibadah puasa. Pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat ternyata bertepatan dengan Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pemilihan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat di bulan Ramadan ternyata atas masukan Hadratus Syekh Mahaguru Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, proklamasi hendaknya dilakukan pada hari Jumat bulan Ramadan karena hari Jumat ialah hari Sayyidul Ayam atau penghulunya hari, sedangkan Ramadan ialah Sayyidus Syuhur, disebut juga penghulunya bulan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Bi, sahabat budaya masih di Perempat RRI Semarang. Dan demikian Perigal terasa MKM Perempat RRI Semarang edisi hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026. Selamat melanjutkan aktivitas panjenengan, terlebih yang sedang persiapan mungkin ya menuju obade atau masih lomba-lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Semakin guyup, semakin rukun, dan semakin merdeka juga untuk kita semua. Ya, semakin setia juga mendengarkan Perempat RRI Semarang. Masih bersama dengan saya Misal Sabda sampai beberapa waktu ke depan nanti. Terima kasih, selamat siang.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai. Telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, puluhan komunitas menerbangkan layang-layang dalam ajang Kopdar Hari Kemerdekaan bertema Merdeka di Udara, Bersatu dalam Budaya di Pantai Bunton di Kabupaten Cilacap pada Minggu 16 Agustus 2026. Diprakarsai oleh Ketua Panitia Doni Himawan bersama Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Bahari Bunton serta dukungan Festival Internasional, kegiatan yang diikuti oleh 40 tim ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata daerah, memberdayakan UMKM lokal, dan menumbuh kepedulian kebersihan kawasan pesisir melalui dana iuran peserta. Selain memperagakan kreasi naga dan pengibaran bendera merah putih raksasa, panitia turut menilai tingkat kerumitan serta kerapian karya peserta dalam kegiatan ini dengan harapan ajang ini konsisten diselenggarakan sebagai tradisi tahunan pemersatu budaya masyarakat pesisir Cilacap.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melepas 16 personil gabungan dan ribuan paket bantuan logistik tahap pertama untuk korban gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dari Semarang pada Senin 17 Agustus 2026. Tim relawan lintas instansi yang membawa bantuan pangan, sandang, serta sarana penunjang ini menempuh jalur darat dan laut menuju posko utama di Kabupaten Ende guna mendistribusikan bantuan hingga ke Manggarai, Manggarai Timur, dan Sika. Selain menyampaikan duka cita mendalam, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah juga telah menginstruksikan persiapan bantuan tahap kedua sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan berkelanjutan bagi warga NTT. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Wi pamirsa sutresna Indonesia menika semoga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya dalam para kanca kanthi irah-irahan dadung kepuntir semangka.

0: rumah saku aku dadi cahno kok ciloko rasane. Kancane wis don di bojo kabeh. Aku kepengen rapi nembung bapak kok wedi. Sebab bapak ki ambak-ambak wong tuwa rada menyu. Nek ana anak ndek rasan-rasan kepengen rapi malah didisiki. Urip kok nduwe wong tuwa kaya ngono. Upama mbokku durung mati aku meso sambat sembut arus impok. Mbokku wis jeliting. Ngadepi bapak ngoho wis sangsara banget. Kaya prihatin sakjroning ati. Pepinginan sing tanpa kelakon. Upama aku arep nekat wedi karo wong tuwa nar nglalu upama bapak weruh ya ming dinengke wae. Malah bapak nduwe penemu nduweni rasa obet urip ijen tanpa anak. Ora ana ruwet renteng nek arep pokal gawe ora ana sing ganggu. Ayo wong menyu. Pejane awakku. Ne wong toe kok tur ya bapak nang kene iki nek tak gagas-gagas miturut dongeng simbok ming melu simbok aning wong lanang karepe ngono ya gemagah jagat lan tinggalane wong tuaku ki arti depane bapakku. Ayo wong rasa rumangsa ki pancen cak ora duwe ya niki adate lenggan lunga.
1: Apa Dil?
0: Tenan apa? Kang pundi, Pak?
1: Wis tutup apa?
0: Menapa to,
1: Pak? Lha mung ngrasani bapak wis tutup.
0: Lho. Kula matur napa to, Pak?
1: Mukir. Rungokno ya.
0: Nggih.
1: Rungokno. Nggih. Wong lemu omong ki ya tak tip. Rungokno ya.
0: Nggih.
1: Omonganmu dhewe lho.
0: Nggih, Pak.
1: Dadi awak urip kok ngrekoso. Kancane do omah-omah do rabi aku ki urung dhewe arep nembung wong tuwa ora wani wong-wong tuwaku ki menyu. Ayo wong tur ya kene ki tinggalane simbok bapak ki ya wis neming nemu wis ngono ora lemu omong mau. Dipele muni piye tak rungokke.
0: Ini dadi bapak wae mireng lho.
1: Lah aku ki nang dinding ngesaki tep. Kuwi ora pantes.
0: Oh nggih.
1: Ngono? Omonganmu udu kuwi mau.
0: Nggih, nggih.
1: Pangling.
0: Mbot.
1: Ya muni menyu ra. Lho, muni ora?
0: Nggih, Pak.
1: Nek ra muni tak putere nek. Lho, iku ndak anu to, jenenge iki ndak polis liang.
0: Tos pundi, Pak?
1: Omong aku ki ndak tumpang sok. Ndak darani ming wong tuwa ugal-ugalan.
0: Tip. Lho nggih.
1: Lanjut muni tenan ora?
0: Ning bapak nggih mireng saestu.
1: Lho, tak puterne apa piye? Ndak aku ki ndak bolan-baleni ngono ki kok kaya
0: sinareng bapak mireng ketep rak terus mangertos to.
1: Nah iya.
0: Ajenenge anak orang ngrasani. Ngunekke.
1: Nah. Dadi niki munggo ra tak tip kowe ya mukir ta kuwi.
0: Menawi saged.
1: Lah rak ngono. Kuwi jan-jan iki ngene ya, Dul.
0: Tos pundi, Pak?
1: Aku ki lho anak kowe iki ya pancen wis seneng.
0: Nggih.
1: Lan ya cocok.
0: Nggih. Nggih.
1: Ning kowe iki tak anak-anake iki ngribeti. Ngono. Dadi omah kene iki tak gagas kaya malah reget no.
0: Dadi bapak getun gadah anak kula niku.
1: Lho, ya ora getun. Lek getun saka ngendi?
0: Nggih.
1: Ya ming pikir aku wae kok ora minggat ngono ta.
0: Iya ta. Lho nek ngaten, bapak nek pancen getun-getun tenan, kula mang balekke mula bukane dek jaman biyen kula dereng wonten, Pak.
1: Ya sok recep.
0: Sok recep.
1: Lah kuwi omongan sing ra maksud. Kuwi tegese omongan kewanen. Ngene ta? Aku dudu dewa e.
0: Nggih.
1: Ngono ta? Nek dewa tak lebur meneh.
0: Angge.
1: Aku ki ming Bathara Kalon. Dadi ming wong Jawan tak. Dadi nek tok. Mangsuli sing kaya ngono kuwi ribet aku. Awis dadi wong kok kon balekke kaya maune iki kepiye?
0: Lho nek mboten gelem balekke niku rak nggih pangrumate wong tua tumrap anak niku rak ngaten.
1: Etungane ngeleh-lehke to.
0: Lho nggih mboten.
1: Bener. Wong ki nek kagol kudu ngeleh-lehke. Kan era dilehke ndak ra ngerti to ya. Aku ki ndak anak wasis ya pisan.
0: Nggih.
1: Ra.
0: Nggih.
1: Cilik iso semono gedene. Kowe ra gat apa?
0: Angin mboten.
1: Yo, kowe iso gedhe ki ra gat apa?
0: Angin mboten raket,
1: ra tanpa cucul.
0: Nggih.
1: Aku gedhekke nglatih mlaku. Nglatih omong. Kowe urung iso adus tak dusi. Kowe lara aku ngebyar. Wong arep weruh mati lho. Kurangane apa aku dadi wong tuwa? Kowe oncekan tak gaweke klambi. Ora ketang klambiku tak cilekke. Ya jek kowe munggah-munggah tekan gok rol. Seneng bebojoan. Kuwi role ngurip bebojoan kuwi. Lah apa kowe iso? Diseleksi sik.
0: Menawi saking gagasan kula, Pak. Menika rak barang lumrah. Jenenge rabi iki sifat menungso padha nglakoni. Tak kira kula niku nggih padha mawon. Ya iso jenenge rabi niku iso mawon ning rabi.
1: Kan pancen gampang. Jeneng rabi kuwi gampang.
0: Nggih.
1: Lelakone ning rabi sik angel kuwi.
0: Lho.
1: Lah kowe ra njenduwe bojo ta?
0: Tangki. Tak
1: dadi loro.
0: Tangki.
1: Aku mangan melu aku. Kala bojomu. Apa aku kan milungi ngoni? Lah bojone sapa kuwi?
0: Angge bojo kula, Pak.
1: Lah kok aku sing ngingoni?
0: Lah sampean rak bapak kula to?
1: Rak kowe sing anakku.
0: Tangki.
1: Lah bojomu kuwi wong endi kuwi?
0: Lah tekan katresnan kula to, Pak?
1: Lah aku ora tresna ki. Era kepiye? Ngono. Dadi bapak ki ora kok nglirwake nyang anak, ora. Wong tak anak-anak iki aku mantep, Dik. Wong ki semarem banget nek iso anak-anak. Nek ora iso ndek anak ki rugi. Ning kowe tak teliti, pulu kowe tak rabekke. Sak njur kowe wingi dadi anake wong sugih ta?
0: Nah,
1: ora sugih. Anakku ora ana. Njur kowe durung nyambut gawe, njur duwe bojo, tambah-tambah kowe anak-anak. Apa sing arep tak ngingoni? Lan sing tok nyandangi anakmu bojomu.
0: Apa tilarane bapak menika badhe gumulung wonten pundi?
1: Ah ya tak kekke kowe. Apa rantek wong ora golek. Kowe iki ora golek, ming rokoti tinggal aku kuwi ngono. Apa rampung sak teruse kowe anak-anak ngrembug anak. Dadi bebojoan ki sing teliti. Aja ngawur. Bebojoan ki nek wis ndi? Omah
0: nggih,
1: penggawean
0: nggih.
1: Ya sapa-apa cukup. Kuwi agek klethek-klethek ndek bojo. Lah bojone ora kecelik. Anak ming kowe golek ora, bayar ora duwe. Lah ngono kok ke cemara bojomu apa? Mong kayu ning wanita ki nek tok kei cemara.
0: Lah nggih.
1: Tok tukokke benyek.
0: Nggih.
1: Upur. Kuwi ayu. Ning anger ora tok kopeni apa-apane. Anje dindi lelik ta. Apa kowe gelem ngepek kere?
0: Lha nggih mboten.
1: Lah lan kowe nganggur metekur ya arep milih angele urip ngono kuwi.
0: Kula niku wong waras, anake wong ketok kok terus sampean jodhokke karo kere nuno sapan seneng duwe anak mantu.
1: Waras ki rak mergo tadep. Tadep kuwi ketok waras lho mangan melu enak, salin melu becik. Nek ora tadep lan aku ora ana, are yo panganmu gresek to.
0: Ada. Kok bapak ndo semboyan ora ana ajeng teng pundi to bapak?
1: Lah mestine wong ki ra ya ming mati to ora ana kok wong sak udeke nek kebek.
0: Wong niku mbok ampun duwe pengancam pati, Pak. Nek iso ki langgeng bisa momong anak putu.
1: Malah bingung.
0: Bingung ipo?
1: Wong ki anggere kok kan umur malah bingung kilang-kilang. Wong apa-apa wis ora krungu, matane bruwet. Nek iso lancar ki anake pinter, dasar nyambut gawe tinggali bapak nih, aku makmur lan kondang, waduh kayak anak Mas Sastra Siswa di Winoto Andaya ning Raden Tokamandanu lalu uripe apik banget ngono lah pula tak tinggal ana bondo omah lemah. Ah nganggur iki apa 6 taun wis ra kukut.
0: Lha sesuk kula nek pun kepepet.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Wis ngingoni anak bojo.
1: Mm-hmm.
0: Sebab niku tanggung jawab kula.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Mesti kula enggal gemerikah to, Pak?
1: Akeh. Akeh gemerikah.
0: Lah iki.
1: Apa entuk bayar akeh gemerikah iki? Ana ya anakmu salah kaliren. Ah tak gemerikah sikik ya bune. Mbok menawa kowe entuk apa-apa nyolong. Wis ngono wae to, Dul. Nek kowe pancen wis ora demen ngadepi bapak. Asarate gampang ming minggat aja.
0: Nek saged nggih Om ngaten, Pak.
1: Heeh.
0: Wong anak karo bapak kok ingat-ingatan ki yen keprungu tangga ora becik.
1: Heeh.
0: Mung sakniki salah siji.
1: Heeh.
0: Sing kesah bapak napa kula?
1: Manut.
0: Sebab bor griya iki rak sinten?
1: Siapa?
0: Simbo.
1: Ayo mbokmu, mbokmu ki bojone sapa?
0: Ayo bojo sampean.
1: Ha kenapa apa kok tak takokke?
0: Iya tinggalane simbok.
1: Ayo kok salahe mbokmu ninggal. Ambok digawani maune.
0: Oh.
1: Aja angel-angel to. Kowe iki nek wis ora seneng, wis omong-omongku, omong-omongmu mesti ora kepenak. Wong kowe jero niki wis ora cocok karo aku.
0: Lah iya to.
1: Alung minggat kowe alung malah seneng
0: golek. Kok nggih pun ngerti. Jebul jero ning ati sampean ya wis ora seneng karo anak.
1: Lah
0: sebab tanggung jawabe wis ora ono.
1: Heeh.
0: Minggat ya minggat.
1: Ayo temawon
0: sampean yo gawe serik.
1: Malahane nek esuk ora ngliwet. Jajan ta wong duwe dhuwit tok.
0: Oh, wis ora ono wong tuwa ora ono anak.
1: Lah, enam kabeh.
0: Tinggal lunga.
1: Wong aku sak benere dhewe anak kowe iki bunek. Ndi aku sak plok dhewe anak kowe ana sik nglenceri.
0: Nah, teng riku niku.
1: Nah, lah ya men wong dhuwit tok.
0: Mula anak duwe karep kaya ngono ditetekke ya mergo wong tuwa sing duwe karep kaya ngaten.
1: Lah aku lan duwe karep dhek kuwi tak kakeke sapa?
0: Anak wong tuwa tanggung jawab anak ya nang anak.
1: Aneh liyer-liyer anake ya. Mata mandang apa-apa ming ngepek. Ayo kono sak karep mung kaya omahku. Ayo kowe mau milih ya lunga kono.
0: Oh iya. Tegote kanan ya tegote kanan.

0: kok marake apa? So, rambutnya direng. Anggo rambutnya tak ireng, teturon bantale reget kampe. Wah, iki mbasan dadi dudu ijen iki ragate bingung awakku. Arep sisih kuntune kari papat. Malah nek diingetke mah kok kompor. Kari papat lak ya tireng kasih kil kompor. Pah bingung iki mbasan randi anak. Rambutnya arta ireng. Apa ireng apa ijo ya piye? Yes Ben, wong didit we nek esuk ijo. Awan jam 12 kae biru. Kone rada bengi abang. Men darani endu. Ya Ben, wong ruke we karo ngapa? Wis tilase nggone anakku tak bongkar. Tak tukake karbol. Amen anggone cah Joko teng slampir apa-apa ra dikumbah. Apa no? Katoke bapakne digunting isan ya di teng jriwut kang ngono kuwi koboi apa? Saiki nek esuk aku mengkari nggedhog witang. Nek ora ning nggedhog bengi we. Bengi yo tak gaweke termos lengum besok nang ngarepan ngombe wedang ngadang wong dodol sing sat ramuni yo Ben. Ben kena ana wong wedok liwat ngawet. Mesti aku mesti saiki wiwit arep ndugal banget kok ya men ta. Wah, iki sing angel ngupakara bab potong iki piye? Potong umum po. Tipis wis ketok putih kabeh. Nih malah nih kok sinyur. Ben. Wis saiki tenagaku tak ganti. Ora ndek anak wae kok. Ben. Ngarepan. Muter radio. Kepiye? Awang duwe wae kok. Sendilaku tak rombah kabeh are tak ganti gedah. Jadi mubeng iki tak salini gedah. Ada aku nang tengah kaya mbang gulo. Jadi nek kanca-kanca de liwat saka jero wae. Halo Mas. Ndak pundi Mas? Andi. Ulun runu. Tindak benak mami mantar Mas banin tak lho badan nyucalwan pundi. Wah, Mas Narto kak jek liwat lho bener rak duwe apa toh? Wah kelotas belah kiri. Ayes Ben toh kita tak tawani itu sih betah cucal no Mas doi kong apa gue wan bingking tak irit nang buri wangunnya kaya mongga-mongga tak jat nang buri. Ini kagetas ngeten kangen no Mas wong edian aku rak dong keluwe toh. Tak apusi wayang dong keluwe kaya nek betan. Pas dunia mengkon mampir, tapi tak tanwar perlu ya. Bani lari sama sih. Loh, kayak dateke wong kanya nang dindi biu, petok kancane biu. Orang nosen biu ke ya wedi ayo. Ayo, kanca katak tenan sih sih kay. Mulai ya, we tak suwun karo pangeran yus lono. Le padha seneng-seneng ngene ya dek neneke apa-apa duwe. Apa duwe gamelan wayang. Tabuh suling sing rung duwe. Dadi ya rung patek komplit ya dek neneke. anggere petuk kanca demenake caci ke. Ya tinggo salen. Napa? Wis tinggo sedengrang. Tak anggo jebubuk. Nek ya arep neh. Ku ya arep. Mbuh sak dedelan ki lali ora ya. Nek aku ki ming nitik adate ki nyak mbuh elek mbuh apik ki nyak rene. Tondo moto ini, aku ya genten nandani moto. Genten tak kayaknya tepas. Aku ngerti, ngerti dan neneki meng senengannya meng angin. Jadi ya pasane tepas, pas tumpuk-tumpuk. Wah, ya sedudar ngapa? Jan wis tak seneng iki. Lho. Sapa iki?
1: Kula nuwun.
0: Monggo, sinten nggih?
1: Kula.
0: Leng anu pontos sedan tak dukuk tesma.
1: Kok nera ditinggal mlep.
0: Nek ra tesmaan ra cedhak iki.
1: Kula.
0: Pak Stri, Pak.
1: Inggih.
0: Monggo, monggo.
1: Nggih.
0: Anu, madosi menapa badhe?
1: Kula badhe sowan mriki.
0: Wah, badhe ketemu kula.
1: Nggih.
0: Wah, pas diusungi wingi.
1: Kok diusungi napane sing diusungi?
0: Gendulan to?
1: Mboten kok.
0: Rombengan.
1: Sanes.
0: Oh, napa iki?
1: Kula badhe pados pedamelan, Pak.
0: Golek gawean.
1: Nggih. Kok malah meresani mawon ta, Pak?
0: Kasian. Mendalam kata-katamu. Mendalam kata-katamu. Ayu munang pucuk cemor. Cinta. Kowe golek gawean ya, Nak?
1: Nggih.
0: Kowe bocah saka ndi?
1: Kula tebe saking dusun mriki, Pak.
0: Mlaku.
1: Mlampan nika sikile nganti do mlethek-mlethek.
0: Sesuk salin.
1: Salin apa, Pak?
0: Kene ana sikil.
1: Wong sikil kok ajeng disalini, salin sikil napa?
0: Milio. Salino sikil banyak. Piye? Lingguh kene nak, aja nang ngisor.
1: Mboten.
0: Ah, ora kepenak aku iki lekku omong ndungkluk ki pegel e.
1: Mboten dipondokani.
0: Lho. Ben kok kandake bapak.
1: Oh, inggih. Aduh aneh sinjang kula.
0: Bapak ten singkiri ya ngene ta. Lingguh kroci.
1: Oh, inggih.
0: Oleh.
1: Inggih.
0: Untungmu kira ora palsu to?
1: Mboten. Kok palsu pripun?
0: Kok angger engko omong uyak. Kurang.
1: Mboten.
0: Wah, lingguh krasi.
1: Inggih.
0: Waduh.
1: Dadah toyan apa?
0: Loh, arep adus.
1: Mboten kula mlaku ado banget njur salit sak niki
0: ngopi. Oh, arep ngombe.
1: Inggih.
0: Oh, enten ana.
1: Inggih.
0: Er, cek, cek, cek.
1: Lah, kok arep?
0: Sapi, nak.
1: Loh. Sapi ajeng dinggo napa, Pak? Sapi ajeng dinggo napa?
0: Wis, ngombe dhewe.
1: Aduh.
0: Ije keras.
1: Kula kan ngombe sapi niku, Pak.
0: Mburi kuwi. Tengah-tengahe sapi kuwi ngombe.
1: Aduh, kula, Pak.
0: Heeh.
1: Mboten kok, Pak.
0: Poang duwe ku.
1: Anggene ra yo diperske, mboten kon meres dhewe niku.
0: Ya tarani ngiras. Ya wis, wis, bali. Anu. Teh doyan teh.
1: Oh, nggih, kelasan, Pak.
0: Dikai jarang ya.
1: Nggih. Anu ya. Ning ampun kentel-kentel kula mboten tau ngombe wetan kentel, Pak.
0: Kentel sing go kentel raneng. Iki wae ya, nyah, ngombe.
1: Napa niki, Pak?
0: Wah, wis aja. Wedang asem.
1: Kok bening banget.
0: Wedang
1: asem kok bening, Pak?
0: Wis telung dino.
1: Telung dino? wis anyep ora nggo gula
0: to. Lan ya wis ra kecut. Dadi kuwi wedang klungsu. Wis tembe nak, tembe. Tak ombekke apa piye?
1: Ombekan Pak klombene dhewe.
0: Kuwi-kuwi bocah sekondi.
1: Nggih ngono, Pak. Kula saking dusun tebe sangat.
0: Ora sekolah.
1: Mboten. Anake wong mboten duwe, wae nggih sekolah SD kelas 3 njur kon metu kali simbok.
0: Ora iso mbayar.
1: Mboten iso ngragati.
0: Tak le sekolah cor akal, ranti didi akal.
1: Pripun, Pak?
0: Nang jaban sekolah. Jadi jero omong apa kuwi ngrungokke.
1: Anjur mangke nek ajeng takon pripun?
0: Wis rasa takon. Jadi nek nonton toprak padane nginjen. Lho kuwi yo mundak lho kawruhe. Isin.
1: Anggih mboten iso, Pak, ana jero karo jaba.
0: Karo ya wis telat semono gedene iki wis ora patut ya. Mestine semono gedene iki nek lumrahe iki wis bebojoan. Mengko kowe rung duwe.
1: Dereng.
0: Rung duwe.
1: Nggih.
0: Cuk. Nek duwe
1: nggih
0: aja nganti kleru ya.
1: Pripun to, Pak?
0: Dibujuk ki ya sing nyambut gawe. Nek iso milih sing bagus.
1: Nggih.
0: Ya ta?
1: Nggih.
0: Pinter
1: karo
0: cah wedok ngemong. Aja mingsak-sake ya. Ndak kapiran uripmu.
1: Sugih nggih, Pak, nggih.
0: Dadi bebojoan ki aja pandeng Joko utawa bagus utawa tuwa barang ngene kuwi ta. Tuwa ki nek kira-kira nyukupi ya yes, dilakoni no.
1: Oh, ngoten to, Pak.
0: Nduh, upamane kowe iki timbang nyambut gawe, golek gawean kangelan ta?
1: Nggih.
0: Monggo saiki dadi bojoku. Oh, kuwi gambaran lho.
1: Oh.
0: Heeh, kuwi kata-kata sing ora mislek. Ya. Dadi bojone
1: Bapak.
0: Ah, nek klep lho kuwi gambaran. Dene kowe remasuk tenan ya terserah.
1: Oh,
0: lho aku iki menggambarke lho, Le.
1: Nggih.
0: Gambarke lho ya.
1: Bapak ini mboten gadah bojo.
0: Loh, duwe ning wis mati.
1: Oh, duda ta.
0: Oh, anek kowe gelem pikiran tak kaya tempo 5 menit. Iki kuwasa kabeh iki peken. Ngono? Omah kabeh iki sak isine peken, laku ki ya gang isine ya peken sisan.
1: Ngoten ta, Pak? Oh, nggih. Mak mestine kula kabotan, Pak, ajeng matur mboten gelem pripun ning merga kahanan kula kepepet, Pak.
0: Aku ngerti batinmu.
1: Pripun, Pak?
0: Delok mebel-mebel ki seneng. Ning ngangeti aku gelo. Ngerti?
1: Kok ngertos, Bapak?
0: Nah, tuwa. Aku cukup dihias.
1: Oh, ngoten ta, Pak?
0: Sebab tuwa ki iso dihias. Diplitur ta?
1: Kok kaya mebel.
0: Eh, piye?
1: Oh nggih. Kula sakui, neng ngoten, Pak. Rene kula niki awan-awan tesih gadah tiang sepuh, Bapak mawon kula aturi nembung kalih wong tua kula.
0: Sing Bapak sapa?
1: Niku sampeyan niku.
0: Mbok ajar Mas.
1: Sak niki nicel.
0: Mas bagus ngono malah.
1: Bagus.
0: Nek Pak ya kemrasoten to, Nak. Dadi nek ngono kowe gelem.
1: Inggih.
0: Bener. Tadi bobojoan kuwi paten cukup. Aja kok mikirke kae tuwa lo. Aja. Tuwa lo iso kesamput saka bondo. Arep kowe ndek bojo enom ning ra duwe kang ngene iki piye?
1: Nggih, sugih banget
0: iki. Gamelan hitungan pira? Pira?
1: Cacahe akeh banget.
0: Ala, mikrofone pira?
1: Wah, akeh banget. Patah pulau mau nonton ya?
0: Wah luwe, gue urung jenong lemari.
1: Lemari ini oke okay,
0: gone tangga aku kono.
1: Lemari ini gone bapak
0: wes, gelem tenan.
1: Inge pak.
0: Nek kowe gelem aku kan nembung wong tuamu.
1: Angge.
0: Ora keberatan.
1: Tenan apa nih?
0: Tak dodok lawangi. Duwe lawang parah.
1: Oh, gak ada angge.
0: Loh, kok omong-omong ngaku, ah ngono ki, pokoknya ki anak pensiunan?
1: Pensiunan apa Pak mboten?
0: Lho ora pensiunan gendeng. Nek wis pancen tenan, ayo budal saiki wae tak terke nang omahmu ayo.
1: Monggo, monggo Pak.

0: mlaku karo aku rak ora kesel ta?
1: Ya rindik banget.
0: Rindik apa? Kena saka omah tak tari ta kowe?
1: Nggih.
0: Digendong wong apa? Angandong apa becak? Ngene ta?
1: Nggih.
0: Aku sing tak pilih kok mbok anu mawon. Ketinggal lagi moncer numpak setum masuk banget. Setum ki kudu kendaraan umum e. Kowe rak mung seneng lelinggo njut wesi kabeh kuwi ta?
1: Nangge niku kok njur terus kendaraan liyane do wedi kabeh nggih.
0: Lho, lha rodane po taun gembos? Setum ki rak ora ana to sing do muni bane tak kompane sik ah. Apa sih kabeh to kae?
1: Lah nggih.
0: Wong watuwe pecah e. Ning kok rong taun lindes ya.
1: Melindes napa?
0: Kurung tau krungu wong ketunjang stum ngono. Ya wis wong kebangetan jane ya. Lah wong kendaraan lemer ngono kok iso ketunjangi nek ora wong turu ya. Ning sedeng piro ngono sik ngebut.
1: Ah sampean saged nang lampahke ngebut. Loh,
0: disengkak-sengkakno lak ya min dongklang-dongkleng-dongklang-dongkleng kae ya.
1: Suwe banget ngoten kaya ora tekan-tekan.
0: Heeh, oh, aku gek enam ya masine setom kuwi.
1: Oh, nggih ta.
0: Mula kok rupaku ki sajak ireng ta.
1: Ah, irenge ireng janges nggih.
0: Ya, aja kowe pengalem ngono.
1: Nggih,
0: iki ming kebak gebledukan stengkul.
1: Oh, ngoten ta. Neng kok sing gebledukan ming manggon lho, nun sewu lho nggih, Pak. Nun sewu sing gebledukan kok manggon.
0: Ah, tak weling kok.
1: Oh, pripun, Pak?
0: Nek mbleduki ring kono wae aja janjan aku ngono.
1: Nun sewu minggon Pak Surya niku tok.
0: Heeh, tunggale disingkiri kok.
1: Oh.
0: Tunggale tememplek do ora betah ngletek ngono. Tenan, raiku ki lunyu ah, Bapak kok ngene iki.
1: Kaya areng stengkel
0: gitu. Heeh, ya nganti kuwi saplok ditinggal sang areng stengkel ki manuk mo, raiku nyekong ini rai, temkul ini juga raiku ini.
1: Oh, ngaten tak?
0: Piye, om biak ewang lurung aku bareng kowe piye.
1: Wah, kula isin lah.
0: Doteng gleru ya.
1: Loh,
0: tegeseki wang weruh ki doteng gleru ngono. Loh, cahayu-ayu kok bareng baung lah ngono ya iya. Neng aku ya tak toleh do, ndungkluk ki.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 7.13 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah desa Ciberem di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas menggelar lomba kreasi lampu hias terpusat di lapangan desa guna memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 10 hingga 30 Agustus 2026. Diprakarsai oleh pemerintah desa dan diikuti 26 RT. Ajang ini menampilkan beragam ornamen kreatif seperti replika roket bertema Ciberem Lesat hingga simbol Garuda yang dinilai oleh juri dari luar desa. Adapun pemusatan lokasi bertujuan untuk menyatukan hasil karya warga agar dapat dinikmati masyarakat luas sekaligus menggairahkan perekonomian pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Kegiatan gratis yang menyedot perhatian antusias pengunjung antar desa ini diharapkan mampu menjadi ikon tradisi tahunan perayaan kemerdekaan terlebih di desa Ciberem. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Gunung Perahu ke-8 via Patak Banteng sukses digelar pada tanggal 16 hingga 17 Agustus 2026 di Gunung Perahu, Jawa Tengah untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung semangat nasionalisme dan kepedulian lingkungan, kegiatan ini diisi dengan pembentangan bendera merah putih raksasa di puncak gunung, aksi bersih gunung demi menjaga kelestarian alam pesona dataran tinggi, serta berbagai perlombaan interaktif. Adapun ajang tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah mempererat kebersamaan antar pendaki dari berbagai daerah, melatih kepedulian terhadap kelestarian ekosistem alam, sekaligus menegaskan semangat memperingati kemerdekaan Indonesia dari atas ketinggian puncak Gunung Perahu. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Selamat siang, Kang Maswi, sahabat budaya, kembali di Perempatan Raden Semarang, Radio Plus dari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Senang sekali saya kembali hadir di siaran hari ini ya. Setelah tadi sudah pancar dengan pidang etaken, dengarkan ada dagelan dengan dadung kepuntir ya, oleh Basio bersama dengan teman-teman. Dan siang hari ini akan kami hadirkan lagu-lagu keroncong gitu ya, sembari istirahat siang, sembari layah-layah atau sedang mengerjakan apapun aktivitas panjenengan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, di tahun ini, tahun ke-81 yang semoga bisa semakin merdeka gitu ya, untuk semua-muanya saja, berbagai sektor. Dan misal hadirkan juga info-info tentang kemerdekaan gitu ya. Mungkin untuk kamu semua sahabat budaya yang mau bergabung, monggo bisa langsung ke WhatsApp 0811-2777914 atau ke telepon di 0248-3166661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

kemerdekaan Republik Indonesia juga dipengaruhi oleh bandit. Ya, bandit yang kita ketahui ialah orang jahat seperti pencuri, perampok, pemalak, dan pandangan negatif lainnya. Namun, pada masa sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia, bandit berperan besar dalam berlangsungnya jalan menuju kemerdekaan. Seperti pada saat peristiwa Rengas Dengklok yang bertempat di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, para bandit membantu golongan muda mengamankan tempat persembunyian untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar lekas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Mei, sahabat budaya Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ini pasti macem-macem ya. Ada yang bikin acara-acara atau mengadakan kegiatan-kegiatan gitu ya. Semua-muanya saling guyub rukun bersama-sama menggelar kegiatan yang memang menyemarakkan juga peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mungkin di daerah Panjenengan juga ya sedang mengadakan atau sudah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan HUT gitu ya di tahun ini, HUT kemerdekaan di tahun ini. Terus juga kalau kita jalan-jalan ke daerah kota Surakarta, ini ratusan mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Surakarta ini bersatu bersama-sama membentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter di mana aksi yang diarak dari halaman kampus menuju simpang 7 Joglo ini mewarnai kemeriahan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia di hari ini Senin 17 Agustus 2026. Disampaikan Profesor Sutoyo, selaku Rektor Unisri Surakarta, bahwa aksi pembentangan bendera raksasa yang dilakukan tepat pada detik-detik proklamasi ini baru pertama kali diselenggarakan. Dan ia menilai bahwa langkah sederhana namun serat makna tersebut sangat krusial untuk membakar dan menggugah kembali jiwa nasionalisme terlebih di kalangan generasi muda, di mana memang ya di momen 17-an ini adalah momen yang tepat juga untuk bisa mengingat-ingat kembali, untuk menggugah kembali para generasi muda terutama mahasiswa untuk bisa semakin bersatu padu ya, untuk bisa terus menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun selain aksi membentangkan bendera, upacara kemerdekaan juga dilakukan dan diisi dengan penyerahan apresiasi kepada Civitas Akademika dari Unisri Surakarta, di mana pihak universitas memberikan penghargaan khusus bagi para dosen maupun tenaga kependidikan yang telah mengabdi puluhan tahun serta mengapresiasi mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Jadi lewat momen kemerdekaan ini, seluruh elemen pendidikan juga dituntut untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa di masa depan.

0: Bagaimana pengaruh lingkungan sekolah dalam menumbuhkan nasionalisme para pelajar? Berikut penuturan Ketua IPPK Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sutarto MA.
1: Nasionalisme itu bukan hanya pengetahuan kognitif, tapi lebih pada soal bagaimana kita membiasakan anak-anak sampai dewasa yang proses kehidupannya kan dipengaruhi lingkungan. Dan lingkungan itu sangat kuat. Ketika dia masih sekolah, usia belajar, lingkungannya kan ya lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Sampai hari ini ketika kita berbicara tentang karakter, cenderung orang hanya mempersepsi program pendidikan karakter itu sebagai pengetahuan kognitif. Apalagi sesudah budi pekerti itu tidak menjadi unsur yang diperhitungkan pada waktu siswa generasi muda itu meniti karirnya di dunia pendidikan. Ujian nasional misalnya yang diselenggarakan dengan materi yang standar itu kan akhirnya mengalahkan kegiatan yang seharusnya memperoleh perhatian. Pertama, tiga lingkungan ini kan tidak terpelihara sebagaimana semestinya. Nah, memelihara lingkungan itu sebagaimana mestinya dalam proses pendidikan itu sangat bergantung kepada koordinasi, sinkronisasi dari proses pertumbuhan anak, mulai dari anak-anak sampai bisa menjadi dewasa.
0: Kita Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih ke daerah Solo Raya ya. Kita beralih menuju ke Kabupaten Sukoharjo, di mana semangat kemerdekaan ini terasa berbeda di lapangan Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026, di mana sekitar 2.000 petani dari berbagai wilayah di Kabupaten Sukoharjo ini berkumpul dan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan uniknya, upacara tersebut sepenuhnya digerakkan oleh para petani, mulai dari panitia, petugas upacara, hingga peserta gitu ya, yang mayoritas merupakan bagian dari kelembagaan petani. Bahkan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara swadaya dan mandiri, tanpa bergantung pada anggaran pemerintah. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama kelembagaan petani yang terdiri atas Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A, Petani Milenial, HPDKI, serta berbagai kelembagaan petani lainnya, di mana mereka semua-muanya ini ya berkumpul bersama-sama menjadikan satu anggarannya semuanya juga, dan pokoknya semua dilaksanakan secara swadaya, mandiri, dan didukung oleh teman-teman yang mempunyai kepedulian terhadap kegiatan pertanian. Dan kegiatan tersebut merupakan kali kedua digelar, karena jika tahun sebelumnya jumlah peserta masih terbatas, nah tahun ini jumlahnya meningkat hingga sekitar 2 kali lipat. Selain upacara, kegiatan juga melibatkan pelaku UMKM, penggilingan padi, pengelola alas intan, serta berbagai stakeholder sektor pertanian, di mana keterlibatan banyak unsur tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kebersamaan di kalangan para petani. Dan tujuannya juga untuk meningkatkan soliditas para petani ya di Kabupaten Sukoharjo, dan meningkatkan juga membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, sehingga ini bisa memberikan semangat yang lebih baik untuk membangun pertanian ke depannya. Dan dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dan pendamping ya, di mana persiapan teknis juga pasti butuh dukungan dari TNI dan Polri, sementara pelaksanaan kegiatan tetap menjadi ruang bagi para petani untuk menunjukkan kemandirian mereka, di mana hal yang membuat upacara tersebut juga terlihat unik, terlihat lain gitu ya, adalah pakaian peserta. Ini tidak ada ketentuan seragam dengan motif atau warna tertentu, karena para petani justru mengenakan pakaian yang mencerminkan keseharian mereka. Ya, mulai dari pakaian tradisional hingga pakaian yang memang biasa digunakan ketika bekerja di sawah. Jadi semua-muanya ya, dari panitia, dari petugas, dan penyelenggara peserta upacara, ini adalah petani, pemerintah sebagai fasilitator dan pendampingnya saja. Tapi yang pasti, bagi para petani Sukoharjo, peringatan HUT ke-81 RI ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi simbol bahwa semangat gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ini juga tumbuh kuat dari tengah sawah dan kehidupan para petani, di mana semangat tersebut diwujudkan tanpa mengandalkan anggaran pemerintah. Dengan swadaya, para petani membuktikan bahwa peringatan kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk mempererat solidaritas sekaligus membangun optimisme bersama terhadap masa depan pertanian Sukoharjo.

0: Berjumpa lagi bersama saya, Chef Eko. Saatnya kalian bilang,
1: "Masak, Eko!"
0: Kali ini kita akan memasak satu ekor ayam. Langkah pertama, pilih ayam yang berprinsip baik, yang gak suka ikut-ikutan tren buruk atau membuli ayam lainnya. Kita bersihkan, lalu kita ungkep dengan beragam bumbu pilihan. Seberagam Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan ras. Masukkan cabai merah semerah keberanian kita menjaga kemerdekaan. Dan tuang santan putih seputih ketulusan kita untuk kemajuan bangsa. Setelah matang, kita bagikan untuk seluruh rakyat Indonesia agar adil, makmur, dan sejahtera. Saya namakan masakan ini ayam.

Kang Maswi, sahabat Budaya, terima kasih masih bersama Perompatan Radio Semarang, masih setia juga nggih menemani misal di siang hari ini, dan masih banyak info-info, cerita-cerita, hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi semoga terus mendengarkan Perompatan Radio Semarang, terlebih nanti di pukul 14 ya akan kami hadirkan gending-gending karawitan Jawa dalam Mari Kangen Perompatan RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria Wali Kota Surakarta, Respati Ardi meresmikan peluncuran Satuan Tugas atau Satgas Terpadu di depan Masjid Raya Zaid Sayed Surakarta. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memberantas praktik pungutan liar oknum juru parkir serta menjamin keamanan warga dan wisatawan di seluruh wilayah Kota Surakarta. Adapun melalui Satgas tersebut, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta akan bersikap tegas dengan mengancam dan mencabut izin pengelola parkir yang terbukti melanggar aturan. Selain memperketat pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga akan turut mendata ulang juru parkir dan menyiapkan pusat parkir baru di eks Denpekang guna mengubah peran juru parkir menjadi bagian dari pelayanan pariwisata Solo yang semakin ramah dan tertib. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah desa Sidobunder di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen meresmikan penamaan jalan Herman Fernandez sepanjang 2 km saat malam tirakatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu 16 Agustus 2026. Kepala desa Sarno menyatakan bahwa penamaan jalan yang telah disepakati melalui musyawarah ini merupakan bentuk penghormatan atas pengorbanan Herman Yosef Fernandez, pejuang tentara pelajar asal ND yang gugur menahan dan melawan agresi militer Belanda I pada Palagan Sidobunter di tahun 1947 lalu. Dihadiri pihak keluarga dan ditandai tabur bunga di Tugu Peringatan. Pengabadian nama pahlawan ini diharapkan dapat menjadi simbol identitas wilayah sekaligus mengedukasi generasi penerus akan nilai sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Kang Mas Bayi Pemirsa Sutrasna Salat Singipun Semangga Midangatakan Lancaran Jangkrik Genggong Jangkep Laras Lendro Padat Songo Kalian Lagun Kereta Api Laras Belak Padat 6 Setelah dipenatarakan kalian Karawitan Condong Raos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah dan warga desa Triharjo di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal menggelar Juwero Food Festival di lapangan sepak bola desa Triharjo pada Minggu 16 Agustus 2026. Dibuka langsung oleh Bupati Kendal, Dia Kartika Permanasari, dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bertema Ayo Dolan Kendal Ra. Ajang ini diselenggarakan guna mempromosikan potensi wisata sejarah dan alam seperti Bendung Juwero, Jembatan Gantung Era Kolonial, serta kawasan Juwero Hill. Memadukan puluhan bazar kuliner khas dengan pertunjukan seni tradisional seperti barongan dan kuda lumping, festival ini sukses menggairahkan perekonomian UMKM lokal serta diharapkan mampu menjadi agenda pariwisata tahunan di wilayah Kabupaten Kendal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, PT PLN Persero menghadirkan program khusus promo Merdeka Raya yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini memberikan potongan harga atau diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga yang ingin meningkatkan kapasitas daya listrik di hunian mereka. Inovasi layanan ini dihadirkan PLN sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus sarana memudahkan warga memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Melalui momentum peringatan kemerdekaan ini pula, PLN berkomitmen untuk terus mendorong kenyamanan dan produktivitas pelanggan di seluruh wilayah Indonesia, terlebih di Jawa Tengah. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: saluran budaya Nusantara.
1: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
2: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
1: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
2: Ya jelas bapake, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia
3: Pro 4 saluran budaya Nusantara.

0: Orang Dut makin asik. Selamat sore, merdeka merdeka merdeka. Kembali lagi bersama dengan saya Misa Sabda di perempatan Radio Semarang, terlebih di Orang Dut sore hari ini ya, tanggal 17 Agustus 2026. Dan seperti biasanya, monggo kita akan dangdutan bersama-sama. Langsung saja 0811-2777914, teleponnya di 024-8316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Halo, Orang Dut.
1: Halo, Prodangdut semakin sore, semakin asik banget.
0: Enggih, monggo.
1: Merdeka. Mbak Michelle.
0: Enggih.
1: Salam dulu ya Mbak, sedikit ya.
0: Oke, monggo.
1: Ada Pak Tunggol, Pak Sastro, Pak Kapus, Bu Yanti sekali ya. Ada juga Mas Bowo, Tante N. Bu Yanti kali-kali pun ya, terus wonten kali Bu Sarbini, Bu Titin, ada juga Pak Sastro, kan semuanya aja Mbak. Mbak Michelle.
0: Siap.
1: Lagunya Mbak Michelle.
0: Kenapa?
1: Lagunya 365 hari setahun lamanya yang dari Nia dan Niati.
0: Siap. Oke. Setahun nonton nih.
1: Itu Mbak Nisa lagunya Betang.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Sore biar tugas semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Tetap senang jaga kesehatan Mbak Nisa.
0: Oke.
1: Aku juga sambil beraktivitas. Makasih. Selamat sore.
0: Maternoon. Lanjut dari pesan WhatsApp juga, misal bacakan satu persatu. Menikah ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, merdeka. Salam Tante N, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Pak Noto Sate. Lagunya Gunung Merbabu, Gunung Rinjani. Menikah judulnya apa ya? Ya coba nanti misal carikan dulu juga, dan ya misal kasih tahu judulnya menawi sampun ketemu. Lanjutnya Pak Amin Meranggen menikah nggih. Lagunya Indonesia Hijau Merimbuni Daratannya dari Roma Irama menikah nggih. Untuk semua pendengar Pro 4, semoga terhibur, semoga semua sehat walafiat, juga semuanya selalu berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Lanjut lagi, Mas Hasan Ungaran menikah lagunya Hari Merdeka dari Adela. Salam buat semuanya saja. Halo, Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore, monggo.
2: Merdeka. Mbak mau minta lagu.
0: Monggo lagu apa?
2: Lagunya Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih, oke.
2: Salamnya Derek Mawon. Yang tadi, yang buat Mbak Misha diparingi sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap, matur nuwun. Dan mungkin kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih. Misal kelaan juga dulu beberapa ini ya. Semoga Mas Misal tunggu juga kebersamaan panjenengan. Monggo kita langsung bakar juga semangat kemerdekaan kita di hari ini. Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: bawah ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Kita lanjut lagi yang ditanya monggo 0811277791 0248 3166661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Sumonggo, halo Prodangdut.
1: Prodangdut dari Semarang makin asik.
0: Oke, selamat sore.
1: Iya, sore kembali.
0: Sehat-sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih inget tidak ini siapa?
1: Pak Misal.
0: Masih ingat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Ya, bawa buku dengan tabung. Mm-mm. Dibawa di dalam di kota Langkat. Mm-mm. Bukan aku yang ikut bergabung kan. Teleponnya jarang diangkat.
0: Karena rame tuh. Alhamdulillah. Mangga.
1: Telepon ke WhatsApp. Cuma sibuk.
0: Ini kan alhamdulillahnya bisa keangkat ini sore hari ini. Ya, silakan iya. Mangga mau request lagu apa?
1: Bujangan.
0: Salam.
1: Katanya memang menjadi bujangan. Kemana-mana tidak yang larang. Uang belanja tak jadi pikiran.
0: Oke, mau salam.
1: Lupa lagi dah, soalnya udah lama nggak baur bergabung lagi karena siap mau bergabung telepon teh nggak masuk kayak tuh.
0: Pokoknya untuk semuanya aja ya.
1: Bangkabut, dosa gue sopi ya kalau nggak salam. Pokoknya semuanya aja ya.
0: Oke. Siap. Oke. Okay.
1: Batu karang dari Wamena kan itu. Buang saya Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara kan gitu.
0: Cakep. Oke.
1: Jakarta Jalan Keramat. Maksud kita jangan Jakarta ke Pasar Rumput tuh kan. Beli coklat di Kota Pati. Wanita aja rambut jangan suka disakiti kan gitu.
0: Betul ya. Oke. Terima kasih.
1: Apalagi yang sudah menikah siap, di poligami.
0: Iya siap. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Oke. Selamat sore. Lanjut pesan WhatsApp juga. Menikah ada Ibu Hasri, lagunya Sekali Seumur Hidup Lesti. Salam Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Sastra Cinggiret, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Sarina, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Anis, Bu Karyati, dan semua pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Lanjut Pak Sabto, lagunya Pai Jong. Salam komplit Bu Titin, Tante N, Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopinggo, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tik Toya, dan Pak Ngatman. Lanjut lagi Pak Hirnomo Kangkung Kendal, Merdeka Dirgahayu Indonesiaku. Lagunya Gelandangan. Salam buat panjenengan, selamat bertugas. Salam juga buat Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyub dan Burunggut. Buat Mujo Laksono, wah jian enak tenan karaokean, ayo mendengarkan Perempat sambil karaokean. Soalan juga Bu Nurjana dan Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang, sehat selalu, semoga laris manis jualannya. Lanjut lagi Pak Kabut SGG menikah nggih di Ngablak Sayangan banget Ayu Kulon Semarang. Salam buat semuanya, salam sejuk segar pantun pahlawan menikah. Lihat nelayan mendayung perahu karena terdesak oleh kebutuhan. Duhai pahlawan, doa kami untukmu semoga berhak di sisi Tuhan. Ada petani pasang bendera, tengah sawahnya ramai sekali, negeri ini banyak tentara, kok beraninya sama rakyat sendiri. Waduh. Lagunya Cintamu dan Cintaku dari Mansur S. Nggih, lanjut lagi ada Ibu Sarinem, lagunya Cinta Membawa Derita. Salam Bu Yana, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Suwarni, Bu Toro, Mbak Cucu, Mbak Asya Penggeron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Titoyo, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Laikun. Salam buat semua muanya saja. Lanjut lagi Pak Ngatman, lagunya Luka Lama. Sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Isrofia, Pak Kabut, Pak Noto, Pak Kamari, Pak Sugeng, Pak Go for dan semua sahabat budaya. Terima kasih. Merdeka. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu. Semoga korupsi.

0: Cicilogi.
1: Tahukah Anda ada hoax mengenai mikrofon saat pembacaan proklamasi? Ternyata pada zaman dahulu sudah ada hoax yang beredar tentang asal-muasal mikrofon yang digunakan untuk pembacaan proklamasi. Ada sebuah pernyataan yang menyebutkan mikrofon tersebut ialah hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Namun itu dibantah oleh Sudiro yang ikut andil memperjuangkan kemerdekaan. Dalam bukunya ia menyebutkan mikrofon tersebut didapat oleh Wilopo dan Jono Prawoto yang diutus setelah mengetahui persewaan mikrofon habis. Keduanya meminjam mikrofon tersebut dari pemilik Radio Satya bernama Gunawan.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Brie, pemerintah dan warga di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo menggelar perhelatan Pituruh Expo dan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026 di Kecamatan Pituruh. Ajang perayaan kemerdekaan ini diselenggarakan sebagai wadah penguatan ekonomi lokal sekaligus pelestarian seni budaya bagi masyarakat setempat. Di mana rangkaian perhelatan ini menghadirkan beragam pertunjukan seni tradisional khas daerah seperti wayang kulit, kuda kepang, tari dolala, ketoprak hingga panggung hiburan konser musik. Adapun selain menyuguhkan pentas budaya, expo ini juga memfasilitasi puluhan stand besar UMKM serta aneka perlombaan interaktif guna menggerakkan roda perekonomian warga dan mempererat tali kebersamaan antar warga di Kabupaten Purworejo. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah dan warga desa Loram Kulon di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menggelar perhelatan Loram Expo dan Kirap Ampiang Maulid 2026 pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026 mendatang di area Masjid Wali Al-Taqwa. Acara tahunan ini akan memadukan bazar UMKM lokal dengan tradisi religi guna memperingati Maulid Nabi Muhammad sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Rangkaian perhelatan akan menghadirkan pameran ratusan produk unggulan serta puncaknya berupa kirap pengarakan Gunungan Ampiang dan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur masyarakat. Selain melestarikan dakwah budaya warisan leluhur, tradisi ini diharapkan mampu menjadi sarana mempererat tali kebersamaan masyarakat serta menarik antusiasme pengunjung ke wilayah Kabupaten Kudus. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Masih di perempatan Radio Semarang dan masih di Prodangdit ya, yang makin sore makin asik. Monggo-monggo kembali bergabung dan masih bisa tunggu langsung saja ke WhatsApp 0811 2777914, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan kabar gembira untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya yang punya saudara, punya anak, punya cucu ya, pokoknya kenalan para pelajar SMA, SMK sederajat, juga Madrasah Aliyah Negeri Ataman dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Monggo, ini kita ada, atau RRI Semarang akan menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara, di mana lewat kompetisi ini Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya, diajak untuk mengangkat cerita ya tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif, di mana informasi lengkapnya tentang syarat, tentang ketentuan dan pengumpulan karya ini ya bisa dilihat semuanya di Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total juta rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang, dan jangan lewatkan juga kesempatan ini untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pak, coba dipersani, Pak. Ana wong lanang nggawa tas teko ngarep pager, Pak. Ojo dibuka, ojo dibuka. Jarine arep nyatet data. Iso wae kuwi penipu utawa petugas gadungan sing njupuk data rahasia, Pak.
1: Sik to, Bu. Ojo grusa-grusu nuduh sing ora-ora. Delengen dhisik, sing bener. Kae sapa?
0: Ya ampun, sing penting awake dhewe kudu waspada. Jari jaman saiki akeh data disalahgunakake lho, Pak.
1: Sing mbok khawatirkan kuwi bener alias tidak salah, Bu.
0: Nah,
1: ning kudu mbok titeni ciri-cirine.
0: Piye?
1: Petugas resmi sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi mesti nggawa tanda pengenal resmi, Bu. Rompi khusus lan tugas door to door sing cetha jadwal tujuane, Bu.
0: Temenan apa ora kuwi, Pak? Aja ngapusi lho.
1: Iyalah, yo tenan to, Bu. Mal kabeh urit kerja LPP RRI wae wajib ndukung lan nampa petugas BPS sing teko kanthi meni informasi sing bener. Nek ragu tinggal njaluk wewenang lan tanda pengenali wae, Bu.
0: Walah, yo wis nek ngono tak tonton dhisik ID kate sadurunge mbuka pager.
2: Warga Semarang, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Kenali petugas resmi BPS yang hadir secara door to door dengan atribut dan tanda pengenal lengkap. Waspada penipuan, berikan data yang benar untuk kemajuan bersama.

0: Oke, sahabat Bro, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya di hari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita akan ke Kabupaten Kendal ya. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibda Rinto Rudiansyah ini ya, dari Satlantas Polres Kendal ya, di ujung telepon. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, mau gak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Kendal seperti apa?
1: Oke, selamat sore. Salam presisi, salam sikap Polantas hadir. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kendal dapat kami sampaikan pantauan arus lalu lintas tepatnya di Simpang 4 Traffic Light Masjid Agung Kendal. Untuk pantauan arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke timur, arus lalu lintasnya ramai lancar terkendali. 815-nya cerah, cuacanya cerah. Untuk anggota lalu lintas melaksanakan pengamanan jalur pelaksanaan AUBADE di alun-alun Kendal. Demikian yang dapat kami laporkan.
0: Baik Bapak, berikutnya monggo bisa dilaporkan juga untuk sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan ya. Apakah ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan di daerah Kendal?
1: Oh ya, untuk pukul 17 nanti silakan warga masyarakat Kendal dan sekitarnya untuk tetap berhati-hati karena akan ada lonjakan arus dari arah KIK Kendal karena sebagian karyawan ataupun pekerja melaksanakan perjalanan pulang dari kantor KIK menuju ke rumah masing-masing. Akan ada lonjakan terutama dari arah timur menuju ke barat, agar warga Kendal dan sekitarnya agar diantisipasi, kurangi kecepatan, hati-hati, utamakan keselamatan dan prioritas pejalan kaki ketika menyeberang. Demikian.
0: Baik Bapak, terakhir mau bisa disampaikan pesan dan imbauan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Kabupaten Kendal.
1: Ya, terkhusus warga masyarakat Kabupaten Kendal, warga pengguna jalan, kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati, selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan. Bagi pengendara roda 2 selalu menggunakan helm SNI, kemudian bagi pengemudi roda 4 selalu menggunakan sabuk keselamatan. Sekali lagi, utamakan keselamatan demi kenyamanan berkendara di jalan raya. Demikian Ibu disampaikan dari Satlantas Polres Kendal.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat terus. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu, salam presisi.

0: Kembali di Pro Dangdut, makin sore makin asik. Monggo-monggo kita lanjut-lanjut lagi dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. 0811-27-77-914 ya, teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Ada Ibu Turiah Batang menikang ya, hadir lagunya di antara Jakarta dan Madura yang judulnya Cincin Merah Delima, yang lagu duet ge Indonesia Merdeka. Lanjut ada Pak Alek Uci, selamat sore juga, sehat-sehat. Dan monggo yang masih mau bergabung, misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital gitu ya. Mungkin untuk panjenengan yang siap-siap menuju ke upacara penurunan bendera juga atau aubade nggih, untuk beberapa wilayah atau tempat mungkin sudah terselenggara, dan setelah ini juga kita akan bersama-sama mengikuti ya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 nanti akan bersama-sama dengan rekan-rekan langsung dari lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Dan kita lanjut lagi. Halo halo halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam Bapak, monggo.
1: Nek, lagune ndak tesih nyandak.
0: Tasih monggo, lagu napa?
1: Tasih. Indandit ya, Romai Rama.
0: Menapa?
1: Indandit, Indandit.
0: Indandit. Oke, oke, oke, oke.
1: Iya. Salam Pak nggih. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Rofik, Pak Kabut, Pak Ngatman, Pak Sastron Jenggirat, Tante N, Surat Dipete, Pak Rofik, lan kagem sedaya kemawon Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Matur sembah nuwun.
0: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Siap, merdeka, matur nuwun. Lanjut lagi, halo halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut semakin asik. Mbak Michelle yang cantik dan baik hati. Merdeka.
0: Merdeka. Monggo, monggo, monggo.
2: Mbak Dewi mau minta lagu. Bawang merah, bawang putih aja enggak, Mbak?
0: Bawang merah, bawang putih. Coba misal carikan dulu nggih.
2: Iya, kalau enggak ada tak ganti selimut warna biru ya, Mbak.
0: Selimut warna biru.
2: Okay. Iya, kalau enggak ada. Salamnya buat tadi Pak Bapak Sugeng. Dan salam buat semua-muanya saja Mbak Michelle. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Michelle yang cantik dan baik hati, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan Mbak Michelle.
0: Siap.
2: Terima kasih. Terima assalamualaikum kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Langsung kita lanjut-lanjut kembali ke lagu. Semoga

0: Kang Mas Mei, sahabat budaya, saat ini kita juga akan ikuti ya upacara penurunan bendera sang merah putih dalam rangka hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 tahun 2026 ya, langsung dari lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Sudah ada rekan Ima dan Baktiar di lapangan. Selamat sore, silakan.
1: Suruh diikat ya lagunya.
2: Baik. Kang Mas Bayu, Sobat Budaya, saat ini saya sedang berada di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Tepatnya dapat Anda dengarkan upacara sudah dimulai sesaat yang lalu. Ini tepat pada tanggal 17 Agustus 2026, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-17, yang ke-81 maksud kami. Untuk hari ini, upacara penurunan bendera bersama di Inspektur Upacara pada penurunan bendera Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun.
3: Pejabat upacara sebagai berikut.
2: Kemudian perwira upacara AKBP Syarifuddin Zuhri, Kesbang Binopsal Ditpamobdit Polda Jawa Tengah. Komandan upacara AKBP Wicaksono, Kabak Binopsal Ditsamapta Polda Jawa Tengah, pasukan penurunan bendera merah putih dari Paskibraka Provinsi Jawa Tengah.
4: Iya, pendengar sahabat budaya, selain Ima, saat ini saya juga Bahtiar berada di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Saat lagi akan dilakukan prosesi upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini seluruh peserta upacara sudah menempati posisi masing-masing, dan para tamu undangan juga sudah menempati tenda yang berada di bagian barat Pancasila Semarang. Dan dapat saya informasikan juga pendengar, saat ini peserta masih menantikan Inspektur Upacara yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Sambil menanti kehadiran Inspektur Upacara, saat ini saya sudah bersama salah seorang koordinator marching band Gita Kartika Buana dari SMK Negeri Jawa Tengah Jau Kaustiwa. Selamat sore, Mas Jau.
5: Selamat sore, Bapak.
4: Kabar baik ya?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Ya. Mas Jau, ini kan hari ini marching band Gita Kartika Buana mengisi berpartisipasi dalam HUT ke-81 kemerdekaan. Ya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa persiapan dari marching band SMK Negeri Jawa Tengah?
5: Baik, Bapak, izin menjelaskan ya, Bapak. Waktu awal kami dapat info bahwa tim kami, marching kami ditampilkan di Simpang 5, kami hanya latihan dalam waktu 2 minggu. Dan dalam waktu 2 minggu itu kami mengejar beberapa lagu dan beberapa formasi, dan hampir setiap hari kami latihan, maupun pagi, sore atau malam. Jadi kami maksimalkan latihan 2 minggu itu untuk persembahan di Simpang 5 ini, untuk penurunan bendera di Simpang 5 ini, untuk memeriahkan di acara HUT RI di ke-81 ini.
2: Di Simpang 5 sore ya. Hari ini. Tadi lagu apa saja yang sudah ditampilkan?
5: Untuk pertama lagu masuk yaitu 17 Agustus. Lalu disambung lagu-lagu lain seperti WCWS, lagu Taruna Jaya, lagu Taruna Sakti tadi ada. Ada lagi WCWS juga tadi udah. Lalu ketika ada tadi yang stick mayor kami itu jatuh mati, variasi jatuh mati itu ada kami lagu My Legend gitu.
2: Banyak sekali tadi. Banyak sekali. Sudah disampaikan. Terima kasih Mas Jau atas waktunya. Kami akan lanjutkan kembali setelah ini. Pendengar, masih dalam rangkaian acara penurunan bendera untuk Republik Indonesia ke-81 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang.
4: Iya, selain Mas Jau, Saat ini kami juga sudah bersama Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah, Bapak Nugroho Budi Raharjo. Selamat sore Pak Nugroho.
6: Selamat sore.
4: Kabar baik ya Pak?
6: Baik sekali, sehat selalu.
4: Iya, Pak Nugroho 81 tahun Indonesia Merdeka ini Pak Nugroho. Mungkin apa yang perlu ditekankan untuk lembaga penyiaran di Indonesia ini Pak Nugroho dengan 81 tahun dan tantangan di era derasnya informasi ini Pak Nugroho?
6: Ya, saat ini memang seperti apa yang diramalkan bahwa saat ini adalah arus informasi begitu deras sekali sehingga di mana pemberitaan khususnya lembaga-lembaga penyiaran ataupun juga pemberitaan yang bersifat mainstream ini perlu terus-menerus dalam rangka sebagai penyeimbang dengan derasnya seperti dari media sosial. Itu yang pertama, sehingga dimungkinkan sekali bahwa media-media mainstream ini bisa memberikan satu pemberitaan yang jelas dengan fakta dan juga dengan mengikuti apa yang menjadi pakemnya barangkali. Yang kedua, saat ini diperlukan sekali bahwa lembaga penyiaran maupun lembaga-lembaga pemberitaan ini harus bisa bersaing dengan arus informasi yang dimunculkan dari medsos.
4: Ya, Pak Nugroho, apa nih Pak program yang disiapkan oleh KPID ini Pak untuk lembaga penyiaran agar tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nugroho bisa bersaing, bisa di tengah media arus derasnya informasi di media sosial ini Pak Nugroho?
6: Ya, mungkin salah satunya secara sederhana perlu ditingkatkan terus-menerus yaitu literasi. Bagaimana kita bisa mempergunakan bahwa di era informasi ini adanya medsos dan sebagainya itu bisa menggunakannya dengan bijak. Nah, disinilah diperlukan, perlu ditingkatkan yang terus-menerus, khususnya salah satunya melalui literasi. Yang berikut adalah perlunya ada satu pemahaman bersama bahwa situasi saat ini banyak sekali hal-hal yang bersifat hoax dan ujaran kebencian. Sehingga bagaimana para audiens, para pengguna ini bisa memilah-milah, menseleksi mana ini berita yang benar, mana ini berita yang tidak benar.
4: Ya. Tapi KPID juga melakukan pengawasan ya Pak terhadap konten-konten di lembaga penyiaran untuk mencaring bahwa memastikan bahwa lembaga penyiaran tidak seperti media sosial begitu.
6: Ya. Jadi itu sering kita lakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu pertama peningkatan sumber daya manusia khususnya di penyiaran sehingga mereka semua bisa berkumpul, lalu mereka bisa kita berikan pencerahan melalui narasumber-narasumber yang berkompeten. Yang berikut pula kita sering juga untuk mengisi di dalam rangka pemahaman bagaimana menggunakan medsos yang baik dan sebagainya, ini melalui dialog interaktif yang bisa dilaksanakan pada lembaga-lembaga penyiaran.
4: Ya. Kemudian Pak, untuk pembinaan SDM-nya seperti apa nih Pak? Di tantangannya kan di 81 tahun Indonesia Merdeka kan ada AI dan sebagainya Pak Nugroho.
6: Ya, pertama memang saat ini kita sedang menunggu pula bahwa regulasi yang akan memayungi di dalam dinamikanya dunia saat ini dengan mungkin undang-undang dan sebagainya, tetapi minimal terobosan-terobosan sudah harus dilakukan, yaitu dengan kita meningkatkan, memberikan pemahaman, baik itu melalui forum-forum FGD maupun dialog-dialog yang kita lakukan.
4: Oke. Sekarang total ada berapa sih Pak untuk lembaga penyiaran di Jawa Tengah baik radio maupun
6: televisi? Ya, sekitar hampir 470.
4: 470 Pak
6: ya.
4: Dan ini KPID sedang melakukan stratifikasi juga Pak.
6: Ya, jadi dalam rangka kita mengetahui secara realistisnya mana maka dilakukan satu program stratifikasi. Di mana dengan stratifikasi kita bisa turun ke lapangan dan mengetahui benar mana yang masih eksis, mana yang perlu untuk dilakukan dorongan-dorongan peningkatan.
4: Oke. Okay. Terima kasih Pak Nugroho. Ya. Selamat sore Pak.
6: Salam sehat selalu.
4: Ya. Ya, pendengar, kami masih bersama Ima di lapangan Pancasila Semarang dalam rangka

0: Giat Moko. Selamat sore Pak Agung.
1: Selamat sore Bapak.
0: Iya. Pak Agung, sebagai anak veteran Pak Agung, 81 tahun Indonesia Merdeka, mungkin apa yang perlu ditekankan kepada generasi muda khususnya Pak?
1: Iya, untuk generasi muda agar tetap menjaga negara ini tetap utuh, karena ini kan perjuangan dari bapak-bapak kita, kakek nenek kita dulu waktu baca perjuangan. Jadi tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini, NKRI harga mati, jangan sampai terpecahkan.
0: Apa sih Pak yang menjadi tantangan saat ini, mungkin yang berbeda generasi dulu dengan generasi sekarang?
1: Ya, kalau generasi dulu itu kan tantangannya itu karena mengusir penjajah. Jadi jelas gitu loh, musuhnya siapa? Musuhnya penjajah. Tapi kalau sekarang itu malah kadang tantangannya adalah perpecahan dari dalam sendiri karena berbagai macam alasan atau sesuatu. Jadi mungkin kita bisa berbeda pendapat ya, berbeda pola pikir. Tapi kita harus kembali lagi berpikir bahwa kita ini negara kesatuan. Agar negara ini tetap bersatu itu bagaimana orang-orangnya, bangsanya, rakyatnya. Nah, apalagi ini situasi global ya. Karena keadaan mungkin penderitaan atau mungkin kekurangan itu kan global. Enggak Indonesia saja, semuanya mengalaminya.
0: Oke. Pak Agung, apa program yang disiapkan yang mungkin sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh Pemuda Pancamarga ini Pak, khususnya dalam penanaman rasa nasionalisme sesuai yang diharapkan tadi oleh Pak Agung?
1: Iya. Dan kebetulan karena saya termasuk ini sosialisator. Jadi saya itu pernah dididik walaupun selama seminggu menjadi guru sejarah dari Kementerian Pertahanan. Waktu itu Bapak Prabowo masih jadi Menteri Pertahanan. Jadi memang kami dari sosialisator itu disuruh bagaimana caranya nilai-nilai perjuangan itu tetap hidup. Dengan apa? Dengan mengadakan sosialisasi tentang perjuangan bangsa kita dulu. Soalnya terus terang aja saya juga ikut prihatin, anak-anak sekarang mungkin sudah lupa, mungkin juga kadang tidak ingat lagi bahwa dulu tanah kita merdeka itu dari tumpahan darah pahlawan-pahlawan kita tempo dulu. Jadi sekarang kita wajib mempertahankannya dan justru memajukan bagaimana bangsa ini agar pengorbanan pahlawan-pahlawan itu tidak sia-sia. Karena melihat Indonesia ini maju, berkembang, adil, makmur seperti cita-cita mereka dulu. Karena mereka berjuang, mereka sampai mati, sampai titik darah penghabisannya juga untuk bagaimana Indonesia bisa maju.
0: Oke. Pak Agung, tema dari hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pak Agung sendiri memaknainya seperti apa, Pak?
1: Kalau saya memaknainya ketika Indonesia berdaulat, ketika Indonesia levelnya sama dengan negara-negara lain di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, berarti juga kemajuan nanti juga akan menyusul. Karena terus terang aja dengan kedaulatan, dengan keamanan, dengan kemakmuran pasti akan terwujud, dan itu harus secara merata juga.
0: Harus secara merata. Itu baik. Oke. Sampai dengan saat ini berapa anggota dari Pemuda Pancamarga
1: ini? Ini karena saya Pemuda Pancamarga Jawa Tengah itu banyak mas. Soalnya terus terang kita juga kaderisasi ya. Jadi yang muda-muda, apalagi kita ada yang tua-tua, mungkin juga nanti diganti dengan yang muda. Jadi kita kaderisasi, yang penting anak cucu veteran.
0: Oke. Di 35 kabupaten kota sudah ada ini ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah sudah ada kepengurusannya masing-masing.
0: Iya. Yeah. Oke. Satu lagi nih Pak, terdekat program apa yang disiapkan Pak?
1: Terdekat kita mau reorganisasi. Jadi mau biasa atau kaderisasi kan setiap 5 tahun kita berganti kepengurusan ya. Dan yang penting yaitu tadi bagaimana caranya anak cucu veteran itu bisa mencapai juga kemakmuran, terutama terus terang aja untuk kehidupan sehari-hari bagaimana perbaikan perbaikan dari anak cucu veteran itu.
0: Okay. Saya ini tertarik nih Pak tentang kondisi. Saya ingin tahu Pak seperti apa sih Pak kondisi dari anak cucu dari para veteran ini Pak?
1: Ya, ini banyak sekali anak cucu veteran, mungkin karena kondisi, karena mungkin dalam tanda kutip juga dari orang tuanya sendiri mungkin lupa ya karena kesibukan sehari-hari. Jadi mereka lupa menceritakan bagaimana

0: nenek moyang mereka, bagaimana bapak-bapak mereka berjuang untuk mempertahankan Indonesia ini bagaimana. Jadi suka dukanya itu mereka kadang anak cucu sekarang, anak-anak veteran kadang lupa kadang ya, apalagi dengan tergerus oleh globalisasi, dengan kemajuan teknologi, mereka malah asik nge-game daripada baca-baca buku tentang perjuangan di perpustakaan. Nah, itu tantangannya gitu Pak. Jadi istilahnya kalau saya sebagai sosialisator, setiap kali ada kayak 17-an kayak apa, saya kayak jadi guru sejarah. Memang kita dididik untuk jadi guru sejarah. Dari Kementerian Pertahanan memang mempersiapkan anak cucu itu bagaimana caranya yang ke bawah itu tetap ingat, tetap jangan lupa akan perjuangan kemerdekaan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Dan mendengar Pak Agung ini tidak sendiri, juga didampingi oleh Bapak Umar Goni. Selamat sore, selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak. Merdeka, Pak.
2: Merdeka.
1: Oke, selamat sore, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, dan pendengar, saat ini kita masih menantikan kehadiran dari Inspektur Upacara untuk penurunan bendera merah putih di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Ima ya.
3: Betul sekali. Dan perlu Anda ketahui pendengar, untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 Senin, hari ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tentu saja pendengar, tema ini dipilih oleh pemerintah sebagai doa identitas sekaligus visi besar bangsa di usia yang ke-81 tahun. 81 tahun sudah Indonesia merdeka, perjuangan yang bertumpah-tumpah darah hingga saat ini kita sebagai generasi dapat menikmati Indonesia yang sudah merdeka. Dan untuk tema ini sendiri, Indonesia Berdaulat, menunjukkan kemandirian bangsa yang kuat, bebas dari pengaruh buruk luar, serta kokoh dalam memegang kendali atas wilayah, kebijakan, dan kekayaan nasional demi kehormatan negara. Adil, pendengar, menggambarkan komitmen pemerataan hak, keadilan sosial, dan hukum bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu di setiap pelosok Nusantara, sehingga dapat menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana ini menjadi cita-cita untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi, kemudahan hidup, serta peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat yang merata. Ya, tadi adalah filosofi dari tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Perlu Anda ketahui juga, saat ini di lapangan Simpang 5, lapangan Pancasila Simpang 5 masih menunggu untuk kehadiran Inspektur upacara, dan saat ini para peserta upacara penurunan bendera merah putih pada ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia sudah siap berbaris di hadapan tenda, dan kemudian tenda untuk para undangan ini nampak sudah penuh, terisi oleh berbagai lapisan yang diundang pada sore hari ini. Tentunya untuk
1: berbagai
3: itu
1: elemen Ima ya. Ya, dapat saya pantau juga Forkopimda dari Provinsi Jawa Tengah juga hadir, dari Kejaksaan Negeri, DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Polda Jawa Tengah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga hadir, dan beberapa tamu undangan lain seperti tadi dari KPID Jateng, kemudian dari Pemuda Sapta Marga hadir juga, beberapa perwakilan dari universitas yang telah hadir di tenda VIP ya. Dan saat ini juga kita masih menantikan kehadiran dari Inspektur Upacara yang akan bertindak dalam penurunan bendera merah putih sore hari ini, akan bertindak sebagai Inspektur Upacara, yaitu Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan dapat saya informasikan pendengar, peserta upacara ini terdiri dari beberapa batalion gabungan. Batalion gabungan 1 yaitu gabungan Pamen TNI Polri, kemudian gabungan 2 juga ada dari Akpol, kemudian Yonif 400 Banteng Raider, Yon Arhanud 15, kemudian di batalion gabungan 3 ada dari Lanumat TNI, kemudian Yon Kaf 2, kemudian ada Lanal Semarang. Brimopolda Jateng, Dalmas Polda Jateng. Di Batalion Gabungan 4 ada ASN Kodam. Ini dapat kita lihat untuk ASN Ima ya. Ini ciri-cirinya adalah menggunakan
3: seragam korpri ya.
1: Korpri ya. Iya, kemudian ada juga ASN dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini dari dihadiri dari Disnaker Trans Jawa Tengah dan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Hadir juga ASN Provinsi Jawa Tengah, perwakilan masing-masing biro. Kemudian juga ada Batalion Gabungan 5. Ya.
3: Dari relawan Tagana dan Pordam juga BPS, Rasimen Mahasiswa, Dishub, Satpol PP, Polimarin dan juga PIP Semarang. Dan gabungan berikutnya, gabungan 6 ada dari AMNI, Akpelni, Kuarda Pramuka, SMK Jateng dan juga santri. Ini memang jumlahnya cukup banyak untuk sore hari ini. Dan tentunya pendengar, di sini tidak hanya dari peserta yang sudah kami sampaikan tadi, tetapi juga antusiasme masyarakat ini terlihat dari penuhnya sudut-sudut dari lapangan Pancasila ini, Bahtiar ya.
1: Iya, betul Ima. Tadi yang menarik Ima, pada saat kita wawancara dengan Wakil Ketua KPID Jawa Tengah, Pak Nugroho menyampaikan bahwa saat ini tantangannya adalah media sosial Ima.
3: Betul, memang kalau kita bicara anak muda, tentunya media sosial ini bisa menjadi plus dan juga minus, begitu tadi yang disampaikan. Karena plusnya adalah dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan juga, tapi tantangannya tentunya ada, yaitu keakuratan data sehingga rentan sekali untuk penyebaran hoax, begitu ya Bahtiar ya. Dan ini diantisipasi dengan berbagai cara, tentunya salah satunya adalah edukasi-edukasi yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh para media. Tentunya di sini RRI Semarang juga mengambil bagian dengan memberikan edukasi-edukasi, menghadirkan berbagai narasumber. Dan perlu Anda ketahui pendengar, seperti yang Anda dengarkan, Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara.
1: Ya, saat ini Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah menuju ke podium di tengah lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, dan Komandan Upacara telah memberi aba-aba untuk menyiapkan seluruh peserta upacara dalam penurunan bendera merah putih di lapangan Pancasila Semarang. Dan saat ini Wakil Gubernur Jawa Tengah menghadap ke arah peserta upacara atau menghadap ke arah timur. Dan saat ini Komandan Upacara ya, bisa Anda dengarkan tadi ya, ya Komandan Upacara telah memberi aba-aba atau perintah penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Laporan Komandan Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini upacara penurunan bendera merah putih memasuki prosesi laporan Komandan Upacara yang saat ini bertindak sebagai Komandan Upacara, yaitu AKBP Wicaksono yang merupakan Kabag Bin Opsnal Ditsamapta Polda Jawa Tengah.
4: Upacara penurunan sang merah putih siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, saat ini Komandan Upacara setelah melaporkan kepada Inspektur Upacara kembali ke posisinya semula, berada di tengah-tengah atau di depan para peserta upacara, dan saat ini sudah kembali menghadap ke arah Inspektur Upacara.
2: Undangan dimohon berdiri.
1: Dan saat ini MC sudah menyampaikan agar para seluruh para
2: penurunan
1: undangan
2: bendera merah berdiri. Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Pasang sangkul.
1: Ya, baru saja komandan upacara telah memberikan apa-apa atau perintah pasang sangkur untuk memulai jalannya penurunan bendera merah putih.
4: Jalan. Belok kiri.
1: Ya pendengar, saat ini pasukan penurunan bendera telah memasuki lapangan Pancasila Semarang. Dan pasukan penurunan bendera ini merupakan paskibraka dari Provinsi Jawa Tengah yang diiringi oleh pasukan pengawal paskibraka dari Batalion Arhanud 15 Dahana Baladika Yuda. Dan saat ini pasukan pengibar bendera yang dikawal oleh pasukan pengawal paskibraka telah berada di arah selatan dan akan berbelok ke arah tengah lapangan atau ke arah utara. Ini pasukan pengibar bendera dengan menggunakan seragam putih-putih ini sudah memasuki menuju ke arah tengah lapangan upacara diiringi oleh pasukan pengawal paskibraka dari Batalion Arhanud 15 Dahana Baladika Yuda. Dan saat ini saat lagi ya pasukan pengibar bendera paskibraka Provinsi Jawa Tengah telah berada tepat di depan inspektur upacara dan terus menuju ke tengah.
4: Jalan di depan.
1: Ya, mendengar saat ini sebagian dari pasukan penurunan bendera, bendera merah putih ini berada di tengah lapangan dan terdapat 12 pasukan pengibar bendera yang menuju ke arah inspektur upacara. Dan dapat saya informasikan juga pendengar, saat ini cuaca di lapangan Pancasila Semarang cukup cerah, berawan ya, dan ini membuat suasana yang menjadi khidmat. Iya pendengar, saat ini di upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih berlangsung prosesi penurunan yang dilakukan oleh pasukan pengibar bendera.
4: Penurunan sang merah putih, siap?
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Baru saja pasukan pengibar bendera melapor kepada inspektur upacara terkait dengan kesiapan melakukan penurunan bendera merah putih. Dan saat ini komandan dari pasukan pengibar bendera kembali ke posisi barisan untuk melanjutkan prosesi penurunan bendera merah putih.
4: Bunda kiri, senjata!

0: hadap kanan, jalan di tebal. Hop.
1: Ya pendengar, 12 pasukan pengibar bendera yang tadi berada di hadapan inspektur upacara saat ini telah kembali ke tengah lapangan, bergabung bersama pasukan pengibar bendera lainnya, yang saat ini seluruh pasukan pengibar bendera dan pengawal paskibraka menghadap ke arah utara.
0: Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
1: Ya, saat ini pasukan pengibar bendera sudah bergerak menuju ke arah barat atau menuju ke arah tiang bendera, ke arah barat, dan ini saat ini tiang bendera berada di samping kiri pasukan pengibar bendera, dan saat lagi akan belok kiri oleh pasukan pengibar bendera dan pengawal paskibraka Jawa Tengah.
0: Jalan.
1: Ya, saat ini pasukan pengibar bendera atau paskibraka telah belok kiri menuju ke tiang bendera merah putih. Dan seluruh paskibraka sudah berada di sisi barat dari tiang bendera merah putih, dan pasukan pengawal paskibraka berada di posisi sebelah kiri bendera atau di posisi sebelah utara dari bendera tiang bendera merah putih di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Ya, saat ini juga Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah sudah menghadap ke arah tiang bendera, dan sejak awal pasukan masuk, seluruh tamu undangan serta para hadirin masyarakat yang hadir juga sudah berdiri dan telah diinstruksikan untuk berdiri mengikuti prosesi penurunan bendera merah putih. Ya, saat ini pasukan pengibar bendera sudah mendekat ke arah tiang bendera dan telah mempersiapkan untuk prosesi penurunan bendera merah putih. Saat ini tiga anggota paskibraka telah memegang tiang bendera dan siap melanjutkan prosesi penurunan bendera merah putih. Ya, pendengar, selain peserta upacara dan tamu undangan, dapat saya informasikan juga bahwa di sekeliling lapangan Pancasila Semarang ini juga hadir masyarakat untuk menyaksikan prosesi penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81
2: kemerdekaan Indonesia. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Pada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 금승연은!
1: Dengan tegaknya senjata ini dan juga instruksi untuk tegak, ini sudah kami lihat bahwa saat ini bendera telah berhasil diturunkan, pendengar. Dan saat ini kedua dari tim Paskibra, pengibar bendera, tengah melipat bendera menjadi empat bagian sama panjang untuk kemudian ditata atau dirapihkan dan dibawa kembali menuju untuk bagi dan juga dibawa kembali. Pendengar, mengapa untuk penurunan bendera ini penting? Karena setelah dinaikkan ini merupakan rangkaian penutup peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini untuk menjaga kehormatan sang merah putih dan juga menyimpannya kembali dengan hormat setelah dikibarkan seharian. Ini juga dilakukan demi menjaga kehormatan, melindungi bendera dari kerusakan atau kotoran jika terus dibiarkan di luar ruangan. Ini juga menandai berakhirnya puncak rangkaian acara perayaan hari ulang tahun kemerdekaan pada sore hari ini, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Ini juga sekaligus menjadi simbol penghormatan penutup atas perjuangan para pahlawan bangsa. Dan dapat kami lihat, mendengar, saat ini di lapangan bendera sedang dilipat menjadi tiga bagian untuk kemudian dibawa kembali setelah berhasil diturunkan. Dan perlu Anda ketahui, Paskibraka Jawa Tengah ini merupakan putra putri terbaik dari Jawa Tengah yang sudah melalui seleksi yang ketat. Tadi juga dapat kami lihat untuk gerak dan juga formasi yang dibawakan oleh putra-putri terbaik Jawa Tengah ini rapih dengan baju yang putih menggambarkan nuansa hari ini yang hikmat. Meskipun ini adalah upacara penutupan dari puncak rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan tema adil dan juga makmur, ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini tergambar nyata meskipun penutupan, tetapi suasana hikmat, suasana kemerdekaan masih menyelimuti lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Dan saat ini pendengar, untuk bendera telah berhasil dilipat rapih dan ditaruh di atas baki untuk kemudian ketiga dari Paskibraka ini bersiap untuk merapikan tali kembali untuk kembali ke barisan masing-masing. Dan dapat juga kami informasikan untuk para tamu hadirin masih dalam kondisi berdiri untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Dan juga selain tamu VIP yang hadir, para peserta juga nampak masih berbaris tegap rapih untuk menghormati bendera merah putih. Saat ini untuk penalian dari tali tiang bendera merah putih sedang dilaksanakan dan akan segera selesai untuk kemudian kembali ke barisan. Nampak saat ini untuk Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin ini sedang menghadap ke bendera dengan tegap untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih, pendengar, pada sore hari ini. Dan untuk barisan telah kembali ke tempat semula sebelum nanti akan kembali ke tempat sebelum berada di lapangan.
2: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Jawa Tengah masih menghadap ke arah tiang bendera.
0: Kiri, senjata! Hadap kanan, jalan di tempat! Ha!
2: Ya, pendengar, saat ini seluruh pasukan pengibar bendera ini telah dalam posisi jalan di tempat. Ada pasukan pengibar bendera yang berada di
0: langkah
2: depan tiang maju bendera atau di sisi barat tiang bendera.
0: Jalan.
2: Dan baru saja telah disampaikan aba-aba untuk maju, dan saat ini pasukan pengawal paskibraka sudah bergerak ke arah selatan bergabung bersama pasukan pengibar bendera atau paskibraka Provinsi Jawa Tengah yang juga telah menghadap ke arah selatan. Dan saat lagi pasukan pengibar bendera dan pengawal paskibraka akan kembali ke tempat.
0: Langkah tegap maju. Jalan.
2: Ya,
0: belok kiri. Jalan.
2: Saat ini pasukan pengibar bendera atau paskibraka provinsi dan pengawal paskibraka telah bergerak ke arah timur dan saat ini akan bergerak ke arah utara.
0: Jalan.
2: Ya. Barisan depan dari paskibraka sudah belok kiri, artinya sudah berjalan menuju ke arah utara dan sesaat lagi akan berada tepat di depan Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah Cac Yasin Maimun, dan ini akan kembali ke posisi sebelum upacara penurunan sebagian atau sekitar pasukan pengibar bendera dan pengawal akan berada di tengah lapangan dan sebagian lainnya akan menuju ke arah Inspektur Upacara. Dan saat ini sejumlah paskibraka ada 12 pengibar bendera telah menghadap ke arah Inspektur Upacara, dan Inspektur Upacara Taj Yasin Maimun tepat berada di depan pasukan pengibar bendera yang membawa baki.
0: Tegak senjata.
2: Ya, saat ini pembawa baki setelah melangkah menuju arah Inspektur Upacara dan saat ini menaiki satu persatu tangga podium tempat dari Inspektur Upacara Taj Yasin Maimun untuk menyerahkan bendera merah putih. Dan saat ini pembawa baki telah berada di atas dan saat ini telah diterima oleh Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, dan sudah dan Inspektur Upacara telah menempatkan bendera merah putih ke dalam kotak yang telah disiapkan dan dikembalikan kepada pembawa baki. Dan saat lagi pembawa baki dari Paskibraka Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mulai menuruni tangga podium Inspektur Upacara satu persatu langkah mundur menuruni tangga podium untuk kembali bergabung bersama pasukan pengibar bendera. Saat ini sudah berada di bawah dan pembawa baki telah bergerak ke arah pasukan pengibar bendera atau paskibraka bergabung bersama paskibraka Provinsi Jawa Tengah. Ya, saat ini komandan bergerak menuju ke arah Inspektur Upacara. untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara.
0: Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: Ya, saat ini baru saja tadi disampaikan laporan kepada Inspektur Upacara terkait bahwa prosesi penurunan bendera merah putih telah selesai.
1: Pusat kiri sajata.

0: Iya, Ima, kalau kita lihat ya, untuk pasukan pengibar bendera ini sangat rapi sekali ya, dalam apa formasi dan sebagainya, Ima ya.
1: Iya, tentu saja tadi juga dapat kami saksikan sejak awal memasuki lapangan tadi untuk prosesi penurunan bendera hingga saat ini telah selesai menurunkan bendera merah putih, kemudian akan kembali ke tempat semula. Ini memang tidak terjadi kesalahan sedikit pun ya, nampak rapi dari awal tadi hingga saat ini. Dan saat ini tengah para pasukan ini tengah jalan di tempat dan bersiap untuk kembali menunggu komando dari pemimpin barisan atau pemimpin pasukan pengibar bendera.
0: Jalan. Ya, saat ini Paskibraka Provinsi Jawa Tengah bersama pengawal Paskibraka dari Batalion Arhanud 15 ini telah bergerak ke menuju ke arah utara dan nanti akan berbelok ke kiri ke arah barat. Ya, saat ini barisan terdepan dari Paskibraka sudah berbelok ke kiri menuju ke arah barat dan untuk nanti kembali berbelok ke kiri ke arah selatan. Dan saat ini seluruh Paskibraka sudah berada di sisi utara dari tiang bendera dan sebagian dari pengawal Paskibraka juga sudah berada di posisi sebelah utara.
2: Belok kanan.
0: Ya, saat ini barisan depan Paskibraka Provinsi Jawa Tengah telah berbelok kanan menuju ke arah utara dan dapat saya informasikan keberhasilan para pengibar bendera menurunkan bendera merah putih ini mendapatkan apresiasi tepuk tangan dari seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir dalam upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, saat ini di lapangan masih terlihat pasukan pengawal Paskibraka untuk pengawal Paskibraka sudah di ujung dari arah utara.
3: Andika Bhayangkari.

0: Undangan ya, disilahkan duduk kembali.
1: Baru saja kita dengarkan Andika Bhayangkari dan laporan MC telah menyampaikan upacara kepada seluruh undangan untuk dapat duduk kembali. Dan saat ini pendengar, Komandan Upacara AKBP Wicaksono yang merupakan Kabag Bin Opsnal di Samapta Polda Jawa Tengah akan melaporkan kepada Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah terkait dengan terlaksananya upacara penurunan bendera merah putih.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
1: Ya, saat ini Komandan Upacara AKBP Wicaksono sudah bergerak kembali ke posisi semula menuju ke arah timur di hadapan pasukan, tepatnya di depan gabungan ASN dan Polda Jawa Tengah.
0: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.
0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
1: Ya, saat ini Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun sudah turun dari podium dan bergerak ke arah tenda menemui para tamu undangan yang hadir dalam upacara penurunan bendera dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini telah diterima oleh perwira upacara yaitu AKBP Syarifuddin.
0: Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan.
1: Ya, pendengar, demikian tadi seluruh rangkaian upacara bendera penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, kami yang bertugas pengarah acara Bowo Wiranto, unit manager Puji Warsono, dari teknik ada Vincent Molo, Amin, juga ada Hasan di studio, ada
4: Pak Tono di studio, juga kemudian saya, Ima, dan juga Bahtiar.
1: Ya, tentunya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda kembali ke studio. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, Kang Mas Bayu, saya sudah siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Simpang 5 Semarang. Kita kembali ke Perumpat RRI Semarang. Sembari menantikan azan maghrib yang nanti akan dikumandangkan pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan sesaat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat Budaya, pemerintah Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan doa bersama lintas agama pada hari Minggu 16 Agustus 2026 malam untuk menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Juwangi Siswanto menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur, ajang komunikasi antar umat beragama, serta penghormatan atas jasa para pahlawan kemerdekaan. Dihadiri oleh Forkopimcam, tokoh agama, hingga perwakilan Perhutani KPH Telawa, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa patriotisme kepada generasi muda, sekaligus mempererat kerukunan masyarakat. Melalui sinergi selintas elemen ini, momentum kemerdekaan diharapkan dapat memperkuat persatuan serta mendorong kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan dan hutan di wilayah Juwangi. Pemerintah Kota Salatiga meraih rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Lebrit melalui pengumpulan 1.276 botol minyak jelanta pada puncak gerakan sedekah jelanta untuk amal pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Diselenggarakan dalam momentum hari jadi ke-1.276 Kota Salatiga, kegiatan ini dihadiri Wali Kota Salatiga Robi Hirnawan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya limbah jelanta bagi kesehatan dan ekosistem. Selain mencegah pencemaran lingkungan, gerakan kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup DLH dan TP PKK Salatiga ini membuktikan bahwa barang bekas dapat dikonversi menjadi aksi sedekah yang bermanfaat sosial. Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk terus membudayakan inovasi pengolahan limbah ramah lingkungan secara berkelanjutan hingga skala rumah tangga. Sahabat Budaya, puluhan komunitas menerbangkan layang-layang dalam ajang Kopdar Hari Kemerdekaan bertema Merdeka di Udara Bersatu dalam Budaya di Pantai Bunton, Kabupaten Cilacap pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Diprakarsai Ketua Panitia Doni Himawan bersama kelompok sadar wisata Pok Darwis Bahari Bunton serta dukungan Festival Internasional, kegiatan ini diikuti 40 tim untuk bertujuan untuk mempromosikan pariwisata daerah, memberdayakan UMKM lokal, dan menumbuhkan kepedulian kebersihan kawasan pesisir melalui dana iuran peserta. Selain memperagakan kreasi naga dan pengibaran bendera merah putih raksasa, panitia turut menilai tingkat kerumitan serta kerapian karya peserta dengan harapan ajang ini konsisten diselenggarakan sebagai tradisi tahunan pemersatu budaya masyarakat pesisir Cilacap. Demikian, saya Tonolan Martiko, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pak.
2: Iya, Ndok. Kene-kene, Ndok.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili iki nopo?
2: Oh, alah, Ndok.
1: Perkara meneh karo Simbo.
2: Iya, ki mau ki rak ngene to, Ndok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
2: Iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
2: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, jan. Laras, tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Salam Merdeka dari Studio Perumpat Semarang. Iya, kita bersua kembali Kang Mas Bayu dalam suguhan Bulu Perindu pada malam hari ini. Teman-teman keroncong, langgam, stambul yang klasik begitu ya, yang asli, kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Oke, yang gabung melalui telepon, kita terima sesaat lagi ya. Oke. Kang Mas Bayu, sahabat budaya, senang sekali bisa menjumpai Anda pada kesempatan malam hari ini dalam suguhan Bulu Perindu Perumpat RRI Semarang yang senantiasa menyajikan tebang-tebang keroncong untuk Anda ya, untuk mengenang jasa para pahlawan, untuk menimbulkan lagi semangat patriotisme, kemerdekaan, cinta negara dan bangsa dalam hati kita. Teman-teman keroncong bernuansa kemerdekaan kami hadirkan untuk menghibur Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Salam sehat, salam bahagia, juga salam merdeka. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Merdeka.
0: Merdeka, budekar, kutu.
1: Merdeka. Semangat ya, Mas.
0: Semangat, nus, kopi. Arepo usia, wis, orasi, deki, kutu tetap semangat merdeka, mengisi kemerdekaan dengan akhlak yang baik. Ya, tak?
1: Harus dong.
0: Lahimu dodolan rakyat lancar-lancar, tanduk.
1: Amin, alhamdulillah, Mas Ono. Ini lahir saya loh, Mas. 17 Agustus. Ini lahir saya.
0: Oh, lahirnya panjenengan apa 17 Agustus?
1: 17 Agustus lahir saya, Mas.
0: Oh, mula kok asmane iki Budekar Mardikaningsih ngono ya?
1: Iya.
0: Ya bener-bener. Wah, cocok Mardikaningsih. Mula lahirnya bareng hari kemerdekaan kok ya. Niki pripun? Nyuwun apa?
1: Lagu kemerdekaan pun
0: medal
1: ya, Mas.
0: Ini kemungkinan tersekatah Bahana Pancasila, pahlawan merdeka, melatih sebagai saksi. Oh, habis gelap terbitlah terang.
1: Habis gelap terbitlah terang. Orang gelap terus, orang terang terus, tetap gelap ya terang ya.
0: Iya, sok gelap nih terus langsung terang, ngono.
1: Oke, bergelap
0: bisa,
1: langsung terang.
0: Ya, kebiye, ya lah.
1: Ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian,
0: gitu ya,
1: Mas.
0: Jangan
1: langsung senang, begitu, harus susah dahulu.
0: Betul.
1: Iya. Lagunya itu ya, Mas, terbitlah, apa? Lagunya tadi apa, Mas?
0: Lagunya yang mau diputar, habis gelap terbitlah terang.
1: Terbitlah terang, salamnya buat Pak Pas, Pak Kaput, Bu Yanti sekalipun, Bumin, Pak Kaswanto, Bupi, terus wonten Len, Pak Kaput sampai ya, Tante N, Mas Bowo, Pak Abdul Ghafur, Bu Dewi dan sedaya kemawon. Mas Tono, hari merdeka niki tetap selalu sehat, tetap semangat, jaga kesehatan Mas Tono.
0: Ini
1: tak tunggu sambil duduk sambil melayani pelanggan.
0: Lancar sedaya nggih. Sugeng dalun, matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budekar Mardikaningsih. Iya, terima kasih. Dek Sastro Cenggirat merdeka.
2: Salam
0: merdeka. Oh, jaroke nek ora merdeka kowe. Cah nom ku kudu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saen, gitu.
2: PKR ya.
0: Pahlawan merdeka.
2: Yang gugur sebagai ratna, ya tenang para pahlawan yang sudah memerdekakan negara ini ya, ya kan?
0: Betul,
2: berkorban jiwa raga bahkan nyawa ya kan, Mas ya. Termasuk
0: jiwa raga
2: almarhum ayahku yang sekarang di makam tunggal sekarang ya.
0: Ramane jenengan ini di makamkan di makam
2: ya Mas, di dekat pertama pintu masuk deretan ke timur.
0: Dulunya penjenengan ya. Ramane jenengan bisa diceritakan sedikit ini monggo perjuangannya lelabuhane nang negara gitu.
2: Ayah itu angkatan dari dulu batalion dari Surata, anak buahnya Slamet Riyadi. Kolonel Slamet Riyadi. Terus dilebur menjadi itu TNI. Dulu kan TKR, Mas.
0: TKR, nggih, TKR.
2: Keamanan rakyat, terus jadi Badan Keamanan Rakyat, terus jadi TNI.
0: Betul,
2: ya,
0: betul.
2: Terus ya batalion itu Slamet Riyadi. Ya sudah tugas kemana-mana, BIT, Permesta, yang terakhir Pak Berdek Mas. Meninggal tahun lalu ayah.
0: Yeah, luar biasa ternyata Ramane Penjana ini seorang pejuang ya, seorang tentara begitu ya Pak ya, anu Kang Sastro ya, Kang Tentara Nasional Indonesia yang ikut merebut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Wah, orang ngiro babar pisan.
2: Aja saya dengarkan lagu Dika Mas. Soalnya Dika tadi ya, dan warungnya laris ya. Dika selamat menikmati ya, dengan mendengarkan song profeter. Mono, selamat tugas.
0: Matur nuwun.
2: Sekinya lantar berkah barokah.
0: Siap. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang jasa dan perjuangan Bapak dari Mas Sastro Jenggirat ya, yang ternyata juga luar biasa ini pengorbanannya untuk nusa dan bangsa ya. Dulu ceritakan waktu remajanya, waktu mudanya ini anak buah dari Slamet Riyadi, pahlawan nasional ini ya. Sekarang ayah dari Kang Sastro Jenggirat dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Semarang. Oke, wah deket ini ya. Kalau pas ke Semarang ya mampir gitu Dik Sastro. Pak Diuntung Mulyono, lagunya Aryati ya Mas. Kangge Ki Dalang Tono Perumpat, Bu Aja Sri Winarti Kandangan, semua panemi danget keroncong malam ya Perumpat Semarang. Ayo kita pandeng terus Perumpat Semarang. Matur nuwun Pak Diuntung Mulyono, sehat selalu. Merdeka Pak Dinarto ngalian ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa Indonesia sudah melaksanakan upacara dengan khidmat dari Pak Narto Ngalian, minta lagu Dinda Bestari. Merdeka. Luar biasa Pak Dinarto juga. Salam sehat, salam merdeka Pak D. Pak Sabto Kangura ya, langgamnya Telaga Sarangan Mas. Salamnya untuk semuanya saja pendengar Perumpat Semarang. Ya Dek kabut, aduh kabut ini. Apik tenan iki bocahe. Lihat nelayan mendayung perahu karena terdesak oleh kebutuhan. Duhai pahlawan, doa kami untukmu, semoga berhak di sisi Tuhan. Ya, terima kasih. Bu Asri, merdeka, merdeka, merdeka. Wes terus merdeka. Ya, salam sehat Mas Tono, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Minta lagu Melati sebagai saksi ya, dari Heri Pur Andari, Puri Andari ya. Salam buat semua pamidanget ya, nanti ya Bu ya. Heni atau Mus Mulyadi gitu. Halo, selamat malam. Waduh, kalian Budi Mas. Wah, monggo monggo monggo. Merdeka, kudu Pak.
3: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Bumi Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka, Bumi Indonesia.
0: Kleng. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Aku nyuwun Ibu Jarete, aku pahlawan merdeka.
0: Pahlawan merdeka, siap. Nggih. Pun kula siap. Aku
1: Mbak Desastro. Ambung tenggira teras Pak De.
0: Kudu merdeka. Jegira terus
1: kopat.
0: Nggih.
1: Kapan Pak De hadir? Sing ngapaken sudah. Tapi Mbak De tangan, matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun, Bidi Mas Eni, merdeka, salam sehat dan merdeka. Ya Bu Dewi ini mana ini? Merdeka, harus merdeka ya Bu Dewi nggih. Apa masih anu barusan lihat upacara penurunan bendera di Simpang Lima tadi Bu Dewi, teriga gak neng dalan gak kokoh soto. Sedina jarene ngurusi upacara, ngurusi lapangan nyiapke dadi panitia pengibaran sangsaka merah putih upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hingga penurunan bendera Mas. Upacara penurunan bendera wis kesel tenan iki ya. Iki sing merdeka tak arep-arep merdeka iki Dik Anggara Wicaksono. Apa kabar nih Dik? Tembangnya ya satu persatu nanti kita hadirkan. Kita mulai dari Habis Gelap Terbitlah Terang, suara khas dari Hetty Koesindang.

0: Ya, langgam pahlawan merdeka barusan kita nikmati ya Kang Mas Bayu, luar biasa tentunya. Aduh, mensuasanai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik ke-81. Kita harus selalu menanamkan rasa patriotisme dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu bisa berbuat, berucap yang baik-baik, minimal begitu ya. Berbuat, berucap yang baik-baik, ora drengki, ora srei, ora tahwen gampang serik, iren, iri, ndak perlu, itu penjajah semuanya ya ta. Karena hakikat dari kemerdekaan jiwa itu adalah terbebasnya jiwa dari segala macam energi negatif, seperti pikiran negatif, perasaan negatif, ucapan, perilaku negatif, semuanya penjajah jiwa kita yang tidak patut manggon ning dirine awake dhewe. Halo Pak De Tuparjiono.
1: Merdeka.
0: Merdeka Pak De.
1: Ngono ta. Ya selalu Mas Tenang.
0: Harus nggih. Sehat selalu
1: Jus. Saya minta lagu apa? Sepasang Mata Bola.
0: Sepasang Mata Bola. Nggih. Cocok.
1: Salam to Pak Kabut.
0: Enggak,
1: Merdeka
0: enggak.
1: Pak Kabut.
0: Merdeka Dek Kabut kula.
1: Sama Pak Mul Singkat Putih.
0: Nggih.
1: Dan semuanya aja pembuluh rindu.
0: Nggih, penggemar pembuluh rindu.
1: Semangat, semangat sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sampai selesai. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Parjiono, nggih. Merdeka, salam sehat dan bahagia tentunya. Oke. Okay. Ya, kita kembali ke tembang ya Kang Mas Bayu, ada Langga Melati sebagai saksi dari Henny Puriandini, kemudian nanti ada Dinda Bestari, Aryati, Sepasang Mata Bola ya, kita nikmati satu persatu sambil merenung ya, merenung tentang apa saja yang sudah kita perbuat untuk bangsa dan negara ini selama ini di tahun ini begitu, dan apa langkah yang akan kita kerjakan di hari esok atau mulai sekarang dan hari-hari kedepannya untuk diri kita, keluarga, dan bangsa negara ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sepasang mata bola mengakhiri siwa kita dalam bulu perindu keroncong klasik malam hari ini melalui Perumpat Semarang ya. Kang Mas Bayu, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga teman-teman yang kami hadirkan tadi bisa menghibur Anda semuanya. Salam sehat dan salam merdeka.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melepas 16 personel gabungan dan ribuan paket bantuan logistik tahap pertama untuk korban gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dari Semarang pada hari Senin 17 Agustus 2026. Tim relawan lintas instansi yang membawa bantuan pangan, sandang, serta sarana penunjang ini menempuh jalur darat dan laut menuju posko utama Kabupaten ND guna mendistribusikan bantuan hingga ke Manggarai, Manggarai Timur, dan Sika. Selain menyampaikan duka cita mendalam, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menginstruksikan persiapan bantuan tahap kedua sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan berkelanjutan bagi warga NTT. Informasi lainnya, pemerintah Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas menggelar lomba kreasi lampu hias terpusat di lapangan desa guna memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 10 hingga 30 Agustus 2026. Diprakarsai oleh pemerintah desa dan diikuti 26 RT, ajang ini menampilkan beragam ornamen kreatif seperti replika roket bertema Ciberem melesat hingga simbol Garuda yang dinilai oleh juri luar desa. Adapun pemusatan lokasi bertujuan untuk menyatukan hasil karya warga agar dapat menikmati masyarakat luas, sekaligus menggairahkan perekonomian pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Kegiatan gratis yang menyedot perhatian antusias pengunjung antar desa ini diharapkan mampu menjadi ikon tradisi tahunan perayaan kemerdekaan Desa Ciberem. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Saluran Budaya Nusantara. Ya, Anda masih bersama Perumpat RRI Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 MHz, RRI Playgo, juga website rri.co.id. Sahabat budaya, pesona budaya Nusantara kali ini seperti biasanya kami awali dengan dialog budaya bersama Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di SIP Widuri Jakarta, yang nanti akan mengetengahkan topik kontribusi budaya dalam merespons kemiskinan sebagai derita nasional. Mengawali suara kita, satu tembang dari Tanah Batak dulu kami hadirkan. Ada Unang Jujuri.

0: Ya baik sahabat budaya, satu tembang dari tanah Batak, Unang Jujuri yang tadi disuarakan oleh Naigolan Sisters sudah membawa kita lebih masuk pada suasana dialog budaya Batak pada malam hari ini. Seperti biasanya kita bertemu dengan narasumber kita, Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Sedangkan topik kita yang akan kita obrolkan adalah kontribusi budaya dalam merespons kemiskinan sebagai derita nasional ya. Ternyata sahabat budaya, budaya juga mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk merespon sebuah kemiskinan, apalagi ketika kemiskinan ini sudah dianggap sebagai derita nasional. Kita sudah bersambung ya dengan Bapak Binsar Siregar MPSI. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Tono.
0: Wah, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Ugi. Nampak ceria sekali dan penuh senyum ya Pak ya sejak saya telepon.
1: Memang kalau berkomunikasi dengan Semarang pasti.
0: Gitu, ya. Begitupun kami Pak yang ada di studio ya. Setiap ketemu dengan Pak Binsar ini selalu energi-energi positif dan baru yang kami terima. Ya. Topik kita adalah kontribusi budaya dalam merespon kemiskinan sebagai derita nasional. Wah ini ada dua hal yang menarik ini ya Pak ya. Pertama tentang kemiskinan sebagai derita nasional. Nah ini kayaknya sesuatu yang harus mendapat perhatian khusus. Sementara ternyata budaya ini juga mempunyai kontribusi dalam merespon kemiskinan sebagai derita nasional ini. Nah sebenarnya apa sih Pak kemiskinan itu?
1: Baik, sebetulnya kemiskinan ini sudah jadi amanat Undang-Undang Dasar ya. Pasal 34 Undang-Undang Dasar itu mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Jadi memang itu amanat Undang-Undang yang memang harus dihadapin gitu ya. Lah apa sih kemiskinan itu? Ya miskin orang tidak punya sederhana ya, tidak punya uang, tidak punya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Ya itu nomor satu, dia nggak mampu memenuhi yang layak, lalu rentan terhadap gangguan-gangguan, dari gangguan sedikit sudah goncang ya.
0: Gambar stres gitu ya Pak ya.
1: Ya stres gitu ya, hanya ya karena nggak ada yang mau digunakan. Tidak punya akses, artinya ya orang nggak punya duit tapi dia punya uang di bank atau punya akses saudara yang kaya gitu. Nah itu masih aman-aman tapi ini nah itulah ya. Jadi memang itu derita sebetulnya ya. Karena itu memang undang-undang itu secara tegas itu ya, fakir miskin dan anak terlantar, Undang-Undang Dasar, dipelihara oleh negara. Nah itu ya Pak, itu amanat undang-undang. Ya dan nanti juga dijabarkan lagi pada undang-undang dasar, lalu di undang-undang kesejahteraan sosial juga dijabarkan. Begitu. Jadi memang penting lah begitu ya.
0: Begitu. Ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hariannya begitu ya, Pak ya. Dan ini biasanya gampang stres karena ketika menghadapi sesuatu yang sebenarnya ketika kita punya uang untuk mencukupi kebutuhan, ini oleh orang miskin dianggap sebagai sebuah guncangan hidup, apalagi tidak ada akses untuk menembusnya begitu ya.
1: Ya, nggak ada sumber-sumber yang bisa digunakan, gitu ya. Mau minjem aja nggak ada, nggak dipercaya orang.
0: Iya betul. Nah ini sebuah kemiskinan secara pribadi atau secara keluarga begitu Pak ya. Ini kan ada istilah kemiskinan secara nasional nih, maknanya apa Pak Binsar?
1: Ya, jadi sebetulnya masalah kemiskinan ini sesudah tercantum di Undang-Undang Dasar, dia juga tercantum di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009. Jadi di situ disebutkan bahwa negara juga bertanggung jawab untuk menangani, menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, di mana prioritasnya ditetapkan ada 7 masalah sosial, dan masalah sosial nomor satu itu kemiskinan. Jadi ada perintah undang-undang sebetulnya untuk ditangani, ya. Karena memang luar biasa nih kemiskinan, kita udah bahas kemarin kan. Bagaimana apa penderita kemiskinan adalah penderitaan yang memenuhi semua kriteria derita. Karena itu dia menjadi number one, ya. Jadi inilah masalahnya. Jadi perintah amanat undang-undang tegas sekali, dan itu sejak tahun 2009, Mas. Nah, jadi seharusnya memang setiap tahun kita mestinya dengar itu. Tahun ini kemiskinan berapa, sudah terentaskan berapa, mestinya ya. Kalau sekarang mungkin belum, barangkali perangkat pendukungnya belum ready, itu aja barangkali ya. Tapi cukup lama ini.
0: Gitu. Kalau ada kemiskinan nasional, seharusnya juga ada kesejahteraan nasional ataupun kesejahteraan sosial, begitu Pak ya. Bagaimana kondisi masyarakat di sebuah wilayah dalam teritorial tertentu ataupun secara nasional bisa dikatakan sejahtera, Pak Binsar?
1: Ya, kalau satu masyarakat baru dikatakan sejahtera kalau terpenuhi kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan mental dan spiritual, ya, kebutuhan psikologis itu memang sangat luas, ya. Jadi orang itu memang terpenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosialnya. Nah, itu memang itulah yang disebutkan sejahtera.
0: Wah, ini luar biasa. Tentunya ini menjadi idaman semua orang dan semua negara, ya Pak ya, ketika.
1: Iya. Dan Indonesia disebut juga welfare state, ya, negara kesejahteraan. Jadi walaupun belum sekarang masih belum terwujud, tetapi idealisme kita memang adalah negara kesejahteraan.
0: Gitu. Jadi ketika kesejahteraan ini sudah dicapai oleh masyarakat secara luas maupun sosial, begitu ya, ini secara otomatis masyarakat ini baik secara pribadi maupun kelompok ini mampu mengembangkan diri, begitu ya Pak ya?
1: Betul. Ya, karena kesejahteraan itu ada welfare state, negara kesejahteraan, ada welfare society, masyarakat sejahtera. Jadi masyarakat itu sendiri memang, ya kan, kalau pemerintah semua yang ngerjakan ya nggak mampu. Tapi masyarakat itu juga harus ikut berpartisipasi. Makanya kita kenal ada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, di mana itu sebenarnya menggerakkan orang, ya. Hanya mungkin yang jadi problem itu, ya, persepsi masyarakat sekarang itu terhadap kemiskinan itu menjadi makin sempit, gitu. Jadi orang kalau udah ngomong kemiskinan, apalagi masa pandemi begini, ya terus yang ada di dalam benaknya itu adalah bantuan sosial, sembako, ya, bantuan apa langsung tunai. Nah, inilah yang saya kira memang menjadi pendorong saya untuk melihat dari budaya. Apa memang sesederhana itu? Apakah hanya sekedar bansos itu? Ya, ini yang sebetulnya menjadi permasalahan.
0: Sebenarnya ini kalau kita berbicara kemiskinan, apalagi di masa pandemi, ketika kita hanya bertumbuh pada bantuan sosial, sebenarnya bantuan sosial ini juga tidak cukup untuk kebutuhan harian, begitu ya Pak ya?
1: Nggak cukup, karena kan pemerintah juga terbatas kemampuannya, apalagi berkepanjangan seperti sekarang ini. Jadi itu yang pertama. Jadi memang itu perlu melibatkan masyarakat, tapi ketika persepsi pemerintah pun menjadi sempit. Nah, ini itu loh. Melihat kemiskinan itu, ya, kalau sudah diberikan bansos sudah selesai. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan, ya. Padahal kalau namanya kemiskinan itu istilahnya orang lapar diberi ikan, nanti besok lusa lapar lagi, minta ikan lagi. Benar. Makanya ada ungkapan mengatakan, ya, jangan berikan ikan saja, tapi juga diajar untuk mengail, menangkap ikan, kan begitu.
0: Apalagi kalau ikannya ini misalnya oleh pemerintah ikannya sejumlah sekian untuk kebutuhan selama 3 bulan, padahal untuk setengah bulan aja ini sudah habis, cukup, gitu ya Pak ya.
1: Itulah dia ya. Itu ya. Jadi ini yang menurut saya memang perlu kita soroti dari kalau kacamata budaya, apakah sesederhana itu? Justru budaya rupanya bisa melihat problema kemiskinan itu lebih dalam.
0: Begitu. Ya. Jadi budaya ini bisa melihat problema kemiskinan ini lebih dalam, gitu ya.
1: Nah, dengan demikian lalu lebih penanganannya lebih komprehensif, gitu ya. Karena nangani kemiskinan kalau hanya dengan kasih sembako nggak menyelesaikan masalah. Baru kulonuwon terhadap masalah kemiskinan.
0: Betul, Pak. Baru kulonuwon.
1: Baru kulonuwon itu.
0: Betul. Kemudian, Pak, kontribusi budaya sendiri ini terhadap penanggulangan kemiskinan bagaimana nih, Pak?
1: Nah, inilah di sini dia yang pertama. Jadi setelah kita membahas beberapa episode itu ya, lalu kan ternyata budaya ya, khususnya budaya Batak di sini memberi pandangan yang lebih dalam terhadap kemiskinan itu ya. Jadi misalnya di sini, apakah kemiskinan itu kan salah satu bentuk derita?
0: Iya, iya.
1: Derita yang tak terelakkan dan tak terhindarkan, itu nomor satu ya, tak terelakkan. Iya. Udan nasoha saongan alogo nasoha pudian, itu kemarin itu kan. Jadi persepsinya budaya itu terhadap kemiskinan itu bukan nasib buruk saja, tapi ini adalah tantangan yang tidak bisa dihadapi, ya, tak bisa dihindarkan, harus dihadapi. Walaupun semua energi digunakan, tetap dia muncul gitu. Jadi ini dah, kalau seperti itu hanya diberi sembako hanya sekedar seperti setetes air. Begitu. Ini yang pertama di sini kan. Apalagi kita lihat lagi bahwa kemiskinan itu juga seumur hidup gitu kan. Yang kedua kita kemarin itu bahwa ketika seseorang menderita, mengalami dari lahir sampai tua. Nah, di situ terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini kan gak menjadi pertanyaan. Nah, kita kenal misalnya ada kemiskinan yang terstruktur. Orang itu jatuh miskin, pingin merubah nasib kagak bisa, karena sistem-sistem yang ada mengkunci dia untuk berubah misalnya. Nah, berarti kan harus ada akses. Ini apa yang kurang, apa yang lemah, supaya orang bisa bergeser statusnya dari miskin menjadi lebih baik hidupnya. Nah, ini jadi dia persepsinya menjadi lebih luas. Nah, kemudian kita lihat malah ada perubahan soal perilaku ketika kemiskinan mendera orang. Maka dia yang tadinya rajin menjadi malas, toh enggak ada, lalu atau gambling. Nah, ini dia yang apa? Ini kepenjelasan budaya ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kemiskinan memanggil masalah sosial lain juga. Itu ya. Kemiskinan, pengangguran, penyakit dan segala macam itu lalu bergabung menjadi satu apa? Satu kesatuan masalah sosial yang memperumit keadaan.
0: Iya.
1: Itulah jadi kontribusinya.
0: Iya, ya, luar biasa sekali ini ternyata budaya ini punya kontribusi yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Seperti yang dicontohkan tadi ketika seseorang ini mengalami kemiskinan seumur hidup dari kecil hingga tua, bahkan hingga meninggal ini seakan-akan tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaya, begitu ya Pak. Ini akan itu kan parah sekali. Begitu ya Pak ya. Di dalamnya ini tentunya ada, sebenarnya ada potensi-potensi untuk pengembangan diri agar tidak selalu kekurangan, begitu ya, melalui budaya-budaya tertentu dengan akses-akses tertentu ya Pak ya. Bisa dicontohkan misalnya ini akses budaya apa ini yang bisa memberikan kepada seseorang ini untuk lebih bisa mengembangkan diri sehingga bisa meloncat dari kubangan dari kemiskinan ini.
1: Nah, itulah, jadi memang harus ada perubahan persepsi terhadap kemiskinan itu ya. Jadi kalau misalnya ya orang lalu kemudian menjadi hopeless, ya itu juga memang harus bisa ada caranya gitu ya. Jadi kita memang memperluas wawasan terhadap solusi. Jadi misalnya kalau kita melihat dari berbagai peribahasa yang kita bahas kemarin, sebetulnya kalau kita simpulkan ada yang sifatnya aspek pribadi. Jadi misalnya di situ ada bahasan kemarin itu adalah bahwa menghadapi kemiskinan atau penderitaan itu harus ada kemandirian dan kerja keras.
0: Nah, ini yang perlu kita catat dan harus kita jalani ya Pak ya. Harus ada kemandirian dan kerja keras.
1: Iya, iya.
0: Salah satu kunci. Ya,
1: jadi inilah ini yang paling nomor satu dalam budaya Batak itu. Jadi apapun, seperti apapun beratnya tantangan itu, tapi tetap mengedepankan adalah kemandirian dan kerja keras ya. Sehingga pernah waktu itu kita singgung, kalau orang Batak itu jatuh miskin, dia ngapain? Apakah dia mau minta-minta? Belum, ya sulit mencari orang Batak yang mau minta-minta. Lebih baik dia nodong atau nyolong. Walaupun dia selalu lebih jelek ya sebetulnya kan. Tapi itulah, karena kenapa? Karena dalam apa sistem pembinaan kepribadiannya itu ya, kerja keras, kemandirian, malu gitu kan. Lebih baik itu tulang-tulang saya ini saya hantam daripada mata saya memelas. Gitu.
0: Wah, ini luar biasa sekali kalau budaya Batak ini bisa diaplikasikan ke seluruh Nusantara ini, begitu ya Pak?
1: Inilah. Jadi memang itu karena kan kalau dalam orang yang beriman itu tidak ada yang mustahil kok.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Lagian kalau kita sudah mendasari diri dengan mandiri dan bekerja keras ini aspek-aspek ketika seseorang menderita kemiskinan ada muncul rasa malas dan menyakiti diri tadi, ini seakan-akan kesempatan untuk bermalas-malasan dan menyakiti diri ini hilang dengan sendirinya karena kesibukan untuk bekerja keras tadi ya Pak ya.
1: Iya, walaupun gagal berkali-kali ya kan, kita lihat ada lampu pijar dulu siapa itu menemukan sesudah eksperimen ke 1000 dia baru jadi.
0: Iya,
1: Thomas Alva Edison. Jadi itu nomor satu ya. Lalu kemudian sikap rendah hati di bawah tangan yang meminta. Nah ini karena kalau mengharapkan bantuan orang lain tapi congkak, ya orang juga nggak mau nolong.
0: Iya gitu. Betul. Sudah minta bantuan, minta gitu ya, ini masih sombong gitu ya.
1: Dan orang kemungkinan itu pada orang Batak ada. Makanya ini diingatkan, ini harus rendah hati. Ditoru tangan mangido, tangan yang meminta berada di bawah. Lalu kemudian waspada ya, sikap waspada ini ya, karena tadi ketika penderitaan itu mencekam maka pilihan-pilihan jahat juga mungkin akan mungkin keluar muncul di kepala. Makanya sini ya waspada ya, ketika penderitaan itu mencekam kontrol dirinya gimana. Dan lalu sikap positifnya ya, yang dikatakan daripada menangis lebih baiklah menari. Udah ya tortorhon katanya kan.
0: Tortorhon,
1: menortor itu menari ya daripada betul. Kita apa bergundah hati. Udahlah, nah, ini positive thinkingnya juga ada. Nah itu aspek pribadi yang memang diberikan oleh budaya Batak untuk solusi kemiskinan pada personal yang mengalami ini.
0: Setiap orang ini ketika sedang menderita kemiskinan atau kekurangan ini, satu poin pentingnya yang tadi tidak kalah dengan yang lainnya begitu ya, selain rendah hati, kemandirian, kerja keras, ini juga harus selalu mewaspadai diri sendiri untuk tidak mengerjakan sesuatu yang negatif begitu ya. Kemudian adakah penyeimbang ini dengan sikap-sikap yang positif, dan kalau ada berupa apa ini Pak?
1: Ya, jadi sikap-sikap positif tadi harus ditopang juga ya, karena tidak hanya personal. Jadi upaya penanganan penderitaan kemiskinan itu kalau sendirian juga memang bakalan gagal. Karena itulah di sini aspek peran keluarga, kasih keluarga harus dijaga. Nah, ini yang diceritakan bagaimana keluarga harus berperan, yaitu yang kemarin kita kasih contoh dengan kalau dia telur jangan sampai pecah, kalau anak seperti induk ayam selagi masih telur jangan sampai pecah, kalau sudah jadi anak ayam jangan sampai mati. Gitu.
0: Ya,
1: jadi artinya di situ menjaga dengan handle with care. ya. Jadi kalau anggota keluarga itu yang sedang mengalami penderitaan begini, peranan keluarga itu memberi semangat, dukungan, walaupun terbatas, tetapi dari ketulusan hati akan membuat orang ini menjadi lebih kokoh menghadapi persoalan. Jadi di sini peran person pribadi, peran keluarga itu harus bersinergi gitu loh.
0: Iya, aspek kasih dalam keluarga nanti ya,
1: Pak. Itu yang kemarin kita katakan apa, seperti tadi ya, menjaga anak jangan sampai mati, waktu telur jangan sampai pecah. Itu perumpamaannya.
0: Baik, iya Pak Bincar nih. Dan, ya ada yang
1: terakhir satu ya, lagi terakhir. Dari masyarakat. Nah, ini masyarakat yang kita kenal dengan solidaritas sosial, ya. Jadi masyarakat itu yang harum dan yang bau itu harus saling menetralisir, nah gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat yang sejahtera, jangan cuma mikirin dirinya, gitu kan. Tapi juga dia harus melihat juga yang bau ini, yang kasus-kasus ini, itu baru adil gitu. Karena tidak ada yang harum semerbak sepenuhnya. Nah, ketika ada kelompok yang semerbak itu, nah disitulah dia harus ingat bahwa ada bagian dari komunitas saya yang bau yang harus saya tolong.
0: Wah, luar biasa. Nah, ya gitu. Oke, Pak Bincar nih, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan pada malam hari ini dari budaya Batak sebagai pelengkap ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan kemarin-kemarin, begitu ya Pak ya, ketika kita dialog yang sama dalam Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang. Dan terima kasih banyak Pak Binsar, sehat selalu, kita ya, ketemu lagi sama-sama di minggu depan ya Pak ya.
1: Ya Mas ya.
0: Oke, selamat salam malam untuk keluarga, selamat malam Pak Binsar.
1: Sugeng dalu untuk pencinta budaya.
0: Iya. Ya baik, sahabat budaya, demikian tadi narasumber kita Dr. Andes Binsar Siregar MPSI ya. Beliau adalah pekerja sosial medis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Dalam topik Pesona Budaya Nusantara malam hari ini, kontribusi budaya Batak dalam merespon kemiskinan sebagai derita nasional. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita bersua kembali di lain kesempatan.

0: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak Akuni. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring. Bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah, kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi bah ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Akiban Tawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka penal kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Le.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
1: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, turun ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Hi, mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
1: Hi, takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: mo wali batango ayu wa wilayah boito papa ula tia papa
1: sabaripo jamu alu kuasa mu tutu au ito uti
0: bolo po bisa lalo papa wau bolo po langgalanggalo asal aja po dedeto
1: oi hemuto wala ulo patato po otaheta eluto dahai mapohumato
0: dilata mapohumato wanu eluto mototoheto tia mau longi mato, to dia dianggato.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola.

0: Dento, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua,
3: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, coba politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duo.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Nimboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Nimboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Nimboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang gorok.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Gak nanti di tidur jo. Kita semua pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga,
3: kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
2: Uti!

Sarining pawartos. Festival Gunung Prau via Patak Banteng sukses kagelar. Pemerintah lan warga Kecamatan Pituruh nggelar perhelatan Pituruh Expo lan pengetan HUT RI. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Festival Gunung Prau via Patak Banteng sukses kagelar 16 dumugi 17 Agustus 2016 ing Gunung Prau Jawa Tengah kangge mengeti hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ngusung semangat nasionalisme lan kepedulian lingkungan, kegiatan menika kaisi kanthi pembentangan bendera merah putih raksasa ing puncak gunung, aksi bersih gunung semi gunung kangge njaga kelestarian alam pesona dataran tinggi sarta maneka warni perlombaan interaktif. Ajang taun menika dipunajab saged dados wadah kangge ngraketaken kebersamaan antawisipun para pendaki saking maneka wilayah lan nglatih kepedulian dumateng kelestarian ekosistem alam sarta nugasaken semangat pengetan kemerdekaan Republik Indonesia saking inggil sak nginggilipun puncak Gunung Prau. Pemerintah lan warga Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo gelar perhelatan Pituruh Expo lan peringatan hari ulang tahun HUT kang kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia rikala 17 dumugi selangkung Agustus 2016 ing Kecamatan Pituruh. Ajang perayaan kamardikan menikom dipun selenggarakaken minangka wadah penguatan ekonomi lokal ungiras pantes pelestarian seni budaya tumrap masyarakat. Rangkaian perhelatan menikom nyegahaken maneka warni pertunjukan seni tradisional khas daerah kados dene wayang kulit, jaran kepang, tari ndolalak, ketoprak enggo panggung hiburan konser musik. Kejawi nyegahaken pentas budaya, Expo menika ugi atur fasilitas puluhan stand pasar UMKM sarta aneka perlombaan interaktif kangge nggerakaken roda perekonomian warga lan ngrupeketaken tali pasedherekan antar warga ingkang mapan ing Kabupaten Purworejo. Pemerintah lan warga Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus gelar perhelatan Loram Expo lan kirap ambyang Maulid 2016 tanggal 17 dumugi selangkung Agustus 2016 ing area Masjid Wali Ataqwa. Ajang tahunan menika ngombinasekaken pasar UMKM lokal sarta tradisi religi kangge mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes nggerakaken ekonomi warga. Rerangkaian perhelatan menika nyugatakaken pameran atusan produk unggulan sarta puncakipun arupi kirap pengaraan Gunung Ampyang lan asil bumi minangka simbol raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kejawi menika nglestantunaken dakwah budaya warisan leluhur, tradisi menika dipunajab saged dados sarana kangge ngrupeketaken tali pasedherekan masyarakat sarta narik antusiasme pengunjung ing Kabupaten Kudus. Pawarta Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun. Para miyarsa, PT PLN Persero nyugatakaken program khusus promo Merdeka Daya ingkang dipun wontenaken
Wiwit 17 dumugi selangkung Agustus 2021 ing rerangken meriahaken peringatan utawi pengetan hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program menika nyugataken potongan harga lan diskon tambah daya listrik kathahipun 50% kagem pelanggan rumah tangga ingkang badhe ningkataken kapasitas daya listrik ing papan panggenanipun. Inovasi layanan menika dipun sugataken PLN minangka bentuk apresiasi dumateng masyarakat ngiras pantes sarana kangge ngambilaken warga kangge njangkepi kebutuhan ekonomi listrik ingkang samsaya inggil kanthi biaya ingkang langkung terjangkau. Lumantar momentum peringatan kemerdekaan menika, PLN nggadahi komitmen kangge terus njurung kenyamanan lan produktivitas pelanggan ing sedaya wilayah Indonesia. Pemerintah lan warga Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal nggelar Juwero Food Festival ing lapangan sepak bola Triharjo rikala dinten Minggu 16 Agustus 2021. Binuka langsung dening Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari wonten ing rerangken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia ingkang ngaturaken tema Ayo Dolan Kendara. Ajang ingkang dipun selenggarakaken menika kangge mromosekaken potensi wisata daerah lan alam kados dene Bendung Juwero, Jembatan Gantung Era Kolonial sarta kawasan Juwero Hill. Madhokaken puluhan basar kuliner khas kanthi pertunjukan seni budaya tradisional kados dene barongan lan kuda lumping, festival menika sukses lan saged ngangkat perekonomian UMKM lokal sarta dipunajab saged dados agenda pariwisata tahunan ing Kabupaten Kendal. Ingkang pungkasan, Pemerintah Desa Sidobunder Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen ngresmekaken penamaan utawi paring Jalan Herman Fernandes ingkang panjangipun 2 km rikala malam tirakatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 81 Minggu 16 Agustus 2021. Kepala Desa Sarno meratelaken bilih paring nami jalan utawi margi ingkang sampun dipun sepakati lumantar musyawarah menika mujudaken bentuk penghormatan lan pengorbanan Herman Yosef Fernandes, pejuang tentara pelajar asal Indi ingkang gugur mempertahanaken agresi militer Belanda 1 ing Palagan Sidobunder taun 1907. Dipun rawuhi pihak keluarga lan dipun tandai tabur bunga ing tugu peringatan pengabdian nama pahlawan menikom dipun ajab dados simbol identitas wilayah ngiras pantes atur edukasi generasi penerus ingkang ing babagan nilai sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai. Telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Lima pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wape.

0: kanthi olah budaya ngangkat darajating bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka. Pamirsa sutresna, kleningan langin suka dalu menika mirunggan ngepasi ngetrepi dinten pengetan kamardikan ingkang kaping 81 kamardikan Republik Indonesia. Nggih. Menika kagem panjenengan para pamirsa mangke ingkang badhe nderek ngregengaken nggih kanthi lumantar tembang dados panjenengan mangke saged telepon utawi WA ngaten nggih ingkang badhe nembang live utawi langsung monggo ingkang badhe kintun voice note nggih monggo dadi direkam utawi kirim nang WA nggih. Mereka kalau wau sampun kaaturaken pasugatan ketawang pangkur ngrenas moro laras pelok padhet 5 minangka identitas pambukaning kleningan langen suka pro 4 Semarang. Lan pamirsa, sinambi nenggo panjenengan menika sugeng dalu kagem Bu Turiah ingkang lenggah wonten ing Comal Pemalang nggih. Bu, menika kintunanipun Senin kapengker nembe saged kula aturaken sak menika nembe badhe kula aturaken sak menika nggih. Nggih, sugeng dalu, nggih, matur nuwun Ibu. Ibu tasih kuli packing-packing kostum tari. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Kanggo ngubengi kutha. Santae ing Jawa Tengah ing Tawang. Kagem para-para sutresna nggih. Sehat-sehat nggih, Cah Bagus ngayahi karya mugi manggih karahayon. Dunganipun Ibu kanggo Cah Bagus amin. Nggih, kinturanipun voice note manggih badhe kula aturaken Ibu. Sakmenika ingkang telepon rumiyin kita tampi sugeng dalu. Mangga.
1: Sugeng dalu.
0: Nari jih kalian sinten menika?
1: Nika
0: sekarang pojokan Tugu Muda. Pojokan Tugu Muda, mana Budi Mas Eni? Waduh, sembah kula katur Ibu. Wah, Jan. Wah, tambah sehat. Tidak
1: tetap,
0: tak menyebut jari ini. Oh, jari ini apa? Melotor apa pia tawa? Jari ini ngomel ala.
1: Daging kiri ewan juga.
0: Ah, udah ngelak ini ku wingi pun kula cuel-cuel. Kula cuel-cuel kangge adang wingi. Dingle kayu wis rada gapo tak cuel-cuel tanggo adang sego jagung.
1: Pacan. Tak ndi sego jagung.
0: Eh, mboten telas wingi tak domke kira-kira.
1: Kok ngenteni tenanane.
0: Berarti panjenengan sing mboten kersa mesti go jagung.
1: Ngomong sapa?
0: Oh. Iki kersa ta?
1: Nang gelem
0: no. Oh, nggih, sesuk adeplok meneh.
1: Oh, ya nek gelem kok.
0: Oh, ya meneh nggo purun. Kerso. Aduh, cocok ini meneh. Nek oyek terus di ini kok nggih didados jenang utawi bubur dicampuri krambil karo gula Jawa nika nggih. Weh, Jan.
1: Heeh. Enak banget
0: toh. Wis pirang puluh tahun ora mangan kaya ngono iki. Weh, Jan. Nggih niku
1: ya. Mangani ya.
0: Niku nek anu, nggih ndengen dusun kula menika naminipun Otek. Menawi mriki oyek, nggih kula Otek. Nggih, oh ya menika. Wah, kok
1: mbon meh. Kok nembang yo.
0: Oh, nembang. Nggih, monggo. Bahas kuliner nembang. Tradisional ya,
1: cocok. 45 wae ya.
0: 45 kalau kae. Nggih,
1: Pak. Heeh. Tapi nek salah udah di sini sih ya, Pak.
0: Paling kula icik-icik. Ngaten. Heeh.

Aunque tan tierno y clamen sus latines, me corro pito, pues

0: Merdeka.
1: Maturnuwun Pak Di.
2: Maturnuwun Budi Maseni kok yo apal men. Wes jos saestu menika. Nggih. Apal lho menika lancaran 45. Anggitanipun karyanipun Kinarto Sabdo. Rek ngaten ta menika nggih. Kulae sing nabu gamelan bendina ki kadang lali kok. Ora yo arang ora tahu dadi wiraswara. Merdeka, merdeka, merdeka, sa Indonesia noleng. Wah, wow, ini guys, bulan Agustus nggak temennya kata sangat mangge ngangge. Menikah, deh. Pentas-pentas seni nggak temennya. Monggo ingkang pada minggah malih saat dering pun mangge tumuju gending lan. Keaturan menika voice note saking Ibu Turiah. Oh nggih, Ibu Turiah menika pun aturaken rumiyin menika. Nyangga, Bu.

0: Beteng.
1: Linteng, linteng, imi, imi, nimas.
0: Durang, durang,
1: durang, durang, durang. Nganteni wulan dadah.

Kair reng rosa tresna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Can we cut that sing was Tanda tesna kang tanpa upama Uyangatya ngurangiha taping karsa. Matur nuwun Mas Dono.
1: Iyang Harno.
0: Wilujeng dalu, mugi-mugi Mas Dono tansah sehat walafiat, ceria, gembira selalu.
1: Iyang Harno, kepareng matur kula Iyang. Kula kok tertarik kalian tembangipun bawa kalau wau menika saged dipun tembangaken sepisan malih menika para pamirsa supados. Oh iki pengetan kamardikan ngaten kalian badhe kula catet menika. Nggih.
0: Nggih namung.
1: Nggih, saestu.
0: Kula menika ya mung utak-atik barang sing nyata Mas Tono.
1: Nggih.
0: Mangku kanggo patokan dandang kula ki sing penting ngerti tiba ning foto ngaten namungan Mas Tono
1: keparang dipun
0: gatok gatok ngaten mawon Mas Tono
1: ning saya menika keparang dipun tembangaken sepisan malih kula catete menika Yang
0: menika wau
1: nggih kula wau ngaten
0: sak menika ditimbangaken malih
1: nggih tembangaken malih ngaten
0: wah nggih Tuk nalika negeri kita ini Cinang kelambing bangsa Walanda Wosanan tawa suwe Telung itu seket tahun Datan kurang genyoprihatin Tumimbal pasis Jepang Telung setengah tahun Dialah kersoalah Indonesia antuk itu ningkang moho suci Indonesia terus merdeka Ngaten Mas Tono. Terima kasih Mas Tono.
1: Monggo-monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wah pengetan kamardikan. Kang Cumanto. Kang Cum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.
2: Saya sangat anggitanipun Bapak
1: Harno.
2: Sinten
1: Bapak? Yang Harno kok ya pangling Bapak Piro.
2: Yang Harno sugeng dalu salam sehat.
1: Nggih. Jancas.
2: Derek mangayu bagyo.
1: Nggih.
2: Uter ingkang kaping 81.
1: Nggih.
2: Mugi tansah kesatuan persatuan kejayaan bangsa.
1: Nggih.
2: 7 nggih namung itu. Dede Dodoro sinom sang proklamator nggih.
1: Oh ngaten nggih.
2: Niku terus mawon tiap tahun di. Terus nggih. Memulis Kipong Karno Sang pahlawan proklamasi Labu itu Rab Nekor

kondang sa jagatroyo lestari ingan bisa

0: Kang wis manjing tabat suci. Matur nuwun,
1: Wah, duh, duh, duh, matur nuwun, Roko Mas. Jin, sugeng dalu tansah manggih karahayon kawilujenganan Bagas Waras kagem panjenengan sak keluarga. Matur nuwun sampun ngobaraken semangatipun para pamirsa Radio Republik Indonesia Semarang. Nggih, ingkang nembe mengeti hari ulang tahun kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 87. Eyang Harno, Roko Jumanto, Kang Paijan jane nang ngendi? Payane ya mung delik karo mungkret ae apa beda ya nembang-nembang suarane apik, karyane becik ya to. Prilakune ya apik, ya ora gelem munggah gitu Kang, Kang. Kaya sing jojis ngono. Kene ning dhuwur panggung ngono lho keplok terus jojis nggih. Bu Turiah Batang ugi sugeng dalu ngaten nggih. Nah, di luntang-lunting ke apa ngono anjir ta.

Kang Sastro Jenggirat, nggih dos pundi menika Kakang? Jare arep munggah, arep nembang ngono ra ya sing kepenak-kepenak ngono kae. Terus wonten pamundutan lancaran bersih desa Pelok 6. Oh nggih, mangke kula aturaken saking Condong Raos menika nggih. Lancaran bersih desa pada 6 lajeng Sido Mukti, Sido Mulyo. Wah, yes, cocok tenan iki nggih. Yes, setunggal-setunggal mangke pun aturaken donga tumrap bangsa lan negara menika. Mugi-mugi resik saking sakeing tumindak candala, saking tumindak durjana lan sak piturutipun bebas saking korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan-tindakan ingkang boten mawi kamanungsan ngaten ya. Menika mugi-mugi ingkang sampun nindakaken bab ngaten menika dipun emotaken dening Gusti ingkang karya jagat, Gusti ingkang maha kuwasa sageta wangsul wonten ing margi ingkang leres malih ngaten ya. Jih, monggo Ladrang Sido Mukti laras pelok padat 6 mangke sinambet lancaran bersih desa laras pelok padat 6.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki isih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Bojleng-bojleng e bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji. Perangan sekawan sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopingu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilo cengincang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Masih dalam suasana kemerdekaan 17 Agustus 2026, guys. Semoga kita semangat kemerdekaan terus menemani diri kita, dan harapannya di ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia, bisa semakin maju dan rakyatnya sejahtera. Amin, amin ya robbal alamin. Atensi, kami tunggu sahabat budaya di line telepon dan juga line WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914. Dan saya sahabat juga, sahabat budaya yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun panjenengan berada, nanti bisa komen ya untuk berinteraksi di kolom live chat. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini dari agama Hindu, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Sri Warini dengan tema pagi hari ini, saat melangkah menuju pura hati menemukan kedamaian. Dan inilah Semarang Enjang edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Andi Setiawan.

kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh kedamaian melalui renungan Dharma ini. Semoga setiap napas yang kita hirup menjadi anugerah, setiap langkah yang kita ayunkan menjadi jalan kebajikan, dan setiap doa yang kita panjatkan menjadi persembahan suci yang diterima di hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Sri Warini, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sederhana tetapi memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu saat langkah menuju pura, hati menemukan kedamaian.

Dharma yang berbahagia, pernahkah kita merasakan bahwa ketika kaki mulai melangkah menuju pura, ada sesuatu yang berbeda di dalam hati? Kesibukan sejak pagi memenuhi pikiran perlahan mulai mereda. Beban pekerjaan yang terasa berat mulai berkurang. Kemarahan, rasa kecewa, bahkan kecemasan yang sebelumnya memenuhi hati sedikit demi sedikit berubah menjadi ketenangan. Mengapa hal itu terjadi? Karena sesungguhnya perjalanan menuju pura bukan hanya perjalanan jasmani. Lebih dari itu, perjalanan menuju pura adalah perjalanan batin. Setiap langkah yang kita ayunkan sesungguhnya adalah langkah untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Pura bukan sekedar bangunan suci yang berdiri megah dengan pelinggih dan candi bintarnya. Pura adalah tempat umat Hindu menyatukan pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam bakti. Di sanalah kita belajar berserah diri, memohon petunjuk, serta mengucapkan rasa syukur atas segala karunia kehidupan. Di tengah kehidupan modern yang penuh persaingan, manusia sering kehilangan waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Kita sibuk mengejar keberhasilan, mengejar materi, bahkan terkadang sibuk memenuhi keinginan yang tiada habisnya. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran mudah marah, perkataan sering melukai orang lain, hubungan antar sesama menjadi renggang. Padahal semua itu berawal dari pikiran yang tidak terkendali. Di dalam Bhagavad Gita, bab 6, sloka 26 disebutkan, kemanapun pikiran yang selalu gelisah dan berubah itu pergi, hendaknya dikendalikan kembali dan diarahkan kepada Tuhan. Sloka ini mengajarkan bahwa pikiran manusia memang mudah berpindah-pindah. Hari ini memikirkan pekerjaan, besok memikirkan harta, lusa memikirkan ucapan orang lain. Jika pikiran dibiarkan tanpa kendali, maka ketenangan akan sulit kita rasakan. Karena itu, persembahyangan di pura menjadi sarana untuk melatih pikiran agar kembali fokus kepada Tuhan. Saat kita duduk bersila, mengatupkan kedua tangan dalam sikap anjali, melafalkan mantra, dan memusatkan pikiran kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, perlahan-lahan gejolak batin mulai mereda. Umat Sadharma yang saya hormati, sesungguhnya yang paling membutuhkan pura bukanlah Tuhan, tetapi yang membutuhkan pura adalah manusia. Tuhan hadir di mana-mana, namun manusia memerlukan tempat suci agar lebih memudahkan memusatkan pikiran dan membangun hubungan spiritual dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita selalu memasuki halaman pura, hendaknya kita meninggalkan segala kesombongan di luar gerbang. Biarkan hati masuk dengan penuh kerendahan. Biarkan dan datangkanlah
Datanglah bukan hanya untuk memohon rezeki. Datanglah bukan hanya ketika mengalami kesulitan. Datanglah juga untuk mengucapkan terima kasih atas nikmat yang telah diberikan. Inilah hakikat bakti sejati. Di dalam kitab Sarasamujjaya Sloka 2 dijelaskan, Risakwehning Sarwabhuta Iking Janma Wyang Juga Yawenang Gumau Wayakeng Ikang Suba Asuba Karma, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanyalah manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Oleh karena itu, pergunakanlah kelahiran sebagai manusia untuk melakukan kebajikan. Sloka ini mengingatkan bahwa menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat mulia. Kesempatan ini hendaknya digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perbuatan baik. Datang ke pura adalah salah satu bentuk kebajikan, tetapi nilai yang lebih penting adalah bagaimana sepulang dari pura kita membawa pulang ajaran Dharma ke dalam kehidupan sehari-hari. Apakah setelah sembahyang kita menjadi lebih sabar? Apakah setelah mengaturkan canang kita lebih menjadi jujur? Apakah setelah memohon tirta kita menjadi lebih rendah hati? Jika jawabannya ya, berarti persembahyangan kita telah membuahkan hasil. Namun apabila kita rajin datang ke pura, tetapi masih mudah marah, suka menyakiti orang lain, gemar memfitnah, atau tidak peduli terhadap sesama, maka kita perlu kembali merenungkan makna sembahyang yang sesungguhnya. Saat kita membawa canang ke pura, sesungguhnya kita sedang membawa simbol persembahan hati. Bunga melambangkan ketulusan. Api dupa melambangkan doa yang naik menuju Ida Sang Yang Widiwasa. Air suci melambangkan penyucian lahir dan batin. Semuanya mengajarkan bahwa hidup ini harus dijalani dengan hati yang bersih. Maka setiap langkah menuju pura hendaknya juga menjadi langkah menuju perubahan diri. Perubahan dari ego menjadi kasih. Perubahan dari amarah menjadi kesabaran. Perubahan dari kebencian menjadi pengampunan. Perubahan dari kesombongan menjadi kerendahan hati. Inilah kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah. Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi masalah. Karena kita percaya kepada Ida Sang Yang Widiwasa yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan datang ke pura. Jangan menunggu hari raya saja. Jangan menunggu ketika sedang mengalami kesulitan.
Biasakan datang dengan hati yang penuh syukur, karena rasa syukur adalah pintu menuju kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, seringkali kita memahami bahwa tujuan datang ke pura adalah untuk bersembahyang. Pemahaman itu tentu benar, namun apabila kita renungkan lebih dalam, pura bukan hanya tempat untuk mengaturkan banten dan melafalkan doa. Pura adalah tempat untuk menempa diri menjadi manusia yang lebih baik. Ketika memasuki area pura, kita diajak meninggalkan kesibukan duniawi. Langkah kita diperlambat, suara kita diperhalus, pakaian kita sesuaikan dengan kesucian tempat, dan pikiran kita diarahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Semua itu merupakan latihan spiritual agar kita mampu mengendalikan diri. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan, kesabaran, pemaaf, maupun yang mampu mengendalikan diri, tidak mengambil milik orang lain, suci lahir batin, mampu mengendalikan indria, bijaksana, berilmu, jujur, dan tidak mudah marah, merupakan 10 ciri orang yang menjalankan dharma. Sloka ini menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan seseorang dalam beragama bukan hanya seberapa ia sering datang ke pura, melainkan sejauh mana sifat-sifat dharma tumbuh dalam dirinya. Apabila seseorang rajin bersembahyang, tetapi masih mudah marah, menyimpan dendam, masih suka memfitnah, atau masih berlaku tidak jujur, maka ia masih memiliki tugas untuk memperdalam makna dharma. Tetapi sebaliknya, seorang yang telah bersembahyang menjadi lebih lembut tutur katanya, lebih sabar menghadapi cobaan, lebih ringan membantu sesama, dan lebih jujur dalam bekerja, berarti ajaran Dharma telah hidup dalam dirinya. Inilah tujuan utama persembahyangan, yaitu perbuatan dan perubahan hati, yang perubahan perilaku itu meningkat. Trikaya Parisuddha membawa kesucian dari pura ke kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, salah satu ajaran luhur yang harus selalu kita tingkatkan adalah Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perilaku yang disucikan. Mana jika berpikir yang baik, wajika berkata yang baik, kayika berbuat yang baik. Ketika kita duduk bersimpuh di hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, sesungguhnya kita sedang berjanji kepada diri sendiri untuk menjaga ketiga hal tersebut. Sayangnya, tidak sedikit orang yang begitu khusyuk saat berdoa di pura, tetapi ketika keluar dari pura,
kembali mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Ada pula yang mengaturkan persembahan dengan tulus, tetapi masih enggan memaafkan saudaranya sendiri. Renungan ini mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kedamaian yang saya rasakan di pura sudah saya bawa pulang ke rumah? Jika kedamaian hanya berhenti di halaman pura, maka makna dharma belum sepenuhnya hidup dalam keseharian kita. Saudara umat Sadharma yang saya hormati, renungan dharma akan menjadi lebih bermakna apabila diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang pertama, dalam keluarga. Rumah adalah pura pertama bagi insan. Suami menghormati istri. Istri menghormati suami. Orang tua membimbing anak-anak dengan kasih sayang. Dan anak-anak berbakti kepada orang tua. Hindari pertengkaran karena ucapan yang kasar. Biasakan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan hati yang tulus. Tindakan kedua, di tempat kerja. Datanglah tepat waktu, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, serta jujurlah dalam setiap amanah. Orang yang rajin sembahyang akan tercermin dari integritasnya, bukan hanya dari rutinitas ibadahnya. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. Hormatilah tetangga tanpa membedakan suku, agama, ataupun status sosial. Ringan tangan membantu ketika ada yang mengalami kesusahan, menjaga kerukunan, serta aktif dalam kegiatan gotong royong merupakan wujud nyata dharma. Kemudian yang keempat, dalam menggunakan media sosial. Di mana di zaman digitalisasi ini, media sosial dapat menjadi ladang pahala maupun sumber dosa. Sebelum menulis atau membagikan informasi, tanya kepada diri sendiri, apakah tulisan ini benar? Apakah bermakna dan bermanfaat? Apakah menyakiti orang lain? Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan menunggangkan media sosial untuk menghina, memfitnah, atau mengadu domba. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai kasih sayang, kebajikan, dan inspirasi. Kemudian yang kelima, dalam menjaga alam. Pura mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa yang harus dihormati. Oleh karena itu, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menghemat air, dan menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. Saudara umat sadharma yang berbahagia, di penghujung renungan ini, marilah kita kembali merenungkan judul yang menjadi tema kita hari ini. Saat langkah menuju pura, hati menemukan kedamaian. Judul ini bukan sekedar rangkaian kata yang indah. Di baliknya tersimpan pesan yang sangat mendalam. Setiap langkah menuju pura sesungguhnya adalah simbol perjalanan hidup manusia menuju kesucian. Kita semua sedang berjalan.
Ada yang sedang berjalan mengejar cita-cita, ada yang sedang berjuang menghidupi keluarga, ada yang sedang menghadapi cobaan, bahkan ada yang sedang mencari jawaban atas berbagai persoalan hidup. Di dalam Bhagavad Gita juga meneladani sebagai peneguh keyakinan kita. Marilah kita renungkan sabda suci dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 47. Engkau hanya berhak melakukan kewajibanmu, tetapi tidak berhak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil perbuatan sebagai tujuan utama yang dalam bertindak, dan jangan pula engkau enggan melaksanakan kewajibanmu. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap langkah menuju pura hendaknya menguatkan semangat kita untuk terus berbuat baik tanpa pamrih. Janganlah menolong sesama hanya karena tidak dipuji. Jangan berhenti berbuat jujur hanya karena orang lain memilih jalan yang tidak benar. Jangan berhenti bersembahyang hanya karena merasa doa belum terkabul. Semua perbuatan yang baik yang dilakukan dengan tulus adalah persembahan suci. Hasilnya mungkin tidak langsung kita lihat hari ini, tetapi setiap karma baik akan berbuah pada waktunya sesuai dengan hukum reta dan hukum karma pala. Mari kita menjadikan ini pembawa kedamaian. Saudara umat sedharma yang berbahagia, demikian renungan dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, kekeliruan dalam mengutip atau menjelaskan ajaran suci maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang apa yang kita renungkan bersama dapat menjadi pengingat untuk terus memperkuat serada dan bakti, memperbaiki kualitas diri, serta mengamalkan nilai-nilai dharma dan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Marilah kita akhiri dengan doa. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta hidup berbahagia, damai, dan sejahtera. Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Suasana berbeda mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dusun 3, Desa Rejosari, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo pada Senin 17 Agustus 2026. Ratusan warga dan anak-anak hingga lansia menggelar upacara mandiri di halaman rumah Supangat, RT 2 RW 3. Tradisi ini sudah digelar 3 tahun berturut-turut murni swadaya warga. Tidak ada seragam resmi peserta upacara yang berprofesi sebagai

Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kelahiran tersebut menjadi momen istimewa bagi para orang tua, sebab selain menyambut kehadiran buah hati, mereka juga akan selalu memiliki kenangan khusus dengan tanggal kelahiran yang bertepatan dengan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Direktur RSA Kudus, Dr. Indah Rosiana, mengatakan 8 bayi lahir di rumah sakit tersebut pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian kabar berita bersama saya Aristiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.

0: Bolelebo, NTT.
1: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Matahari belum bersinar pagi hari ini di kota Semarang, dan suhu dingin masih menemani perjalanan saya nggih ke studio pagi hari ini. Monggo yang mau beraktivitas di luar ruangan disiapkan jaketnya nggih di pagi hari, dan nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini nggih. Atensi, kami tunggu line telepon dan WhatsApp 0248316601, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Oke, kami tunggu sahabat budaya pagi hari yang ingin berbagi informasi mungkin lalu lintas, cuaca, atau juga mungkin yang lainnya nggih bersama saya Andi Setiawan hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Biar makin semangat, makin menggeliat pagi hari ini, kita ngopi bersama terlebih dahulu nggih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di daerah Ungaran ini sedikit gerimis, guys, sahabat budaya. Dan untuk di kawasan Jalan Ahmad Yani dari studio terpantau cukup berangin, guys, pagi hari ini. Dan untuk matahari juga belum bersinar. Bagaimana sahabat budaya di daerah Panjenengan cuaca pagi hari ini? Apakah sudah terang, sudah bersinar matahari, atau juga masih berawan seperti di studio kami di Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang? Dan untuk sahabat budaya yang berencana beraktivitas di luar ruangan, untuk hari ini kami hadirkan perakiran cuaca yang sudah dikirimkan oleh prakirawan Agus Triyono dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam, suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya berpotensi hujan ringan. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim ke

0: di ujung telepon. Monggo, kelihat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waduh, baru pacaran iki. Pacarane pon wingi, Bu. Kok nembe?
1: Kemarin, sayang.
0: Kemarin di mana upacaranya?
1: Anak putri saya di Sempang 5.
0: Waduh, petugas paskibraka nih.
1: Teman-teman nih yang kelas 3 itu malah itu gendren apa itu. Kalau anak saya pacaran.
0: Siap. Nggih, monggo.
1: Iya. Yeah. Di sini dingin banget, Mas. Matahari baru muncul.
0: Walah.
1: Harus iya. Ceria,
0: semangat, bahagia nggih, Bu Dewi
1: nggih. Iya. Semangat. Mas, puterin lagu, Mas.
0: Lagune nopo?
1: Gantengnya pacarku. Oke.
0: Nggih.
1: Kalau ada yang remik itu ada, Mas.
0: Nanti disiapkan terlebih dahulu.
1: Iya, nanti dicariin ya, Mas.
0: Salamnya.
1: Kalau benar-benar enggak ada ya rindu berat ya, Papa.
0: Aduh.
1: Ya, salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, Bu Suparto, Bu Minkasmanto, Bu Eri Warsito.
0: Nggih.
1: Dan bapak-bapak semuanya saja. Mbak ini yang di Boja. Semuanya yang terlapak di selamat beraktivitas. Dan Mas Andi jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Jangan lupa sarapan dulu.
0: Oke.
1: Mas Andi yang ganteng baik hati.
0: Oke, Bu Dewi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yang cakep tambahi lagi.
0: Aduh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bu Dewi ya, di BSB Semarang menginformasikan cuaca juga masih dingin di kawasan BSB. Nah, sahabat Bunda, saya sapa juga dari Genuk. Bu Arti sudah bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gelat Pagi Perompat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi Perompat dari Genuk hadir. Info cuaca, matahari masih malu-malu keluar. Tetap semangat untuk rutinitas sehari-hari sambil dengerin irama Gelat Pagi. Mau nyuci baju yang sangat banyak, merdeka. Gih, semangat nih, mungkin bajunya habis karnaval ya Bu Arti ya kalau ini. Mas Andi selamat bertugas, selalu sehat semangat dan rezekinya berlimpah. Minta puterin lagunya Seperti Mati Lampu. Seperti Mati Lampunya tadi sudah diputarkan ya Bu Arti. Selamat beraktivitas, semoga juga panjenengan diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Monggo yang mau bergabung dari mana saja, G Salatiga, Ungaran, Prengapus, Jepara, Kudus, Demak, Meranggen, Temanggung, Wonosobo, monggo dimanapun. Saya Andi Setiawan masih menemani G nanti hingga jelang pukul 7 di Geliat Pagi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya, sayang sekali ya, baru saja atau beberapa waktu terakhir terjadi kasus perundungan yang terjadi seorang pelajar berinisial K, siswa kelas 10 di Kecamatan Kuto Wirangun, yang menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Dan akibat kejadian tersebut, sahabat budaya, korban sempat tertekan ge, dan sempat mengalami gangguan dan tidak berani berangkat ke sekolah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kebumen Lilis Nuriani mengunjungi kediaman pelajar yang menjadi korban perundungan tersebut. Dalam kunjungannya, Bupati didampingin oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A. Kedatangan rombongan disambut oleh pihak keluarga korban, Kepala Desa Unsur Babin Kaptimas dan juga Babinsa, serta pihak sekolah. Dan memang sungguh disayangkan guys, sahabat budaya, kasus perundungan atau bullying ini kembali terjadi. Dan ini juga sebagai pengingat kita bersama guys, untuk lebih peduli untuk mengawasi putra-putri kita, baik jangan sampai menjadi korban atau juga bahkan menjadi pelaku. Mari bersama-sama di masih suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita bangun lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita terus berkembang, karena mereka nanti yang akan menjadi tulang punggung dan meneruskan bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta.

Lihat pagi untuk edisi pagi hari ini, satu informasi untuk pelajar SMA SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeriman dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, pelajar diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

beraktivitas guys, sahabat budaya, selamat berkarya, selamat berolahraga apapun aktivitas panjenengan semuanya. Saya doakan diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya keselamatan. Nanti saya Aristawan masih akan menemani di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam sehat tanpa obat dan terus selalu bahagia.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Ia menegaskan bantuan yang dikirim harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Semangat memperingati kemerdekaan tetap berkobar di kalangan ratusan pensiunan pemerintah Kota Surakarta. Sekitar 300 purna tugas mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Taman Sunan Jogokali, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Senin 17 Agustus 2026. Mengusung tema Senior Menolak Lupa, Merdeka atau Mati, para purna tugas menggelar upacara dengan suasana penuh kebersamaan. Mantan